0: di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
1: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
1: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
3: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 koma sekian ribu.
2: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
5: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
6: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
5: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah

0: Jadi saya ini segera kita atasi.
1: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
2: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing?
3: Ada 5.
2: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
1: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
1: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
6: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
7: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
8: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla.

0: Hutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, setiap prosedur RRI Takengon, kita sudah mengikuti berita sentral ya dari Pro3 RRI Jakarta. Saat lagi, tepat pukul 7.30, kita akan bergabung juga dengan Korwil 17 se-Aceh ya, kabar dari Aceh. Ada dari RRI Takengon, Banda Aceh, Melabu, Lok Sumawe, Singkil, dan juga Sabang. Pendengar, kami hadirkan sembari kita menunggu kabar dari Aceh, kami hadirkan lagu-lagu penyemat pagi di ruangan Anda.

0: 거다.
1: Ingat, apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk, jadi generasi cerdas digital.

jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Baik pendengar, kita akan bergabung dengan kabar Aceh, Korwil 17 Aceh ya.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ya, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan di kawasan Yosudarso nomor 65. Dan di kesempatan pagi hari ini Sabang menjadi host ya untuk di Kabar Aceh untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan sebelum kita akan mendengarkan kabar Aceh dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu untuk perkiraan cuaca bersama perkirawan BMKG Aceh ada Dedi Ardana. Halo,
1: Halo,
0: Assalamualaikum Dedi.
1: Assalamualaikum, Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya,
1: ya, bisa
0: Anda kabarkan
1: kabarkan di mana
0: wilayah
1: Aceh
0: cuacanya?
2: Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 24 Agustus 2026 untuk wilayah Sabang, kemudian Banda Aceh dan Aceh Besar memang sudah diterpa ya, tadi malam itu ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk edisi hari ini itu memang kondisinya juga cukup stabil ya, itu antara berawan hingga cerah berawan, namun ada potensi hujan ya pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi untuk edisi hari ini itu berkisar antara hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang. Sedangkan untuk wilayah Sumbulus Salam, kemudian ada Singkil, Kepulauan Banyak dan sekitarnya juga pagi ini sudah diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Namun untuk menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah
1: bagaimana
2: berkisar gimana?
0: Untuk kondisi
1: wilayah
2: gimana? Ya, untuk wilayah tengah sendiri ya, untuk hari ini juga kami prediksi berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun hanya saja menjelang sore, khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Aceh Timur memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk wilayah Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar itu memang ada potensi angin kencang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Ya,
0: ya baik. Terima, ya,
1: baik,
0: kasih,
1: terima Bang, kasih Bang Dedi Ardana. Terima kasih buat hari
2: ini. Ya, sama-sama Bang.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama untuk informasi cuaca di pagi hari ini untuk edisi 24 Agustus 2026. Dan kita akan mulai untuk mendengarkan informasi selanjutnya dari rekan-rekan kita Skorwil Aceh, ada dari Loksmawe, dari Banda Aceh dan Takengon, RRI Melabu dan juga ada RRI Singkil ya. Kita mulai aja dulu sebelum kita mulai, kita sapa dulu rekan-rekan Skorwil 17 saja nih ada. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa didengarkan ya suara saya?
3: Bisa, jelas sekali.
0: Jelas sekali, Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan dulu informasi dari putra ini.
3: Oh ya, terima kasih Om Bung Jabri untuk satu informasi dari Banda Aceh. Dapat dilaporkan juga kondisi cuaca ya, seperti disampaikan di pagi hari, dari pagi tadi diguyur hujan nih Bung Jabri. Dan sampai saat ini juga cuacanya masih mendung ya, belum nampak berawannya. Oke, baik, langsung saja mungkin satu informasi dari Banda Aceh. Ini terkait dengan kepulangan Paskibraka Nasional asal Kuta Baru disambut haru keluarga dan Penkej Dan kepulangan anggota Paskibraka Nasional asal Kabupaten Aceh Besar, Muhammad Hiban Anafis, disambut keluarga dan pemerintah Kecamatan Kuta Baru setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Hiban merupakan putra Gampung Cotcut, Kecamatan Kuta Baru, yang dipercaya menjadi anggota Paskibraka Nasional dan menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Selain Muhammad Hiban Anafis, Aceh juga diwakili anggota Paskibraka Nasional Putri Zilkuensa Abintari Laudisia Simatupang, siswi SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Keduanya menjadi wakil Provinsi Aceh dalam Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang bertugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Kepulangan tersebut menjadi momen membanggakan bagi keluarga. Orang tua Hiban, Muhammad Nasir, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah diberikan kepada putranya selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka Nasional. Kemudian ia juga berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi Hiban untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita di masa mendatang. Dan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama ya, Muhammad Hiban Anafis telah menunjukkan bahwa putra daerah mampu berprestasi dan mengharumkan nama Aceh Besar di tingkat nasional. Baik, Japri, mungkin itu satu informasi yang bisa disampaikan dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Kasra. Mas ya. Gimana, sehat ya Mas ya?
3: Oke, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak serak-serak ya. Habis menyambut 17-an ya, hari kemerdekaan, terus saya, dari tanggal 17 sebelum 17 sampai 15 sampai dengan kemarin masih.
0: Oke, baik, okay. Terima kasih
3: Mbak Putra. Iya, sama-sama.
0: Kita menuju ke Loksmawe nih, ada Mbak Dewi ya. Halo, assalamualaikum Mbak Dewi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jeff?
0: Alhamdulillah baik, Sabang ya. Loksmawe gimana Mbak?
4: Alhamdulillah baik dan lumayan cerah ya pagi ini.
0: Iya, silakan Pak informasinya dari Loksmawe.
4: Oke, terima kasih Jeffrey dan juga teman-teman pendengar, ada informasi dari Loksmawe. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdulyatama ini berkolaborasi ya dengan Aceh Dokumentari dalam program Gampung Film yang diselenggarakan di RR Loksmawe Minggu malam. Jadi ini juga menjadi ruang apresiasi ya terhadap karya film dokumenter lokal sekaligus menghadirkan hiburan, edukasi dan refleksi sosial bagi masyarakat. Jadi tadi malam ini dilakukan pemutaran film dokumenter karya sineas dan juga anak-anak muda lokal di halaman RRI Loksmawe dan ini juga menjadi sebuah tontonan, tapi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga menjadi medium ya untuk memperkenalkan realitas sosial, kemudian juga kebudayaan, ada sejarah dan juga berbagai persoalan masyarakat melalui perspektif audiovisual. Jadi kehadiran untuk Gampung Film ini sekaligus menunjukkan kalau film dokumenter ini sebenarnya berfungsi ya sebagai medium pendidikan publik yang mampu membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat apresiasi terhadap karya anak bangsa. Jadi tadi malam ada dua film diputarkan dan luar biasa antusias masyarakat dan juga di kawasan sekitar Desa Tumpu Tengah juga yang menjadi tempat RR Loksmawe ini penuh ya dipadati oleh penonton tadi malam dari formasi pukul 80.30. Masuk kami pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 tadi malam berlangsung meriah dan sangat antusias masyarakat untuk menyaksikan film dari Gampung Film. Demikian informasinya Jeffrey. Kemudian untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan mengangkat topik yang cukup menarik karena beberapa waktu lalu ada salah seorang warga Kota Loksmawe ini terkena penipuan berkedok bantuan. Jadi ini pagi kita akan bicarakan dan membahas soal tersebut dengan dua narasumber nanti yang kami akan bergabung melalui Zoom. Terima kasih Jeffrey, demikian informasi dari Loksmawe.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi atas informasi untuk di pagi hari ini. Baik, dari Loksmawe kita menuju ke Takengon ya, ada Bung Ari. Halo, assalamualaikum Bung Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bagus nih Bang Jepri?
0: Agak kecil sedikit, dibesarkan sedikit Bu.
5: Oke, gimana sekarang nih Bang Jepri?
0: Oke.
5: Karena mungkin masih ada kesalahan teknis ya. Ya Bang Jepri, ada satu info nih dari Takengon ya. terkait antrian kendaraan, antrian BBM ini. Antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencari solusi jangka panjang dan mempercepat penambahan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian Sekdakap Aceh Tengah, Busra Aradi, mengatakan salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah percepatan operasi SPBU di kawasan Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah. Menurut Busra, pemerintah daerah telah menyampaikan dorongan tersebut kepada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas. SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah dinilai dapat membantu mengurangi beban antrean kendaraan di kawasan Takengon apabila segera beroperasi. Ia menyebut berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina Loksmawe dan pemilik SPBU, fasilitas di Payatumpi, Kebayakan Aceh Tengah ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini. Namun pemerintah daerah masih akan kembali memastikan perkembangan dan kesiapan operasionalnya. Busra mengatakan penambahan SPBU di wilayah kecamatan diharapkan dapat memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini harus menuju kawasan Takengon untuk mendapatkan BBM. Pemkab Aceh Tengah juga berencana kembali berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan pemilik SPBU Payatumpi, Kebayakan, Aceh Tengah untuk memastikan kapan fasilitas tersebut dapat mulai berproses. Itu Bang Jepri, karena memang di Aceh Tengah ya, terlihat dalam beberapa hari ini antrian BBM memang cukup panjang Bang. Mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk melerai atau mengurangi dampak itu Bang Jepri.
0: Iya baik. Ya, semoga saja ada solusi ya untuk itu semua ya.
5: Siap, terima kasih. Untuk info nih Bang, ada dialog juga nanti kami jam apa? Sekitar jam 9 nanti ada dialog luar ruangan nih di Benar Meriah, di Gor Benar Meriah, yang akan mengangkat tema Apel Kebangsaan Indonesia Damai, Perkuat Persatuan di Tanah Gayo. Dengan narasumber kita ada Pak Said Abdullah dari Ketua Peta Benar Meriah, dan Bapak Muhammad Salim ya, Ketua Forkap Benar Meriah, yang akan dipresenter oleh Bambang Syaputra nantinya Bang. Begitu, balik ke Bang Jepri Bang di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Bung Ari atas informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Takengon kita menuju ke Melabu nih, ada Mbak Emma. Halo, Assalamualaikum Mbak Emma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Mbak, sehat?
6: Alhamdulillah sehat ya, baik ya.
0: Iya, silakan Mbak untuk informasinya di pagi hari ini Mbak.
6: Ya, tapi saya juga ingin memberitahukan terkait dengan cuaca di Melabu saat ini, sama tak jauh beda dengan Banda Aceh, karena dari semalam hujan hingga saat ini juga masih kelihatan mendung ya, belum jelas, dan juga gerimis masih turun. Baik. Untuk pendengar di mana saja Anda berada, kami akan menyampaikan satu informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut dimulainya proses tender pembangunan pengamanan tebing Kurung Merbo dan Kurung Wela dengan total anggaran sekitar 357 miliar rupiah. Dana itu dikuncurkan berkat perjuangan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan serangkaian lobi ke pusat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan pembangunan tersebut merupakan langkah penting untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah di sejumlah kawasan akibat abrasi dan erosi sungai. Ia menjelaskan anggaran sekitar 357 miliar rupiah tersebut terbagi untuk dua pekerjaan utama. Pengamanan tebing Kurung Merbo mendapat alokasi sekitar 230 miliar rupiah, sedangkan untuk Kurung Wela sekitar 127 miliar rupiah. Menurut Tarmizi, kondisi tebing sungai yang terus tergurus telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, lahan perkebunan mulai tergurus, bahkan badan jalan utama di beberapa lokasi ikut terancam. Tarmizi juga menyebutkan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema dengan masa pelaksanaan mulai 2026 hingga 2028, ia berharap seluruh tahapan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat. pembangunan juga ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih aman, nyaman dan sejahtera khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang kawasan sungai. Japri, demikian satu informasi yang sudah kami sampaikan dan kita kembali ke Sabang.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Ima dari Melabu yang sudah memberikan informasi untuk di kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Melabu kita menuju ke RRI Singkil, ada Bung Rizky. Halo, assalamualaikum Bung Rizky.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri.
0: Ya, gimana kabar cuaca di pagi hari ini untuk Singkil?
7: Iya, untuk kabar cuaca di Singkil tadi subuh ya, hingga pukul kurang lebih pukul 7 tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup ya sedang gitu ya. Tapi saat ini perlahan matahari mulai menampakkan ya dirinya.
0: Menyinari,
7: seperti itu ya.
0: Ya.
7: Oke, untuk informasi dari Singkil, kami akan berbagi mengenai tentang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Desa Blok 6 Baru deklarasikan anti narkoba dan juga judi online. Ya, mengisi momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, pemerintah Desa Blok 6 Baru menggelar deklarasi anti narkoba dan judi online di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada minggu kemarin 23 Agustus 2026. Ya, kegiatan yang dikemas dalam rangkaian Gebiar HUT RI ke-81 ini berlangsung di halaman kantor Desa Blok 6 Baru. Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kepala Desa Blok 6 Baru Edi Sujatno dengan semangat kebangsaan. Ia memandu dan juga memandu membacakan naskah ikrar penolakan keras terhadap narkoba dan juga perjudian daring yang di mana diikuti serentak oleh perangkat desa, pemuda, tokoh masyarakat serta warga yang hadir. Edi Sujatno menegaskan pentingnya membangun benteng moral di tingkat desa untuk melindungi masa depan masyarakat. Peringatan HUT RI 81 ini menjadi momentum tepat bagi semua orang ya untuk benar-benar merdeka dari cengkraman narkoba dan judi online yang merusak tatanan ekonomi serta juga masa depan generasi muda. Ya, Desa Blok 6 Baru berkomitmen penuh menutup ruang gerak peredaran barang haram dan juga perjudian digital ini, tegas Edi. Ya, deklarasi ini juga turut disaksikan dan didukung langsung oleh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, aparat keamanan, serta anggota legislatif. Hadir di antaranya Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Hamzah Sulaiman SH, Wakapolres Aceh Singkil Kompol Tasmin SHMH, Pasipers Kodim 0109 Aceh Singkil Kapten Infantri Erma Fadli, dan juga hadir dan Ramil 010903 Gunung Meriah Kapten Infantri Bambang Supriyadi serta dua anggota DPRK Aceh Singkil yaitu Haji Sariman dan Haji Suryanto. Ya, deklarasi tersebut diakhiri ya dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala desa, jajaran pejabat yang hadir, pemuda, tokoh masyarakat dan juga warga setempat. Demikian informasi dari Singkil, Bung Jepri, kami kembalikan ke Sabang.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Rizky untuk informasinya dari Aceh Singkil. Dan ini informasi yang terakhir dari Sabang ya, yaitu terkait dengan Wali Kota Sabang itu buka Festival Budaya Lokal Cot Bau 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli Adam mendorong pengembangan situs bersejarah Benteng Batri A yang berada di Kampung Cot Bau sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Potensi kawasan tersebut dinilai cukup besar ya, karena memadukan nilai sejarah dengan panorama Teluk Sabang yang dapat dinikmati dari ketinggian. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri Festival Budaya Lokal Kampung Cot Bau 2026 yang digelar di kawasan situs Benteng Batri A. Dan kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur kampung, dan juga panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan. Dan menurut Zulkifli, pemilihan lokasi di Benteng Batri A ini sebagai lokasi pelaksanaan festival menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali keberadaan situs bersejarah tersebut kepada masyarakat maupun juga wisatawan. Dari kawasan itu di maksud kami dari kawasan itu pengunjung dapat juga menikmati hamparan pemandangan Teluk Sabang yang terbentang luas, dan dia juga menilai keindahan panorama di kawasan tersebut tidak kalah dengan sejumlah lokasi lain yang pernah dikunjunginya. Karena itu diperlukan langkah-langkah bersama untuk mengembangkan potensi Benteng Baterai A ini agar tidak hanya dikenal sebagai situs sejarah saja, tetapi juga menjadi tujuan wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Baik, informasi terakhir ya, tadi sudah sebagai menutup jumpa kita di pagi hari ini, yaitu untuk di Kabar Aceh edisi 24 Agustus 2026. Saya akhiri dan kita kembalikan ke Bung Putra.
3: Oke, baik. Terima kasih Bu Jepri selaku sebagai host untuk pagi hari dalam Kabar Aceh yang sudah kita hadirkan bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, Kak Emma, Kak Dewi, ada Bang Ari dan juga Rizky dan juga Bu Jepri. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Terakhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Baik mendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, edisi Senin 24 Agustus 2026. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah diusulkan sebagai salah satu satuan kerja prioritas penerima predikat pelayanan publik prima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bersama 4 kemenak kabupaten lainnya, yakni Bangli, Sleman, Purworejo, dan Jember. Usulan tersebut disampaikan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pendampingan perbaikan bukti dukung pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar secara virtual. Dalam evaluasi mandiri, Kemenak Aceh Tengah memperoleh nilai 4,914 dengan kategori A atau predikat pelayanan prima. Pendampingan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan bukti dukung penilaian 6 aspek pelayanan publik. Tim Ortala Setjen Kemenak RI mendorong seluruh satker prioritas terus menyempurnakan persiapan agar mampu memperoleh hasil maksimal pada tahapan validasi oleh Kemenpan RB. Kepala Kemenak Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA mengatakan pihaknya terus memperkuat kualitas pelayanan melalui digitalisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan kompetensi dan budaya kerja ASN. Menurutnya, pelayanan prima tidak akan diukur dari capaian nilai, tetapi juga dari kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat. Tahapan selanjutnya, Kemenpan RB akan melakukan validasi melalui pemeriksaan bukti dukung dan kemungkinan peninjauan lapangan terhadap lokus yang diusulkan pada 31 Agustus hingga 11 September 2026. Kemenak Aceh Tengah kini mematangkan persiapan sebagai bagian dari upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi ini. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Belajar agama bukan hanya di bangku sekolah dan majelis taklim. Belajar agama juga bisa melalui media yang dekat dengan masyarakat. Melalui mimbar agama, pesan kebaikan disampaikan, nilai kehidupan ditanamkan, dan hati dicerahkan. Lewat mimbar agama, untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan bijaksana.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita seputar Tanoh Gayo. Paguyuban Pasundan Aceh Tengah menggelar kegiatan semarak Lomba Kemerdekaan Indonesia ke-81 di lapangan Kala Pedemun, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 5 sore tersebut diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan serta anak-anak. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua Paguyuban Pasundan Aceh Tengah Gali Eka Saputra menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi warga Sunda yang berada di Aceh Tengah. Galih mengatakan, kebersamaan dan kekeluargaan menjadi salah satu tujuan utama kegiatan tersebut. Ia berharap warga Sunda di Aceh Tengah dapat terus menjaga hubungan baik dan saling mendukung dengan masyarakat lainnya. Selain mempererat silaturahmi, Galih juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak lingkungan sekitar selama melaksanakan kegiatan tersebut. Berbagai perlombaan turut memeriahkan kegiatan tersebut. Untuk kategori anak-anak, di antaranya lomba makan kerupuk, balap kelereng pecah air mata ditutup, pecah balon lawan, balap karung, serta memasukkan paku ke dalam botol. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan, sekaligus menjadi wadah bagi warga Sunda bersama masyarakat sekitar untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk informasi lainnya dan informasi selengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
1: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

Pendengar, narasi provokatif yang beredar di sejumlah grup WhatsApp masyarakat dengan mencatut nama salah satu perwira menengah atau Pamen Polda Aceh, AKBP Zainuddin, dipastikan sebagai informasi palsu atau hoax. Dalam narasi yang ditulis menggunakan huruf kapital itu disebutkan bahwa TNI menjadi biang kerok kisruh politik di Aceh. Narasi tersebut juga disertai foto serta nomor kontak yang diklaim milik AKBP Zainuddin. Joko mengatakan foto yang dilampirkan dalam narasi tersebut juga diduga merupakan hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan. Hal itu terlihat dari sejumlah ketidaksesuaian pada atribut maupun seragam yang dikenakan. Joko juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar, terutama melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sebelum memastikan kebenarannya. Masyarakat diminta tidak turut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi, karena berpotensi menimbulkan keresahan dan memperkeruh situasi. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Wait, what time does that take to take up show?
1: So sad.
2: Oh, Jesus! Oh, bitch! That was a good one.
3: Di negeri yang kaya akan suku, bahasa, dan keyakinan, perbedaan bukanlah jarak, tapi anugerah yang menyatukan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Karena iman yang kuat lahir dari sikap yang bijak, toleran, dan penuh kasih. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan. Moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan.

Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadio Bernito Stirpe Senin 24 Agustus 2026. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi penentu kemenangan sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini. Juventus tampil dominan sejak awal pertandingan dengan langsung memberikan tekanan ke pertahanan Frosinone. Bremer dan Kolomwani memperoleh peluang pada menit ke-16, tetapi sundulan Bremer dan tendangan voli Kolomwani masih melebar dari sasaran. Juventus sempat menghadapi situasi kurang menguntungkan pada masa injury time setelah Vicario mengalami cedera. Mattia Perin kemudian masuk menggantikan Vicario untuk menjaga gawang Juventus hingga pertandingan berakhir. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk ke segmen cek fakta. Beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi pada Selasa 18 Agustus 2026 berisi potongan artikel CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Unggahan disertai dengan narasi Honda akhirnya angkat kaki dari Indonesia. Hingga Senin tanggal 19 Agustus 2026, unggahan ini mendapat 2 tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak 2 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tun Back Hoax mencoba mencari artikel dari CNBC awal mula mulai bergugurnya dealer-dealer Honda di Republik Indonesia yang tayang Kamis 9 April 2026 sesuai yang tercantum pada unggahan Facebook tersebut. Setelah disimak, isi dari artikel yang diberitakan CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Faktanya, artikel CNBC hanya menyoroti penutupan cabang dealer Honda di beberapa tempat dalam belakangan waktu ini. Tidak ada pernyataan yang menyebut jika Honda bangkrut di Indonesia. Jadi, unggahan berisi klaim Honda resmi keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 maupun di 0821-6585-4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda di Halo RRI, ruang yang mendengar, ya, berbagi dan menyampaikan berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan kita. Senin pagi, awal pekan, semangat baru, ya. Tapi kalau semangatnya masih loading, ya tenang ya. Kita beri jeda sejenak. Yang penting jangan sampai Senin sudah jalan, semangat masih parkir di rumah. Saya Ari akan menemani Anda sampai pukul 10 nantinya, ya, Halo RRI. 10 pagi nanti ada informasi, kabar terbaru, dan tentunya suara dari Anda. Jadi jangan cuma dengarkan, sampaikan juga apa yang ingin Anda sampaikan melalui program kita Halo RRI. Anda juga dapat menyampaikan nanti di layanan interaktif kita di nomor telepon 0821-6585-4676 atau juga bisa melalui WhatsApp, ya, di 0852-7082-5272. Sekali lagi saya ulang.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya?

Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kita akan mendengarkan salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ya terkait kondisi antrian BBM di SPBU yang 3 SPBU yang berada di Kota Takengon ya. Antrian yang panjang disebut membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Bahkan ada masyarakat yang mengaku harus menunggu hingga sekitar 8 jam dalam antrian. Seperti apa kondisi yang mereka alami ya pendengar ya, apa yang mereka keluhkan, mari kita dengarkan langsung rekaman dari masyarakat tersebut.
2: Yang lain publik tadi, masalah BBM yang selama ini selalu kami sebagai konsumen sangat-sangat mengkhawatirkan ya, karena setiap hari, setiap kami mengisi BBM ternyata berjam-jam kami antri. Kedatipun beberapa hari yang lalu pemerintah daerah sudah mengeluarkan aturan menyangkut masalah pengisian bahan bakar yang ada di SPBU yang ada di Kota Takengon. Tetapi kami melihat di lapangan masih banyak sekali masyarakat kita yang antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Nah ini sangat disayangkan. Sebagai konsumen kami memang waktu kami untuk mengantri itu sangatlah terbuang ya, karena seharusnya kami sudah bekerja yang lain, ke kebun misalnya. Ternyata satu hari atau setengah hari itu kami khusus antri BBM. Nah terkait dengan itu juga, masyarakat kita yang di sekitar pedagang-pedagang kita, pedagang-pedagang yang ada di Kota Takengon yang melintasi SPBU sangat disayangkan juga, karena dengan adanya antrian-antrian mobil ataupun motor ternyata mereka syarat sangat terganggu. Nah harapan kami kepada pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut ya, atau memang ada oknum-oknum mungkin dari masyarakat kita yang tidak cuman mengisi bahan bakar sesuai dengan aturan yang ada. Nah kami mengharapkan ada dari pihak pemerintah mungkin pengawasan ya, pengawasan di setiap SPBU, mungkin menempatkan aparat ada di sana, mungkin Satpol PP mungkin bisa ditempatkan di sana kalau seandainya dirasa ada mobil-mobil yang kok lama banget antrinya gitu, kok lama banget ngisi BBM-nya. Ini kan perlu dicurigai, mungkin itu ya yang menjadi keluhan, karena kami berjam-jam pernah sekitar 8 jam.
3: 8 jam
2: ya antriannya. Oh. Ya, 8 jam antrian dari habis zuhur habis isya baru dapat BBM-nya. Nah, ini kan waktu terbuang itu sangat banyak sekali. Padahal kami masyarakat ini perlu waktu cepat, karena mungkin mau ke kebun, mau kemana gitu. Itu mungkin keluhan kami sebagai layan publik yang ada di Kota Takengon RRI.
3: Ya, dari pantauan Pak Gurniani sebagai masyarakat, ini kan di kota Takengon ada 3 SPBU nih Pak Gurniani. Ini ya, dari pantauan Bapak sebagai masyarakat di lapangan, 3-3-nya ini antri atau memang salah satu saja? Atau semuanya ngantri Pak?
2: Ya, 3-3-nya antri, karena kami pas mau mengisi BBM, cari dulu mana yang antriannya lebih pendek. Oh. Ternyata semua yang 3 yang ada di Kota Takengon itu antriannya panjang. Baik. Jadi kami sangat memilih yang mana, karena antri semua. Tapi sekarang nggak tahu. Tapi kemarin sore masih antri, kayak di Lemah itu masih antri dari Simpang Pet. Nah ini kan mungkin aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mungkin ditinjau kembali atau menempatkan aparatnya di setiap SPBU yang ada di Kota Takengon, mungkin begitu Bang Budi.
3: Baik. Terima kasih Pak Gurniandi. Mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Itu sementara itu, mungkin ya? Itu karena layan publik yang terkait dengan BBM tadi aja.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Gurniandi untuk keluhannya. Nanti akan coba kita tindak lanjuti ke pihak terkait bagaimana untuk solusi penyelesaiannya ya.
1: Ya baik pendengar, itu tadi ada keluhan dari Pak Gurniandi ya terkait antrian BBM. Dapat kita simpulkan ya Pak pendengar, antrian BBM masih panjang meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan aturan. Ketiga SPBU di Kota Takengon disebut sama-sama mengalami antrian. Waktu masyarakat banyak terbuang sehingga mengganggu aktivitas kerja seperti ke kebun ataupun beraktivitas lainnya ya pendengar ya. Antrian kendaraan juga mengganggu pedagang dan pengguna jalan di sekitar SPBU. Diduga juga ada oknum yang melakukan pengisian BBM tidak sesuai aturan atau pengisian berulang. Masyarakat meminta pemerintah meningkatkan pengawasan di SPBU, termasuk menempatkan petugas ataupun Satpol PP ya pendengar ya. Pemerintah juga diharapkan segera mencari solusi agar antrian BBM tidak terus berlanjut. Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait dengan antrian BBM. Sesaat lagi sembari kita menunggu klarifikasi dari pihak terkait, kita dengarkan dulu musik di ruang dengar Anda.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan ya keluhan dari masyarakat terkait dengan antrian BBM di 3 SPBU di Kota Takengon ya, yang sehingga ada yang mengaku seperti Pak Guriandi tadi mengaku sampai mengantri sehingga dengan 8 jam ya. Lalu bagaimana dengan tanggapan pemerintah daerah ya terkait dengan persoalan ini? Berikut ini ada wawancara singkat ya Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Bang Satiran ya, bersama dengan Kabak Ekonomi Sendaka Aceh Tengah, Bapak Busra Aradi, yang membahas kondisi antrian BBM di Aceh Tengah, ketersediaan kuota, hingga langkah mungkin yang akan dilakukan pemerintah ya. Baik pendengar, kita dengarkan percakapan tentang pembahasan tentang antrian BBM ini.
2: Masalah ini kan sekarang gini informasinya.
3: Iya.
2: Untuk sekarang, kemarin kami udah rapat dipimpin Pak Johari bersama SPBU di Jalan Lintang kami rapatkan. Mm-hmm. Ini sekarang minggu ini dalam uji coba. Nanti saya kirim juga yang anunya, yang di berita-berita tuh. Hari Senin rencana kami rapat sama Ketua DPR. Dari hasil uji coba ini kami rapat, baru nanti Pak Bupati keluarkan surat edaran.
3: Itu Pak, yang jadi masalah itu kurang kuota atau ada
2: kuota,
3: tanda kutip mafia?
2: Kuota aman. Nampaknya di ada penimbunan namanya. Penimbunan dan makanya di edaran nanti kita buat bahwa tidak ada mobil beberapa kali masuk SPBU. Sama dia. Jangan nanti kan kalau waktunya tidak bersamaan kita buat aturan. Jadi mereka ini ngisi di Tansari dulu kan.
3: Iya. Yeah.
2: Nanti ngisi lagi di apa? Di Lemah. Habis itu ngisi lagi di apa tuh? Di Nunang. Jadi nanti makanya sekarang kita uji coba ini waktunya pagi jam 7 sampai jam 1 itu solar. Dari jam 1 ke jam
3: selesai.
2: Selesai itu pertalit. Ada beberapa persoalan mungkin. Yang pertama karena kenaikan harga BBM kemarin kan beda subsidi dengan non subsidi terlalu jauh dia. Jadi makanya yang biasanya pakai pertama, nah sekarang harus pakai pertalit kan. Jadi kemarin itu pakai Datslit, sekarang balik lagi ke solar, itu salah satu itu adanya beberapa penyebabnya, makanya terjadi kemacetan kan. Ada juga ada penimbunan kan. Nah itu persoalannya mungkin. Jadi yang masyarakat tadi masalah kenapa antri itu. Nah itu makanya ada pembatasan juga kita
3: kan? Itu pembatasan nggak kebanyakan Pak?
2: Nggak, kalau anu 30 liter kan dia diperkirakan kita sampai ke Segli ke Solo Sumawi kan keluar.
3: Yeah.
2: Masih cukup lah minyaknya kan. Ya gitu dia ya.
3: Kalau
2: untuk dump truck 100 liter itu cukup ya. Kalau satu hari bolak-balik ke Jamur Ujung kemana udah cukup ya kan.
3: Pak, ada ini rincian kuota gitu per SPBU berapa belas ton kayak
2: itu
3: gitu
2: per Pak? Itu kita minta ke Pertamina, belum dia kirim ya. Belum dikirim untuk rincian per SPBU. Tapi kalau untuk anu ada kemarin apa yang untuk kota Aceh Tengah untuk 2026 ada.
3: Itu sampai berapa Pak?
2: 23.000 kurang lebih ton
3: setahun
2: pertalit. Pertalitnya kan.
3: Yeah.
2: Habis itu solarnya kurang lebih 11.000-an lah. 11.000 ton. Ton, ribuan ton. Ribuan. Kalau satu hari kalau yang Nunang itu bisa 28 ton ya. Yang Nunang. Karena dia adunya tipenya lebih besar dari yang dua ini kan.
3: Iya.
2: Yeah. Kalau yang kalau sementara jalan belum bagus ini, itu orang ini kabarnya maksimal 16 ton cuman bisa masuk ke Takengon kan.
3: Oh iya. Karena kan ya. Yang untuk yang di ini Pak, yang di simpang 4 sampai ke Lemah itu kan itu sekarang udah banyak pedagang-pedagang yang nulis tulisan itu gitu
2: ya. Itulah menjadi persoalan kemarin kan. Benar dasarnya itu kan. Jadi susah juga kita kan, karena lokasinya itu rencana pindah ke Lemah. Itu tambah persoalan lagi kan.
3: Apanya Pak, pindah ke Lemah?
2: Jalurnya, ada yang minta masyarakat di sana, dia minta pindahin ke jalur tadi Lemah di sana. Kan beberapa yang harus dipotong itu kan.
3: Betul.
2: Ada banyak petugas lah kan. Itulah. Inilah mau hari Senin nanti kita apakan dengan Ketua DPR mungkin.
3: Pak, itu kan dari... ada ini ya, apa namanya, ada pembangunan SPBU di Paitumpi itu nggak ada info Pak, kapan?
2: Nah itu udah, ini begini, kemarin itu kita dengan Jum ada dengan BPH Migas kan, jadi kita sarankan itu salah satunya, itu dipercepat kan, kalau menurut Pertamina itu udah mau mulai, tapi karena mungkin masih ada tebing itu kami belum apa kan, tapi rencananya memang udah ini, kalau secara operasional udah bisa.
3: Oh iya.
2: Bisa di itu wacananya kan ke situ untuk mengurangi ini kan harus yang di Paitumpi kan, habis itu ada Tulintang mengajukan kemarin kan. Habis itu di Ketol ini kita terus kita dukung terus kan biar ada inilah kan minyaknya bisalah masyarakat yang Ketol bisa menikmati lah kan, nggak usah lagi ngantri ke Takengon kan.
3: Iya, untuk memecah ya Pak ya.
2: Nah, Tulintang juga yang kertas shop itu mau naik kelasnya untuk SBBU lah kan, yang bisa isi subsidi, inilah lagi proses tuh yang di Tulintang.
3: Pak, artinya dari Ketol. Artinya dari pemerintah ini mendesak ini ya, walaupun itu bukan milik pemerintah, yang di Paitumpi itu segera direalisasikan.
2: Iya, kita udah kita udah hubungi Pertamina. Kemarin itu kami kebetulan Jum, sayang juga yang hadir kan. Makanya kita desak, salah satu itu Pak, saya bilang harus di
3: segera.
2: Dan kemarin kami jumpa beberapa bulan belakang ini jumpa dengan Pertamina Lusmawe, Pak Ferdi kan. Mereka itu udah menyampaikan dah udah mau beroperasi yang Paitumpi. Bulan berapa kami kemarin sana ada sekitar 2 bulan kemarin kami ke Lusmawe.
3: Tapi belum tahu ya Pak, infonya tahun ini udah aktif apa belum dari Pertamina belum kasih kabar ya Pak ya.
2: Kalau menurut pemiliknya juga kemarin kan ada jumpa dia bilang tahun ini udah beroperasi.
3: Oh iya.
2: Nah, kita kan bersyukur juga maunya dipercepat lah, nantilah dalam beberapa hari ini kita tanyakan lagi ke pemilik sama yang ke Lusmawe ya.
3: Oke, siap.
1: Nah, pendengar itu tadi ya tanggapan dari Kabak Eto Ekonomi Setda Kap Aceh Tengah, Busra Aradi, terkait pengelolaan persoalan antrian BBM di Aceh Tengah. Dari penjelasan tadi, pemerintah menyampaikan bahwa kuota BBM masih disebut aman ya, sehingga persoalan antrian tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan kuota. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang pendengar ya, di antaranya dugaan pengisian BBM secara berulang oleh kendaraan yang sama, serta meningkatnya penggunaan BBM subsidi karena adanya perbedaan harga dengan BBM yang non-subsidi. Pemerintah juga sedang melakukan uji coba pengaturan waktu pelayanan di SPBU di Sepuran Takengon, yaitu pukul 7 pagi, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk pengisian khusus solar, dan kemudian untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai pengisian dilanjutkan untuk antrian Pertalit ya pendengar ya. Kedepan pemerintah juga menyiapkan langkah pembatasan pengisian berulang serta mendorong percepatan operasional SPBU Paitumpi dan pengembangan SPBU di Tulintang dan Ketol. Tentu kita berharap ya langkah-langkah tersebut bisa menjadi solusi sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah juga akan menyiapkan ya surat edaran untuk membatasi pengisian berulang untuk kendaraan yang sama. Jadi dengan adanya surat nanti semoga dapat menjawab ya masalah tentang BBM itu. Pendengar, tentu kita berharap ya langkah-langkah tersebut bisa menjadi solusi ya, sehingga masyarakat tidak harus mengantri lagi. Dan yang paling penting, mari kita tunggu bagaimana hasil uji coba dan kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan menyampaikan berbagai keluhan ya serta informasi kepada kami di pagi ini. Bagi Anda yang masih memiliki keluhan atau persoalan di lingkungan sekitar ya, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami, suara Anda penting. Dan kami akan terus menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai persoalan masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi pendengar, untuk yang ingin menyampaikan keluhannya dapat langsung menelpon di 0821-6585-4676 atau menggunakan pesan singkat bisa di 0852-7082-5272. Baik pendengar, dengan demikian Halo RRI pagi ini bersama saya Ari, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap di Pro 1 RRI Takengon ya. Karena setelah ini masih ada berbagai rangkaian acara ya bersama Bang Budi ya, yang siap menemani aktivitas Anda. Saya Ari pamit dari Halo RRI. Tetap semangat dan tetap terhubung ya pendengar. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian sedari pagi tadi pada pukul 5 telah ditemani sama Bang Ari ya. Dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat pagi mendengar semuanya yang masih terus beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi menjelang siang hari ini. Di hari Senin 24 Agustus 2026, terpantau juga cuaca cukup cerah di pagi menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Dan jangan kemana-mana. Nanti sesaat lagi kita akan ikuti program pengarus utamaan gender di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Kemanusiaan adil dan beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemilihan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di

0: Ella, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POMDI Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Kita akan bergabung dengan tim RRI Takengon pendengar untuk mengikuti siaran langsung di Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bener Meriah untuk pelaksanaan kegiatan dialog luar studio Apel Kebangsaan Indonesia Damai. Dari studio kami ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.

Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Benar Meriah, Bapak Insinyur Haji Tagori Abu Bakar. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah, Bapak Insinyur Haji Armia. Yang kami hormati Komandan Korem 011 Lilawangsa, Bapak Brigjen TNI Ali Imran. Yang kami hormati dan Brigif TP 047 Aman Remu, Bapak Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono SEMPM. Yang kami hormati Bapak Porkopimda, Porkopimda Plus Kabupaten Benar Meriah. Yang kami hormati Bapak Porkopimda, Porkopimda Plus Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara apel kebangsaan Indonesia Damai di Kabupaten Benar Meriah, Senin 24 Agustus 2026 dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Bapak Tengku Nazaryuddin MPD. Disilakan.

0: Agar acara ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allahu ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولقرابتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam apel kebangsaan Indonesia Damai di Kabupaten Bener Meriah. Kami bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah, nikmat kemerdekaan, keamanan, persaudaraan, dan kedamaian yang Engkau anugerahkan kepada bangsa dan negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman, damai, maju, adil dan sejahtera ya Allah. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari kebencian, permusuhan, kekerasan, fitnah serta segala bentuk ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan dalam hati kami rasa cinta kepada tanah air, semangat Bhinneka Tunggal Ika serta kesadaran bahwa perbedaan suku, agama, budaya dan latar belakang adalah kekayaan yang harus kami jaga, bukan alasan untuk saling bermusuhan ya Allah. Ya Allah, khususnya untuk Kabupaten Bener Meriah, limpahkanlah keberkahan dan kedamaian kepada daerah kami ya Allah. Satukan hati para pemimpin, aparatur, pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat Bener Meriah dalam membangun daerah yang aman, tertib, bermartabat dan sejahtera ya Allah. Berikan kepada pemimpin kami kekuatan, kejujuran, kebijaksanaan dan amanah dalam menjalankan tugas ya Allah. Jadikan kami semua insan yang mampu memberikan keteladanan, menjaga persaudaraan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa ya Allah. Ya Allah, jagalah negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Lindungilah para pahlawan, pejuang, TNI, Polri dan seluruh anak bangsa yang menjaga keamanan serta keutuhan negeri ini ya Allah. Karuniakanlah kepada generasi muda kami ilmu, akhlak, iman, semangat, persatuan dan kecintaan kepada bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami serta seluruh masyarakat kami Kabupaten Bener Meriah khususnya ya Allah. Terimalah doa dan ikhtiar kami untuk mewujudkan Indonesia damai, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والعافية والرزق والعلم والهدى والتقى على أهل منطقتنا بنر مريه إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah kepada Bapak Rizwan Dika Putra, SST PMAP, disilahkan.

Izin Bapak, sebelum saya mulai sambut laporan, ada sedikit pantun dan karena dalam suasana kemerdekaan, kami mohon dijawab merdeka. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di atas batu. Mari kita jaga persatuan, Indonesia kuat karena bersatu. Izin Pak, saya tambah satu lagi. Bendera merah putih terus berkibar. Tegak gagah di tengah halaman. Mari bersama terus semangat berkobar. Semangat kebangsaan dalam pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat yang diberikan, kita dapat hadir dalam rangka kegiatan apel kebangsaan deklarasi damai yang kita senggarakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berlengkan salam, kita terus sanjung sajikan kehadiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang menerima syafaat beliau di Yaumil Mahsyar kelak. Yang kami hormati Bapak Bupati Bener Meriah, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bener Meriah, yang kami hormati Bapak Danrem Brigjen TNI Ali Imran. Terima kasih Bapak sudah hadir ke Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati unsur Perkopimda dan Perkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati Perkopimda, Perkopimda Plus Kabupaten Aceh Tengah, terima kasih Bapak sudah hadir ke Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang berkenan hadir dalam rangka deklarasi damai di Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati juga dan Brigrip 47 Aman Remu, terima kasih Bapak. Dan seluruh hadirin dan serta apel yang berbahagia. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Danrem, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan apel kebangsaan dan deklarasi damai hari ini di Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat rasa cinta tanah air, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, baik dari jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Perkopimda, dan aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat lainnya. Keterlibatan seluruh unsur tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian di daerah Kabupaten Bener Meriah. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Danrem, serta hadirin sekalian. Adapun melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan apel kebangsaan dan deklarasi damai dapat terlaksana. Untuk itu, atas nama panitia dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik tenaga, pikiran maupun partisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga semangat kebersamaan yang kita bangun melalui kegiatan ini dapat terus kita jaga dan kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya Kabupaten Bener Meriah yang aman, damai, rukun, dan sejahtera. Demikian laporan
ini kami sampaikan, mohon berkenan Bapak Bupati dan Bapak Danrem nantinya memberikan semangat kepada kami di Kabupaten Bandar Meriah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya, sambutan Bupati Benar Meriah kepada Bapak Insinyur Haji Tagore Abu Bakar. Disilakan dengan hormat.

Izin Pak Tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan topik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan atau apel kebangsaan di GOR. GOR ini Pak Danrem tadi nanya nama GOR-nya apa? Ketua DPR hadir lupa bikin namanya. Tapi kalau Pak Danrem setuju, atau semua setuju, kita buat saja namanya Gedung Olahraga apakah Iskandar Muda atau Malahayati. Ini dipertimbangkan. Karena kami lupa Pak buat namanya. Karena ini dibangun waktu pertama kami jadi bupati di Benar Meriah. Kemudian salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi keteladanan kepada kita semua bagaimana cara berjuang, bagaimana cara menjaga martabat Republik Indonesia ini. Yang kami hormati dan saya hormati, kami semua hormati dan kami banggakan, Danrem 011 Lilawangsa Jenderal Ali Amran. Tepuk tangan. Ini sebagai contoh teladan, kalau kita lihat di TV dulu bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, bisa menjadi teladan. Kemudian Wakil Bupati Benar Meriah yang kami hormati dan Brigip, jadi kami sudah ada penguatan sini Pak Danrem, ada Komandan Brigip. Silakan berdiri Pak, supaya semua tahu kita punya Brigip sini. Terima kasih. Jadi Brigip ini nanti membawahi 3 batalion nih. 3 batalion, 1 batalion itu ada 1000. Yang nanti salah satu tugasnya bersama kita nanti membangun bidang pertanian untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Benar Meriah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Yang kami hormati, Dandim 0119 Benar Meriah. Dandim juga baru Pak. Hebat nih Dandim. Jadi kemarin menjadikan ketua panitia, saya bilang enggak lah. Disangka orang nanti ini rekayasa tentara, padahal ini kehendak rakyat yang ada di Benar Meriah. Kemudian yang kami hormati, Damdin 01-06 yang diwakili, hadir ya. Kemudian yang mewakili Bupati Aceh Tengah, karena bupatinya lagi ada kegiatan. Yang kami hormati, unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus. Yang kami hormati, Sekda sebagai Ketua Panitia Apel Kebangsaan. Luar biasa, sukses. Tepuk tangan untuk Sekda. Yang kami hormati, para asisten, para pimpinan instansi vertikal, para Kepala SKPK, para camat, para reje kampung. Jadi kami laporkan Pak Danrem, ini dari seluruh wilayah Benar Meriah hadir pada hari ini untuk mendengarkan arahan dari Pak Danrem. Kemudian yang kami hormati, ada organisasi peta hadir nggak Aceh Tengah Benar Meriah? Silakan berdiri. Hadir Pak Danrem, ada yang di luar, ada yang dalam.
Jadi organisasi PETA ini sudah teruji, Pak, dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saudara kami dari Porkap hadir. Porkap hadir. Dari Porkap hadir, Pak. Kemudian dari PA hadir enggak? Hadir, Pak. Jadi semua hadir nih, Pak. Kemudian yang kami hormati juga dari ini Ketua PETA Bener Meriah dan Ketua PETA Aceh Tengah hadir. Ketua PETA Bener Meriah, silakan berdiri. Ini sekaligus panglima perangnya, Pak. Kemudian silakan Ketua PETA Aceh Tengah hadir. Silakan nih Pak Naim, Ketua PETA Aceh Tengah. Gak bersurat nih, Pak. Yang kami hormati dari IPAKAT RAPI dari Paskibraka hadir. Kemudian Ketua KIP dan anggotanya. Yang teristimewa ini Ketua DPRK, Pak. Ini jarang-jarang hadir, ini hari hadir, Pak. Silakan berdiri, Ketua DPRK. Ini orangnya, Pak, modelnya. Kemudian bersama anggota DPRK, para reje, para tokoh masyarakat, dan para undangan yang tidak mengurangi rasa hormat, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena waktu, habis nanti waktunya nih. Kemudian dari Danion, hadir ya, Danion, ini perlu, Pak. Jadi kalau nggak hadir, dan Rem hadir, Danion nggak hadir, pelanggaran, Pak, ya. Baiklah, pada hari ini, Pak Danrem, kami mengambil inisiatif seperti ini karena ada kondisi yang tidak baik di wilayah Aceh, terjadinya pembakaran bendera merah putih dan lambang negara burung Garuda. Kami merasa sangat keberatan dengan hal ini. Jadi kami coba lagi untuk melakukan apel kebangsaan. Dapat kami laporkan Pak Danrem, bahwa dari dataran tinggi kita ini, dataran tinggi Gayo ini banyak pahlawan-pahlawan yang tanpa pamrih berjuang untuk menegakkan merah putih dan mempertahankan merah putih. Jadi perang dengan Belanda, perang dengan Jepang, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya, demi berkibarnya sangsaka merah putih yang menjadi sebagai apa kita, sebagai identitas, sebagai simbol-simbol negara. Jadi berjuang dari tempat kita ini bukan saja ke di daerah Aceh saja, tapi mereka berjuang ke Medan Area, berjuang ke Polonia, berjuang ke Tanah Karo, demi tetap tegaknya sangsaka merah putih sebagai identitas bangsa. Tapi tatkala terjadi pembakaran merah putih di Banda Aceh yang dulu disebut Kota Raja, kami merasa sangat keberatan dan mengutuk yang membakar sangsaka merah putih. Karena sangsaka merah putih adalah identitas kita, Pak. Sebagai suatu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatkala itu dibakar, berarti makar. Bahwa dia menyatakan, di sini tidak ada merah putih. Bukan diturunkan saja, Pak. Pak Kajari ini dibakar nih. Ada Pak Kajari dari Aceh Tengah juga, Pak. Jadi, sebenarnya mereka tidak menghargai leluhur kita. Jadi, Pak Danrem,
Kita dengan Biren sama, Pak. Di sini kerajaan Linge turunannya ada namanya kerajaan Jempa. Kerajaan Jempa juga berasal dari sini, Pak. Kita sama semua, Pak. Jadi pada hari ini, jangan mereka melihat merah putih itu hanya sebagai apa kain warna merah dan putih. Tetapi menegakkan merah putih itu berserakan tulang belulang itu, Pak. Kalau pantun siapa tadi, Ketua Panitia tadi, itu hebat. Tapi kalau kita dengar puisi Chairil Anwar lebih berat lagi, Pak. Chairil Anwar, kami yang kini terbaring di antara Kerawang dan Bekasi, tinggal tulang-tulang berserakan, tulang-tulang untuk mempertahankan merah putih. Kami tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Karena dia meninggal, Pak, maka kitalah penerusnya, terutama Danrem yang kami banggakan. Tegakkan, Pak, toleransi yang berlebihan itu adalah pengkhianatan. Oh, itu nggak tahu dia itu. Nggak apa-apa. Tidak, tindak tegas. Kita minta Jakarta itu, Pak, tindak tegas. Karena identitas simbol-simbol negara mereka hancurkan. Bukan diturunkan aja, tapi dibakar, Pak. Itu menjadi darah kita mendidih. Jadi kita lakukanlah apel kebangsaan atau nama lainnya. Nanti kita akan semua berikrar bahwa kesetiaan terhadap merah putih, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi banyak pahlawan-pahlawan yang berasal dari negeri kita ini, Pak. Dulu kalau orang dari dataran tinggi Gayo ini berangkat perang ke Pron Medan Area, ke Tiga Minanga, ke Polonia. Jadi mereka itu untuk mempertahankan bendera ini, Pak. Waktu mereka berangkat, beramanah kepada anak cucunya. Kami berangkat untuk memperjuangkan tetap tegaknya negara kesatuan dan bendera merah putih. Mereka bawa kain kapan, Pak. Langsung bawa kain kapan di masing-masing pejuang di sini berangkat ke Pron itu sudah bawa kain kapan. Artinya siap mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hebatnya, Pak. Rasa nasionalisme mereka tunjukkan. Mereka tidak berjuang hanya di Aceh, tapi berjuang ke Sumatera Utara dan lain-lain. Di situ mereka sudah menunjukkan nasionalisme, kebinekaan. Jadi Sabang, Maroke sama saja. Seluruh negara kesatuan Republik Indonesia bisa tinggal siapa saja, Pak. Jawa, Batak, Gayo, dan lain-lain. Seluruh suku bangsa bisa tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah kami khawatir dengan kejadian yang ada di Banda Aceh itu, Pak. Dan kami tersinggung, Pak Danrem. Saya sebenarnya mau kirim relawan. Tatkala tentara kita dipukulin, polisi kita dipukulin, saya tersinggung juga, Pak. Kok diam aja, nggak berantem terus. Jadi kok Pak Danrem kekurangan orang, ada peta di sini, Pak. Peta siap nggak? Peta? Siap? Jangan khawatir, Pak. Dulu kita dengan babu runcing kita berani melawan senjata, Pak. Karena semangat juang yang ada di dada mereka untuk merah putih. Tapi tatkala merah putih diturunin, merah putih dibakar, ini bergejolak, Pak. Maka kita melakukan apel kebangsaan bahwa benar meriah ini tidak ada yang begitu. Kita sama, nanti kita ikrarkan bahwa benar meriah daerah yang damai. Daerah yang damai bukan berarti merah putih bisa diapa-apakan, Pak.
Bapak dengar aja kalau merah putih berani dibakar di bumi benar meriah, kita habisin. Peta, siap. Ada Porkap, ada PA, semua siap. Karena deklarasi damai di gedung ini juga kita adakan pada waktu itu. Kami berdamai. Usai sudah. Karena perperangan itu yang pasti diproduksi oleh perperangan adalah anak yatim, Pak. Tatkala damai, anak-anak yatim ini harus kita jaga bersama. Harus kita sekolahkan, hidupannya, para jandanya harus kita perhatikan dengan baik. Ini dilakukan di Bener Miah, Pak Danrem. Kami sudah siapkan tanah untuk para anak suhada, untuk para mantan kombatan, untuk para warga yang tidak punya tanah. Kami sudah siapkan, Pak. Tinggal Jakarta, Pak Danrem, lama kali. Banyak kali urusan Jakarta itu. Padahal ini untuk kepentingan kehidupan rakyat. Karena kalau rakyat itu sejahtera, dia enggak. Kalau rakyat yang benar, Pak ya. Tapi kalau di otaknya tetap ada pemberontak, dikasih apapun tetap pemberontak. Kecuali betul-betul tobat, Pak. Kalau sini enggak, kami damai. Jadi pada hari ini kami ulangi kembali kedamaian itu. Di dataran tinggi Gayo ini, Pak, pernah berdiri yang namanya Radio Rimba Raya. Yang dikawal oleh tentara kita, Divisi 10, di bawah. Ini kok dulu masih kolonel, Pak, dari Birun. Kolonel Husin Yusuf. Sekarang Pak Ali udah jenderal, Pak. Insya Allah jenderal penuh terus kami doakan. Karena jenderal kita ini yang mengetahui betul-betul Aceh, apa yang dimaui Aceh. Karena dia lahir di Aceh dan di komunitas Aceh. Pasti Pak Ali Amran bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan baik. Mana yang perlu dicubit, Pak, cubit. Mana yang perlu dielus, dielus. Tapi jangan yang perlu dielus, dicubit, Pak. Salah kadang-kadang, Pak. Jadi kadang-kadang ada yang kecewa, ini kok kadang-kadang orang-orang merah putih ini yang di anak tirikan. Kadang-kadang ada begitu. Tapi kok di jiwanya ikhlas merah putih, ini gak akan terjadi gejolak. Jadi ada Radio Rimba Raya. Dan di sini juga, Saripudin Priyonegara waktu PDRI ada di Burnibes. Selama 5 bulan beliau berada di sana. Jadi PDRI itu dikendalikan dari Burnibes. Jadi ada istananya di Burnibes dan di Jamur Barat. Nanti insya Allah untuk mengenang jejak-jejak perjuangan kita, kita akan buatkan di situ monumen atau istananya, Pak. Kalau tanahnya, kalau pemerintah nggak sanggup, saya sanggup. Tinggal Pak Ali aja memperjuangkan di Jakarta atau Banda Aceh. Jadi pada intinya, Pak, merah putih itu tetap harus kita jaga. Apapun akan kita korbankan untuk merah putih. Jiwa, raga, dan harta akan kita persembahkan untuk merah putih. Jadi sekali lagi kita peringatkan dari podium itu, jangan coba-coba merusak merah putih sebagai simbol-simbol negara. Dan jangan coba-coba menghancurkan burung Garuda sebagai lambang negara. Kami dari dataran tinggi Gayo siap mati untuk itu, Pak. Tentu Pak Ali Amran nanti akan membimbing kami semua sebagai komando, Pak. Jangan komando tentara aja, komando rakyat yang berjuang demi merah putih, demi lambang negara kita. Jadi salam hangat kita buat Jakarta, Pak. Toleransi itu jangan berlebihan. Toleransi yang berlebihan adalah pengkhianatan. Oh jangan, jangan, dia jadi terus, Pak. Api kok lagi kecil tuh kawan kita, kok udah besar lawan kita. Jadi waktu mau membesar tuh langsung kita padamkan. Ini beberapa hal yang kami sampaikan, Pak Danrem, selamat datang. Dan insya Allah dengan doa kami, bintangnya tambah terus.
doa kami, doa yang tulus dari dataran tinggi Gayung untuk putra Aceh. Putra Aceh ini semua Aceh nih Pak, wilayah Aceh. Jadi di sini nanti ada kita menyatakan tetap melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita satu, kita Indonesia, kita semua bersaudara. Jadi ini beberapa hal yang kami sampaikan Pak Danrem. Insya Allah nanti ada pengarahan dari Bapak. Jadi kita akan dengar semua bagaimana pengarahan yang luar biasa dari jenderal kita ini. Yang di TV kita sudah lihat bagaimana beliau menjaga merah putih. Kami sudah lihat Pak, kami bangga. Dan insya Allah kebanggaan kami ini terjaga terus sampai akhir. Demikian kami sampaikan. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Terima kasih.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Benar Meriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Komandan Korem 011 di Lawangsa kepada Bapak Brigjen TNI Ali Imran, disilakan dengan hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan besok hari lahir beliau. Yang saya hormati, abang saya, Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Wakil Bupati, Pak Armia, ini bisa dilepas gak? Dan Brik 47 Aman Remu, Dandim Benar Meriah, Kapolres Benar Meriah, Kajari Aceh Tengah dan Kajari Benar Meriah, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan, dan Yon 114, Kepala Pengadilan, Mahkamah, saudara-saudara saya dari PETA, Indonesia, saudara-saudara saya dari Forkap, ada enggak? Indonesia. Dari rekan-rekan partai politik, kemudian anggota dewan yang hadir, para SKPD Kabupaten Benar Meriah, elemen masyarakat yang dipimpin oleh camat, reje, para pemuda, saya lihat ada hipakat di sini. Ya, hipakat. Ada adik-adik paskibraka, rekan-rekan TNI Polri serta ASN. Hari ini saya atas undangan Bapak Bupati, kebetulan beliau abang saya diminta hadir di acara apel kebangsaan di Kabupaten Benar Meriah. Kita sudah mengetahui bersama, minggu lalu ada sebuah peristiwa yang mengecewakan kita semua. Di mana acara agama, zikir damai, didomplengi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu sangat mengecewakan kita, membakar amarah kita, emosi kita, seperti disampaikan oleh Bang Tagore tadi. Simbol dan lambang negara bukan lagi dilecehkan, tapi dihinakan. Saya Brigjen TNI Ali Imran. Saya asli Biren. Dan saya lahir besar di Banda Aceh. Saya banyak baca sejarah. Indonesia di saat dulu Presiden ditawan Belanda,

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak pendengar terkait dengan tadi siaran langsung Apel Kebangsaan Indonesia Damai dari Gors Kabupaten Bener Meriah ya. Sesaat lagi kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Assis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.

0: kira 41.896.000 liter air.
1: Liter.
0: Dengan 41.
1: Gitu. Oh itu dulu.
0: Oh ya.
1: 41
0: juta. Kita. Saya siram.
1: Hanya dengan 5 heli.
0: 5 heli. Iya. Ya.
1: Terkendali ya. Nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
0: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
1: Berapa alat? Eskavator.
0: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
1: Oke.
0: Kemudian
1: eskavator itu tidak terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
1: Jadi 5 tambah 2
0: ya.
1: Tadi juga
0: makin banyak semakin bagus.
1: Oh, itu teknologi harus cek mulai panggil
0: ya.
1: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke Palembang.
0: Siap.
1: Iya, mungkin OMC. Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Awan bagus sih.
0: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
2: ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah

mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang pendengar. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, kita kembali akan ikuti siaran langsung Apel Kebangsaan Indonesia Damai yang disiarkan dari Gedung Olahraga dan Seni Gors Kabupaten Bener Meriah. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita dari Mantiga Benar Meriah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama, yaitu sebuah lagu dari kakak kita, yaitu kakak Danira, Tanah Airku.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian kita cukupkan untuk tadi program dialog ruang luar studio dan juga apel kebangsaan Indonesia Damai yang disiarkan dari Gedung Olahraga Seni Bener Meriah ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan kita lanjut terus dengan rangkaian informasi-informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI for Yay Info.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. 56 menit sudah lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, di siang hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Masih bersama Budi juga di sini, pendengar, yang tentunya akan terus lanjut masih menemani dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon, ya. Dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan beranjak ke program musik budaya di siang hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Minang, ya. Dan nanti juga kita akan bahas terkait dengan tema adat budaya dari Minangkabau sendiri, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Bener Meriah Armia yang juga Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Bener Meriah menghadiri penutupan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Penutupan Jambore Nasional menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang mempertemukan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda melalui gerakan Pramuka, terutama dalam membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Diharapkan pengalaman dan nilai-nilai yang diperoleh peserta selama Jambore Nasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga daerah.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

93 FM Pro 1 Era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program Musik Budaya Pendengar di siang hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Minang ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini pendengar, dengan tema kita di siang hari ini yaitu dari ranah Minang untuk Nusantara, kekayaan budaya yang mendunia ya. Jadi kita akan menuju ranah Minang siang hari ini. Nah, kalau kita mendengar kata Minangkabau, pasti pertama kali yang langsung terbayang itu adalah rumah gadang ya, dengan atap gonjongnya yang khas, tari piring, pakaian adat yang indah, rendang juga yang menggugah selera ya, atau mungkin ungkapan terkenal, di mabumi dipijak, di sinan langi dijunjuang ya. Namun budaya Minangkabau ini bukan sekedar pakaian adat, rumah gadang atau makanan-makanan tradisional. Nah, di balik semua itu ada nilai-nilai, filosofi dan cara pandang terhadap kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan menariknya, budaya Minangkabau juga bukan hanya hidup di Sumatera Barat ya. Jadi orang Minang ini dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tradisi merantau. Jadi dari ranah asalnya, budaya Minangkabau kemudian hadir di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke berbagai penjuru dunia ya. Sebetulnya apa yang membuat budaya Minangkabau ini begitu kuat dan mampu bertahan di tengah perubahan zaman? Nah, coba ayo kita bahas di siang hari ini. Nah, jadi pendengar, budaya Minangkabau ini sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan filosofi kehidupan ya. Salah satu landasan pentingnya yaitu adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula. Ungkapan ini menggambarkan hubungan antara adat dan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi adat bukan hanya aturan tentang bagaimana seseorang berpakaian atau melaksanakan upacara tradisional. Jadi adat juga mengajarkan bagaimana manusia hidup bersama, menghormati orang lain, menjaga keluarga, bermusyawarah dan juga menempatkan diri di tengah masyarakat. Ada pula konsep alam tak kambang jadi guru. Jadi alam yang terbentang luas ini dianggap sebagai sumber pembelajaran. Artinya manusia dapat belajar dari apa yang ada di sekelilingnya. Dari alam kita belajar keseimbangan. Dari kehidupan sosial kita belajar tentang kebersamaan. Dari pengalaman kita belajar tentang kebijaksanaan. Nah, inilah yang membuat budaya Minangkabau ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, nilai-nilainya juga tetap dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini. Dan di tengah dunia yang semakin modern, pesan tentang kebersamaan, musyawarah, menghormati orang tua, menjaga keluarga, dan belajar dari lingkungan justru semakin relevan di era saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang Minangkabau, tentu juga gak bisa melewatkan yang namanya rumah gadang ya. Rumah gadang ini bukan sekedar bangunan dengan atap gonjong yang indah. Jadi ia merupakan simbol kehidupan bersama, dan dalam tradisi Minangkabau, ini rumah gadang menjadi tempat berkumpul keluarga dan ruang berlangsungnya berbagai aktivitas sosial dan adat ya. Keunikan arsitekturnya juga memiliki filosofi tersendiri pendengar. Atap gonjong yang menjulang ke atas ini menjadi salah satu identitas visual yang sangat kuat. Jadi coba kita bayangin deh, dimanapun kita melihat bentuk gonjong yang khas, pikiran kita sering langsung tertuju kepada Minangkabau ya. Jadi itulah yang namanya kekuatan budaya. Sebuah bentuk arsitektur bisa menjadi identitas sebuah masyarakat. Rumah gadang juga mengingatkan kita bahwa rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh. Rumah adalah tempat nilai-nilai ditanamkan, tempat anak belajar tentang keluarga, tempat generasi muda untuk mengenal tradisi, dan tempat orang-orang kembali ketika mereka ingin mengingat dari mana mereka berasal. Nanti coba kita akan coba bahas juga terkait dengan seni dan tradisi-tradisi Minang yang saat ini sudah sangat mendunia ya. Nanti coba kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan seni dan tradisi Minang yang mendunia, pendengar. Jadi kekayaan budaya Minangkabau ini juga terlihat dari seni tradisionalnya ya. Salah satunya adalah tari piring. Jadi gerakan tari yang dinamis dengan penggunaan piring sebagai properti menjadikan tari piring ini sangat mudah untuk dikenali. Ada energi, ketangkasan, dan keindahan dalam setiap gerakannya. Dan juga selain tari piring ini terdapat pula berbagai kesenian tradisional Minangkabau yang memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Ada musik tradisional, dendang, saluang, talempong hingga berbagai tradisi lisan lainnya. Kesenian tersebut bukan hanya pertunjukan, di dalamnya terdapat cerita, ada pesan-pesan moral, ada sejarah juga, ada identitas masyarakat ya. Dan yang menarik, kesenian Minangkabau ini terus mengalami perkembangan. Jadi generasi-generasi muda untuk saat ini juga mulai mengemasnya dengan pendekatan-pendekatan baru. Musik tradisional dapat dipadukan dengan musik modern. Tarian tradisional juga dapat ditampilkan di panggung internasional. Pakaian adat dapat hadir dalam berbagai acara budaya. Artinya apa? Artinya melestarikan budaya ini tidak selalu berarti membekukannya dalam bentuk lama. Budaya bisa berkembang selama nilai-nilai dan identitas utamanya tetap dijaga. Selanjutnya rendang. Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya rendang ya? Jadi kita masuk ke bagian yang biasanya membuat pendengar lapar ini ya, rendang ya. Jadi berbicara rendang ini bukan cuman sekedar makanan. Ia sudah menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang dikenal luas di berbagai negara. Proses memasaknya memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan juga perpaduan rempah ini menghasilkan cita rasa yang khas ya. Namun kalau kita melihat lebih dalam, ini sebetulnya rendang juga bisa menjadi gambaran filosofi masyarakat Minangkabau, pendengar. Ada proses, ada kesabaran, ada ketelitian ya. Dan ada juga kemampuan mengolah bahan sederhana menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dan menariknya, rendang juga menunjukkan bagaimana budaya bisa melakukan perjalanan. Jadi berawal dari dapur masyarakat, tradisi Minangkabau ini kemudian masuk ke rumah-rumah makan, restoran-restoran, hingga ke kota-kota besar, lantas dikenal oleh masyarakat internasional. Nah, disinilah kekuatan kuliner sebagai diplomasi budaya, pendengar. Jadi kadang-kadang orang tidak mengenal sejarah Minangkabau terlebih dahulu, mereka mengenal rendang, dan setelah mencicipinya, mereka penasaran rendang asalnya dari mana ya. Kemudian mereka mengenallah Sumatera Barat, mengenal Minangkabau, mengenal rumah gadang ya. Dan ujung-ujungnya juga akhirnya nanti jadi mengenal tradisi. Dan akhirnya ujung-ujungnya pasti mengenal Indonesia ya. Jadi satu makanan ternyata bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan sebuah kebudayaan. Jadi pendengar, ya itulah ya, singkat saja kita di siang hari ini dari Tanah Minang kita belajar sebuah hal penting bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang diwariskan, budaya adalah sesuatu yang harus dihidupkan. Rumah gadang akan tetap menjadi simbol apabila generasi berikutnya memahami maknanya. Tari piring juga akan tetap hidup apabila masih ada yang mau mempelajarinya. Bahasa dan dendang Minang juga akan terus terdengar apabila generasi muda mau menggunakannya. Rendang juga akan tetap menjadi kebanggaan apabila proses dan cerita di baliknya juga dikenalkan. Dan tradisi merantau juga akan semakin bermakna ketika orang Minang ini mampu membawa nilai-nilai budaya sekaligus juga menghargai budaya tempat mereka berpijak ya. Jadi dari Tanah Minang kita mengenal rumah gadang, mengenal seni, mengenal kuliner, filosofi, dan mengenal juga tradisi merantau yang membuat budaya Minangkabau hadir di berbagai penjuru dunia ya. Jadi kita cukupkan program musik budaya di siang hari ini, pendengar. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Dan sama-sama juga nanti kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أولئك إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلا

الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد

الشهيد.

أشهد أن

Hey!

Hey!

الله أكبر الله أكبر. لا

0: Ada.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang mendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Keberserloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Pulu Kuning, RRI Takingan menyawah ni Keber Serloni. Tarlo Senin 24 Agustus 2026, saudara urum kami Budi inilah Keber Serloni selengkapi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf munegasen pergantian M. Nasir Samaun ari jabatan Sekda Aceh numa karena persoalan kinerja. Mahyani munyawah ni Keber Serloni.
2: Gubernur Aceh Muzakir Manaf munegasen pergantian M. Nasir Samaun ari jabatan Sekretaris Daerah Sekda Aceh numa karena persoalan kinerja. Tapi kene bagian ari rotasi jabatan segergus kin penyegaran pemerintahan Aceh. Putusan oya gere berkaitan urum masalah pelaksanaan tugas M. Nasir selama menjabat Sekda Aceh. M. Nasir selama ini inilai ngemujalana tugasi urum jeroh. Bubantu Gubernur Aceh mujalana roh. Roda pemerintahan. Mahyani, ari RRI Takingan, munyawahni Keber Serloni.
1: Metelong menghangusen sarumah masyarakat di Kampung Gemboya, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Minggu ye jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Lisa Danah munyawahni Keber Serloni.
3: Mutelong menghangusin sara umah masyarakat di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Minggu Iumani sekitar jam 16.30 WIB. BPBD Aceh Tengah mengerahkan sara armada ari posko jagung jagat, petugas ibantu TNI, Polri, masyarakat berhasil menempatkan rara sekitar 15 menit setelah di lokasi. Pemilik rumah Tengku Alimat Nasir 47 tun gerara korban jiwa sementara penyebab mutelong gere beteh ilen. Lisa Danah RRI Takingan munyawah ni Keber Serloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan Keber Serloni ari RRI Takingan. Nantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengan. Enti lupan program Keber Serloni.

0: 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti keberseruan produksi RRI Talking On di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talking On. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Dia duit duit kesini dong, aku butuh duit ya. Duit duit kesini dong, kekasihku minta duit ya. Emak bapakku juga perlu duit, tetangga semuanya butuh duit ya. Gimana ya kalau ngomongin duit ya? Kalau ngomongin duit ya semua orang juga suka ya sama yang namanya duit. Dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya suka duit.
1: Duit, duit, yang namanya duit.
0: Emang kalau ngomongin duit agak gimana gitu ya? Makin kesini tuh kalau mikirin duit tuh pusing ya. Apalagi kalau kita baru naro duit di dompet misalkan. Hari Senin naruh duit di dompet yang warna merah misalkan. Tiba-tiba besoknya udah berubah jadi warna biru ya kan. Besoknya lagi berubah jadi warna hijau. Besoknya lagi berubah jadi duit 1000 gambar Patimura lagi bawa pedang. Ya memang begitulah ya duit ya, makin kesini tuh. Makin kesini tuh pusing, pusing mikirin yang namanya duit ya. Semua orang suka duit, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya suka duit. Ya udahlah ya, tetap semangat semuanya yang mungkin lagi sibuk nyari duit siang hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan terus nyari duitnya siang hari ini. Tetap semangat, pulang-pulang bawa duit, sampai ke rumah istri senang.
1: Duit, adanya duit, urusan lancar.
0: Ayo silakan yang ingin gabung siang hari ini bersama Pro Dangdut 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Yang mau kirim-kirim salam, request lagu dangdut, atau mungkin mau curhat, baca puisi, ngapain kayak pokoknya terserah lah ya. Silakan gabung 082165854676, 082165854676, atau bisa chat WhatsApp kami 085270825272.

0: Dangdut. Nah, ini siapa telepon yang sudah masuk? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam.

0: Sehat Mas Boy.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah apa?
1: Bang.
0: Apa kegiatan?
1: Ada uang Abang belayang.
0: Bang, mohon maaf ini Bang, putus-putus suaranya Bang.
1: Apa ya Bang? Ini keren Bang.
0: Maksudnya kalau ngomong jangan kenceng-kenceng gitu biar saya bisa dengar gitu. Putus-putus suaranya nih. Gimana di sana cuacanya?
1: Alhamdulillah suaranya cerah Bang.
0: Cerah ya, ngapain aja dari pagi tadi nih? Di rumah, di kebun? Ini di rumah apa di kebun sekarang?
1: Di rumah Bang,
0: di rumah.
1: Oh.
0: Udah makan kah? Udah ngopi kah?
1: Belum Bang.
0: Kenapa?
1: Ganggu dulu Bang.
0: Minta buatin kopi dulu sama Ibu Menteri Keuangan sana.
1: Keuangan.
0: Oke, yang penting sehat-sehat semua di sana Mas Boy ya.
1: Lagunya apa
0: ya? Terserah Mas Boy. Kalau tadi saya ngomongin duit ya kan, Mas Boy mau ngomongin apa nih? Duit, semuanya suka duit, ya kan?
1: Salam-salam buat
0: Boleh.
1: Semoga sehat selalu, berumur rezeki banget.
0: Amin.
1: Bila di Mesir buat Bunda Ana, Ibu Senti, Kak Yati, Pak Nur, Bang Wari, Bang Cibro, Sultan, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Bang Mus, Tim Bapale, Bang Bayu, Bang Joy, semua-semuanya Bang.
0: Oke, apa tadi lagunya Bang?
1: Lagunya apa ya Bang? Ada uang lagi, nggak ada uang yang pulang.
0: Oke siap. Terima kasih Mas Boy. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mas Boy tadi di Meriah Jaya. Request lagunya ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Makanya kalau jadi laki-laki tuh harus kerja keras biar ada duit, jadinya disayang deh ya kan. Kalau gak ada duit ya ujung-ujungnya nanti ditendang dong ya. Mas Boy gimana ini? Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang.

0: Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kang Aci Rasa di Aci Timur.
0: Oh, siapa bang? Dengan siapa tadi namanya di Aceh Timur?
1: Kanda Cirasa di belah Aceh Timur.
0: Oh, oke. Okay. Gimana suasana di Aceh Timur, bang?
1: Ya, mudah-mudahan hari ini panas ya.
0: Gimana cuaca di sana, panas?
1: Ya, kata di Takengon gimana itu?
0: Di Takengon kalau siang ini lumayan lah. Kalau di sana bagaimana? Panas, bang? Hujan?
1: Di sini panas.
0: Di situ panas ya? Oke, apa kegiatan dari pagi tadi, bang?
1: Iya, ini lagi bersama cewek-cewek ini, lagi ketawa ada.
0: Lagi sama cewek-cewek, ngapain? Di mana ini? Di rumah? Di rumah kah, bang?
1: Lagi masa-masa ini besok kan mau di...
0: Oh iya, betul.
1: Udah akan di mobil di sini,
0: iya, iya. Gimana itu? Oke, salam-salam sama semua di sana, bang ya. Oke, mau request lagu apa siang ini?
1: Iya. Lagu dari Aroma Irmas ya.
0: Apa judulnya tuh? Judulnya apa, bang?
1: Modern.
0: Modern. Modern.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, mau kirim-kirim salam silakan, bang.
1: Nah, salam yang pertama buatnya abang yang lagi tugas di studio ya.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Pokoknya semua ya yang dengar di Takengon, salam sehat, salam mandi semua ya dari Kanda Cirasa di Aceh Timur ya di Perlah.
0: Siap, siap.
1: Okay. Itu aja dah bang.
0: Siap, terima kasih. Salam.
1: Selamat tugas.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngumpul sama cewek-cewek katanya. Lagi ngumpul sama cewek-cewek siang hari ini. Lagi masak-masak karena besok kan Maulid ya. Jadi ya kumpul-kumpul keluarga sambil masak-masak, besok Maulid. Di rumah tadi ya, lagi kumpul-kumpul katanya sama cewek, sama cewek-cewek. Di Aceh Timur, di Perlak, suasana di sana cuacanya katanya panas juga ya. Sama seperti di Takengon siang hari ini juga lumayan terik lah ya. Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana alpukat di sana sudah berbuah kah?
2: Napa bang?
0: Bagaimana alpukat di sana sudah berbuah, bunda?
2: Sudah, kemarin bang Cidro kan mengambil kan? Tahu-tahu istrinya yang disuruh.
0: Oh, ya udah nanti hari Rabu saya kesana deh. Hari Rabu nanti saya libur saya kesana.
2: Hari Rabu ya? Oke, nanti kita lihat yang besar-besar ya.
0: Oke, nanti. Bunda kan kemarin bilang katanya Senin Kamis puasa. Jadi kalau bisa Bang Budi mau datang jangan pas Bunda lagi puasa.
2: Ya ini kan hari ini kan puasa
0: sedih
2: kan.
0: Jadi mungkin entah Rabu lah nanti saya libur saya mampir ke sana deh.
2: Ya.
0: Boleh. Saya penasaran sama alpukatnya Bunda soalnya. sudah.
2: Bang Cibro belakang ngeper nih Bang Cibro. Mau habis ke
0: Ambel
2: itu,
0: iya,
2: ini banyak alpukat katanya ada kalau mau mampir ya gitu. Kalau nanti bunda jam 4 mampir, tahu-tahu ditunggu lah memang.
0: Kalau
2: itu yang datang.
0: Kalau Bang Cibro ke rumah kan dekat dari rumah bunda kan jalan kaki pun bisa Bang Cibro dekat.
2: Iya,
1: merangkak aja bisa.
0: Iya betul, Om. Gimana malam minggu kemarin gak ditemenin bunda nyanyi emang enak.
1: Emang gak enak kalau
0: gak
1: ada bundanya ini.
0: Iya, gak ada yang joget-joget di belakang ya kan?
1: Iya.
0: Ini udah
2: hari, maaf, hari Minggu itu hari Sabtu itu bunda ini lagi bersih-bersihin bekas untuk pakaian yang disumbang kemarin.
0: Oh, yang mau dibawa
2: bekas jualan kemarin itu.
0: Mau dibawa kemana?
2: Dibersih-bersihin.
0: Mau dibawa kemana bunda?
2: Ke Jagong.
0: Oh ke Jagong, iya iya.
2: Mungkin dia dapat satu baret ya, karena yang baru-baru pun masih ada kan. Itu bekas adik jualan, bekas bunda jualan gitu.
0: Oh iya betul-betul, oke.
2: Daripada numpuk-numpuk di rumah ya kan, ya, ada yang membutuhkan, ada kita kirim aja gitu.
0: Ya. Baju-baju yang waktu masih pada kecil kan, atau mungkin yang waktu beberapa tahun yang lalu kan udah pada besar-besar.
2: Iya.
0: Gitu. Udah makan kah, bunda?
2: Bunda puasa.
0: Oh iya betul ya. Om pun puasa hari ini?
2: Enggak
0: ya.
2: Om lagi sakit kaki
0: deh. Sakit kaki. Waduh, semurat Om, jangan banyak makan itu dulu lah.
2: Iya, mungkin makannya kali ya.
0: Semurat itu. Memang yang namanya umur enggak bisa bohong, Om.
2: Tapi semurat nyanyi bisa juga.
0: Ah, itulah. Tapi ya selagi masih bisa minum obat udah hajar aja terus, selagi masih enak makan udah tuh bisa di.
1: Mulutnya bukan asam urat tuh.
0: Ya, iya. Kalau saya sih prinsipnya selama mulut masih mau makan, selama mulut masih enak hajar aja terus udah.
2: Enak.
0: Nah, kalaupun suatu saat kumat tinggal kasih obat udah gitu.
2: Iya betul. Kalau bunda sih enggak. Kalau memang itu memicu penyakit, benar nggak mau makan.
0: Oh, beda berarti kalau bunda ya.
2: Jadi itu bisa memicu penyakit, udah nggak usah makan.
0: Puasa aja ya.
2: Untuk sehat, ya udah gila puasa.
0: Puasa gitu. Aja ya, oke. Oke, bunda mau dengar lagu apa siang ini?
2: Lagu Generasi Muda.
0: Generasi Muda.
2: Dari Pak Roma juga itu.
0: Oke, ya. Pak Haji Roma Irama ya. Oke, memang fans beratnya Roma Irama Om Yasim nih.
2: Iya kayaknya ya. Karena itu untuk yang lain itu aja.
0: Iya. Jangan-jangan waktu masih mudanya ada poster Pak Haji Roma lagi bawa gitar buntung ya kan, ditaruh di dalam kamar gitu.
2: Bunda rasa tuh mungkin di kamarnya dulu tuh di arah sana mungkin posternya Pak Roma semua
0: kan. Iya, posternya Pak Haji Roma ya. Lagi pakai gitar buntung ya kan sama sonetanya. Aduh. Oke bunda, salam-salam bunda, yo.
2: Salam-salamnya sama abang yang masuk perusahaan, siapa namanya? Bang Boy.
0: Mas Boy tadi di Meriah Jaya. Terus
2: Mas Boy, ya.
0: Ada abang kita tadi di Aceh Timur, tadi agak kurang jelas siapa tadi namanya. Pokoknya di Perlak Aceh Timur tadi nama. Di...
2: Wow, ini sampai ke Perlak, sampai kemana ya radio ini ya?
0: Mm-mm. Alhamdulillah bunda.
2: Terus untuk Bang Herman, Bang Sultan, Bang Jo, ya kan ini Bang Kenebangan Humaneka. Bang Jo itu yang mana kena kuning kan? Ini Kenebang mana? Kenebang Cibro, tengah bubut di kantor KUA ya bunda ya rata. Jadi masih gitu. Paling tua lo ya.
0: Oh. Iya. Okay.
2: Tapi orang yang kedua di situ yang paling tua bunda itu Bang Joy.
0: Bang Joy, kalau Bang Joy itu nama radio lah, nama aslinya kan ada lagi gitu.
2: Muhtar.
0: Jangan dibongkar di sini dong. Nanti merajuk dia.
2: Ya, untuk Marcelli. Aku jarang nih main Mak Selfie ya.
0: Mak Selfie ya lagi di duta, lagi di kebun bunda.
2: Di berjang
0: kalau lagi di kebun kan udah sibuk menghitung duit, udah lupa sama radio biasanya.
2: Iya benar. Mungkin bunda pun kalau udah banyak duit, oh iya. Bunda ini sebenarnya nyari duit banyak, bunda ini gudangnya.
0: Itulah ya kan, sibuk ngitungin duit sampai lupa dengerin radio, jadi nggak bisa nelpon.
2: Iya, maksudnya enggak. Sekarang bunda tanya, di mana gudang duitku?
0: Nggak tahu. Aduh, memang ya, kalau
2: itu bunda.
0: Iya, kalau ngomongin duit itu, duit sekarang itu udah kayak air bunda. Udah kita tank, besoknya udah tinggal 5.000 ya kan, udah tinggal 10.000. Aduh.
2: Bang Budi, kalau dihitung duit kemarin lampu ngejeplak, tau nggak? Bos habis berapa? Nggak mungkin kita panggil orang betul ini, nggak kita sebut.
0: Itu iya betul.
2: Ya kan? Tuh, ya,
0: iya,
2: menjadi abu-abu terakhir ini.
0: Ujung-ujungnya sisa 1.000 kan, ada Patimura lagi bawa golok ya kan, di 1.000-an itu.
2: Aduh. Bos, sepertinya Kak Amoy, Kak Tum, Kak Jamilah, oh. Jadi ya Kak Sarah, pokoknya semua pendengar RRI, Mak Vita, Mak Vita nggak pernah masuk lagi ya?
0: Mak Vita paling WA biasanya bunda.
2: Untuk Mak Vita, Mak Isan, terus yang anak kecil itu siapa namanya? Metul Jana.
0: Metul Jana.
2: Salam kebersamaan di Semoga senang mendengar lagunya itu Bang Budi.
0: Terima kasih Bunda.
2: Bang Budi, jangan lama-lama.
0: Iya Bunda, insya Allah tahun depan.
2: Apa jangan lama-lama?
0: Apalagi kalau bukan itu ya kan?
2: Lama-lama sendiri.
0: Iya, itu kan. Insya Allah.
2: Panggil terus Piola ke sini.
0: Insya Allah Bunda.
2: Baiknya manggil kakak, karena kan Bang Budi itu kan udah Bunda anggap anak Bunda.
0: Iya.
2: Panggilnya Piola aja.
0: Siap. Ya selama
2: terus bos ke sini bilang.
0: Selama ini juga manggilnya Viola kok, cuman karena di radio aja. Ya kan?
2: Iya. Boh, kita Bang Budi selamat bertugas, sehat selalu. Oh,
0: sehat selalu juga buat Bunda dan Om di rumah ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hana sama Om Yasim. Yahlah. Kalau udah ngomongin duit ya. Saya pikir duit cuman saya aja yang pusing, semua orang pusing ternyata duit ya Bunda. Oke, jangan lupa makan Bunda. Kalau ya lagi puasa tadi Bunda ya. Om Yasim juga. Om Yasim lagi sakit kaki, asam urat katanya ya. Asam urat jangan lupa minum obat, Om. Adanya duit. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ini? Ayo.
3: Kak Nurul.
0: Halo?
3: Sama Nurul.
0: Nurul?
3: Ya.
0: Di mana nih?
3: Meriah Jaya.
0: Di Meriah Jaya. Banyak sekarang pendengar-pendengar kita di Meriah Jaya ya, alhamdulillah. Apa kegiatan dari pagi, Kak Nurul?
3: Di rumah aja.
0: Oke. Cuaca di sana aman?
3: Aman
0: ya. Oke, apa lagunya Kak Nurul?
3: Jangan tunggu lama-lama.
0: Emangnya kenapa kalau lama-lama?
3: Biar jangan lama-lama Bang Budinya.
0: Jangan
3: Bang Budi nih.
0: Ya kan jangan tunggu lama-lama. Nanti kalau kelamaan nanti malah diambil orang ya. Aduh,
3: iya.
0: Oke Kak Nurul, kirim-kirim salam Kak.
3: Kirim salam buat Bang Budi, buat Bunda Hana yang baru masuk tadi, buat Buka Hujana, buat Bunda Hana, Bunda Selfie, Bunda Ayu, Gebro, Om Fajri, Om Ari. Dari A sampai Z aja semuanya pendengar radio RRI.
0: Oke, jangan tunggu lama-lama ya. Nanti kita putar lagunya. Terima kasih Kak Nurul. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yang namanya duit. Dari Kak Nurul tadi di Meriah Jaya. Sepertinya semakin banyak pendengar-pendengar kita dari Meriah Jaya ya. Terima kasih loh, makin banyak yang dengerin ya, penyiarnya juga semakin semangat lagi untuk siaran ya. Jadi tadi apa request lagunya? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut ada di mana-mana. Dangdut ada di Datu Berutunyang.
0: Dangdut ada di Datu Berutunyang. Bu Nur sudah makan ke?
2: Alhamdulillah, sudah.
0: Sehat ya.
2: Ini cuma minum kopi.
0: Minum kopi. Satu hari berapa gelas minum kopi, Bu?
2: Habis salat subuh sekali. Siang habis makan sekali. Malam dengar-dengar radio sekali lagi penutup.
0: Luar biasa, 3 gelas satu hari ya. Saya aja paling 2 gelas satu hari, kecuali kalau lagi ada lawan ya. Kalau lagi ada lawan bisa 4 gelas satu hari.
2: Ya, cuman nanam kopinya pun capek, harus dimakan lah kopinya.
0: Iya juga sih ya. Aduh, udah capek-capek enggak dinikmatin ya.
2: Betul.
0: Oke, cuaca gimana di sana?
2: Alhamdulillah di Tunjang Lampahan ada mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja.
2: Arah porak ti arah mendung.
0: kadang panas, kadang mendung ya.
3: Akhirnya nurun kok.
0: Kemarin hujan sempat sore itu, Bu.
3: Kami berkena hujan loh, ngamali sebulan.
0: Oh gitu. Waduh.
3: Terus mai kering semua di Lampahan.
0: Waduh, mudah-mudahan lah secepatnya turun hujan di Lampahan, Bu ya.
3: Insyaallah kadang kelam nih kan, kira tolong jangan turun hujan.
0: Mudah-mudahan. Betul sekali, ya. Oke.
3: Okay. Oh ini memang lagu dangdut Tohol nih, lagu cincin kepalsuan, cincin palsu kan.
0: Cincin kepalsuan dari Mansur S. Oke.
3: Assalamualaikum Bang Budi, Bang Ari, Lampahan ya Bang Ari.
0: Bang Ari di Lampahan.
3: Lampahan, lo main iklan.
0: Bang Ari tadi pagi udah masuk, besok libur.
3: Oh betul. Sekurikna waktu cerada jam 5.
0: Ah betul.
3: Tadi aja main cerada.
0: Berarti dari pagi tadi ibu dengerin radio ya, full ya, berarti.
3: Ya, pokoknya ngajar dengan ceramah hari masjid raya nih.
0: Sampai malam.
3: Malam kurang lah jam-jam ngenominya.
0: Oh iya betul. Oke, berarti dari pagi udah mau azan subuh tuh udah hidup langsung radio ya.
3: Oh, hidup langsung ya nyeruhul penginian.
0: Iya.
3: Iyo Rana lagu-lagu gayo
0: dari
3: jam 6.
0: Luar biasa semangat kita nih makin banyak yang dengerin ya.
3: Nanti ingin TV keluar nih biar mengerdio.
0: Ada lagi salam-salam Bu?
3: Salam-salam BWN dan si ngomong ngerudiu hari Sabang sampai ngerudi hari A sampai Z. Semoga terhibur lagu-lagu Doholi ya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nur tadi di Datu Brutunyang Lampahan ya. Sudah sebulan lebih katanya di situ nggak pernah hujan. Tapi kalau di Takengon terpantau sore kemarin hujan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan secepatnya hujan di sana Bu Nur ya, di Lampahan, biar nggak terlalu gersang gitu, biar nggak terlalu kering, biar nggak terlalu berdebu lah ya. Rodang Dut, selamat siang. Halo, ya Pak Ginting.
4: Halo
0: bos, ini Pak Ginting apa Pak Joni apa Pak Saragih ini?
4: Pak Joni sama Pak Saragih.
0: Oke, siap. Gimana sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, apa kegiatan dari pagi tadi nih?
4: Garur rumput.
0: Wah Pak.
4: Ya, istirahat badan.
0: Apa lagunya nih Pak siang ini?
4: Lagu Irpun Cinta aja.
0: Oke, siap. Salam-salam nih
4: Salam
0: Pak.
4: Sama Bang Budi saya selalu.
0: Ya. Ada lagi?
4: Kak Moy, Mbak Pita, Mbak Selvi, Abang Mus, Pak Herma, Mbak Sultan, Kak Moy,
0: Itu aja. Oke Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Joni. Saya nggak tahu ini Pak Joni, Pak Saragi atau Pak siapa ya, pokoknya itulah ya. Request lagunya pasti Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Terima kasih Pak ya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah. Sehat-sehat semuanya Pak.

0: Ini ada WA masuk 0853 872 sekian sekian sekian sekian. Dari Kak Fitri di Pereje. Assalamualaikum, selamat siang Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri dari Pereje request lagu darinya Lesti, judulnya Sekali Seumur Hidup. Salam-salamnya buat Abang Penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, terima kasih. Ini dari Ama Bahan dari Toeren ya, 0852 6031 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Budi, request lagu dari The Mercies judulnya Pilu. Ini The Mercies judulnya Pilu, genrenya genre dangdut kah atau bagaimana ini? Coba nanti saya dengarkan dulu ya, kalau misalkan genrenya dangdut nanti bisa kita putar ya. Karena lagi program pro dangdut, jadi harus dangdut gitu yang diputar ya. Titip salam buat Ine, Gaisa, Sultan, Raisa dan semua pendengar di mana berada. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Bang Amir Mahmud di Melaboh 0822 8335 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu vokalnya Jul Anggara, judulnya Relakan. Salamnya buat Mas Boy, salam balik, dan buat Bang Budi salam yang teristimewa sekian. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Amir ya. Mohon maaf ini Bang Amir, waktu pas malam minggu kemarin terputus, waktu pas lagi enak-enaknya karaoke ya kan, tiba-tiba jaringannya entah mungkin jaringan di sini atau mungkin jaringan di sana kurang bagus, akhirnya putus di tengah jalan. Padahal lagi enak-enaknya karaoke waktu pas malam minggu kemarin ya. Oke Bang Amir, kita tunggu lagi minggu depan ya. Karaoke lagi di malam minggu. Terima kasih Bang Amir. Ada Kak Yana di Toa 0813 6151 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dangdut adalah kita. Bang Budi lagunya ngikut aja. Oke. Salamnya buat Bang Budi bersama ayangnya. Terima kasih Kak Yana, terima kasih ya. Salamnya buat Bang Budi bersama ayangnya dan pendengar semuanya, semoga sehat selalu. Kalau ngomongin soal duit, yang pastinya duit itu tidak setia Bang. Kalau ngomongin soal duit, yang pasti duit itu tidak setia Bang. Buktinya kalau diajak keluar dia gak mau balik. Aduh, aduh, aduh, aduh. Iya ya, saya gak kepikiran itu. Di antara iya betul ya, duit itu memang gak setia ya. Udah dikeluarin gak mau balik lagi dia. Waduh, udah mati-matian kita cari duit ya, begitunya sekali keluar gak mau balik lagi. Itulah yang namanya duit Kak Yana. Duit, duit yang namanya. Ada Mas Nawan di Jagong Jeget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget request lagu. Berhubung tema kali ini tentang duit semua, Mas Nawan request lagu dari Alin Wilona feat Putra Angkasa, judulnya Jamu Pegel Melarat Bang Budi. Karena kalau udah gak melarat pasti banyak duit. Iya, biar gak pusing mikirin duit. Apalagi saat gak ada kopi kayak mana gini ya, udah porak bedetak ya, kering kerontang, kagak ada duit, dompet pun kempes ya kan. Aduh, itu tadi yang dibilang sama Mas Boy ya, request lagunya. Ada duit ayang disayang, gak ada duit ayang ditendang. Terima kasih Mas Nawan. Terakhir ada Bang Mus. Bang Mus 0823 6743 sekian sekian sekian sekian. Ini singkat aja ini Bang Mus. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam buat semua. Udah kayak gitu cuman, kayak gitu cuman WA-nya Bang Mus yang ini. Tumben singkat ini. Biasanya ada kata-kata bijaknya nih Bang Mus. Oke lah kalau gitu gak apa-apa. Mungkin Bang Mus lagi gak bergairah siang ini. Oke Bang Mus, terima kasih. Duit, adanya duit. Urusan lancar tidak akan pernah. Oke, ada telepon lagi masuk. Coba angkat. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut dan bicara dari mana-mana Bang Budi.
0: Hei, siapa ini? Halo.
1: Hei, Hansetner.
0: Siapa ini? Halo.
1: Ya macam gak kenal suara saya Bang Budi.
0: Siapa ini?
1: Sudah. Itu makanya jangan sering-sering pandang-pandang Pulau Makassar.
0: Hino je.
1: Jangan sering-sering memandang Pulau Makassar. Jangan ayah Pulau Makassar, bang.
0: Aduh, lupa ini saya siapa ini. Abang baru masuk lagi mungkin pas lagi saya lagi siaran. Sebelum-sebelumnya udah
1: siaran masuk. Ini aku Abang Buji ini ya, ngedimurung ke anak gue ya, Tim Kasar no.
0: Itu Maimunah.
1: Aneh aja, tapi nanti tidak dengar nanti diputusnya Abang Buji. Jadi apa namanya?
0: Siapa ya? Viola.
1: Jangan pura-pura dalam perahu Bang Budi.
0: Viola.
1: Oh, Viola. Viola sama Budi. Ah, pas kali itu.
0: Aduh, ini Abang baru pertama kali masuk di jam saya atau siapa ini? Betul saya enggak tanda ini suaranya.
1: Ini Bapak Budi, Ibu Viola. Oh, mantap kali itu Bang Budi.
0: Ini Bang Jai ternyata.
1: Ini dari Bang Jai Konsol ini.
0: Aduh, Bang Muhtar, Bang Joy, aduh.
1: Bang Muhtar, wey, Bang Udi.
0: Ah.
1: Jangan dibilang Bang Muhtar, buka kartu pun nanti situ.
0: Iya, ya, siap. Tadi udah
1: Udah dibilang tadi
0: sama Bunda Hana kan, Bang siapa itu Bang Muhtar ke ya? Udah dibuka duluan tadi ya kan?
1: Itu gambar saya tua-tua muda tuh Bang Budi. Kalau sekarang dia tua, tak bagi dua tuh gambarnya.
0: Aduh, gimana kegiatan di sana lancarkah berkebun?
1: Alhamdulillah, saya sementara ini istirahat berkebun lah Bang Budi. Oh. Karena buah kopi pun belum mateng, tanaman pun kemarau, ikan harga pupuk mahal, sembako mahal.
0: Oh.
1: Saya ini lagi ngadu-ngadu semen Padang nih Bang Budi.
0: Iya. Apa tadi yang
1: mahal?
0: Yang mahal tadi apa? Semen,
1: sembako, pulsa, beras, ikan asin, semuanya mahal Bang Budi.
0: Waduh.
1: Angin pun mahal sih Bang Budi, angin.
0: Enggak ada hujan dari berapa hari ini di sana?
1: Main kita angin di Pulau Sayur.
0: Berarti enggak ada hujan dong udah berapa hari di sana ya?
1: Nah, kemarin hujan, saya kan kemarin kan kerja di Simpang 3 kan. Nah, bilang apa-apa tuh Mbak, urut ke Ponsai, saya nggak tahu hujan di Ponsai Bang Budi kan. Saya pulang ke rumah, lihat aspal basah. Hujan deras kabarnya Bang Budi di Ponsai.
0: Tapi
1: Simpang 3, nggak hujan Bang Budi, panas mendetak Bang Budi.
0: Simpang 3 ya, ada beberapa waktu kemarin saya lagi main-main ke Simpang 3 juga. Pernah kok beberapa kali hujan di Simpang 3 juga.
1: Oh gitu Bang Budi, mungkin pernah Bang, saya lihat Bang Budi itu ya.
0: Di jalan mungkin bisa jadi ya.
1: Nanti tanya aja sama Bang Cibro di mana saya bertugas itu.
0: Oh siap, nggak jauh dari rumah Bang Cibro berarti?
1: Nggak jauh dari Rimbalaya, dia pun sering kelesen mobilnya, tapi nggak mau turun.
0: Oh, oke.
1: Kalau saya, kalau di Abang Bang Kibu turun, saya kasih satu timba semen basah tuh.
0: Semen basah.
1: Oke, Bang Budi, saya lagu ya.
0: Oke, silakan Bang Jo.
1: Untuk menghemat waktu, saya lagu dari Lola Drakel ya.
0: Siap.
1: Lagu judulnya bagaikan garam dibuang ke laut.
0: Bagaikan garam dibuang ke laut. Oke, salam-salam, yo.
1: Itu apa artinya tuh Bang Budi?
0: Bagaikan garam dibuang ke laut. Ini apa kemaksudnya? Gah.
1: Bagaikan garam dibuang ke laut ya asin semuanya ya.
0: Iya, berarti tidak nikmat lagi begitu, asin gitu.
1: Bang Budi nanti terjemahkan sama Kak Viola ya.
0: Kak Violanya lagi kerja.
1: Dia dengerin radio tuh.
0: Oke Bang Joy, siap. Yo, salam-salamnya
1: untuk Bang Budi, sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan semoga tetap merit sama Kak Violanya kan.
0: Siap, amin.
1: Dan kita nanti ngantar Bang Budi, nanti aku bawa dari Bandar Aceh, kita naik perahu aja Bang Budi.
0: Naik perahu berapa bulan nyampe sana?
1: Namanya bulan madu yang kayak gitu, tidak perahu lah.
0: Dari Medan ke Jakarta aja bisa 4 hari naik Pelni ya kan, terus nyambung lagi sampai ke Makassar udah berapa minggu nanti di sana di jalan.
1: Itulah nenek moyang kita kan seorang perahu, kita pun tua juga Bang Budi.
0: Tapi nggak gitu juga. kelamaan di jalan, Bang Joy.
1: Gambarnya untuk sepatunya, rim, pakaian, dimana saja berada, sudah selalu memberikan.
0: Iya, siap, siap.
1: Dan untuk Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Dan untuk kawan-kawan kita, pendengar setia RI Takengon, dimana saja berada, yang lagi monitor radio kesayangannya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu mereka, Bang Budi.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, lagunya tadi dari Lola Draco, judulnya Bagikan Garam di Buang Kraut ya.
0: Siap, terima kasih Bang Joy. Oke, Bredin,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit aku butuh duit ya. Berhubung antrian sudah semakin panjang siang hari ini, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Akun Facebook tersebut menampilkan foto profil dari Gubernur Bali itu sendiri, Wayan Koster ya. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan informasi tersebut, kebenarannya, faktanya, ini dilansir dari berbagai media, akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Provinsi Bali dan juga diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi dan juga tidak mengklik tautan-tautan atau link-link yang mencurigakan serta tidak mengikuti instruksi dari akun tersebut karena terindikasi penipuan dan pencurian data. Jadi kesimpulannya terkait dengan maraknya akun Facebook yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster terkait dengan iming-iming hadiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor. Tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal ceklik dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POMDI Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: mikir titik. Mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, waktunya kita ngopi.
1: Tagihan, ngopi-ngopi masih mumet mikir titik.
0: Ya, 18 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di siang hari ini kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang belum ngopi jangan lupa ngopi, yang belum makan siang jangan lupa makan siang. Jam segini itu jam-jamnya rawan ngantuk. Rawan ngantuk ya. Jam-jam segini tuh rawan-rawannya ngantuk. Jadi ya, yang masih ada aktivitas siang hari ini, walaupun memang cuaca juga suasana, kalau saya lihat dari kaca jendela studio sih di siang hari ini lumayan ya. Di Takengon, gak tahu kalau di daerah kalian masing-masing ya. Kalau kata di Bu Nur tadi di Lampahan tadi mendung-mendung ya. Di daerah lain juga ada yang terik, mungkin ada yang hujan juga, tapi tidak tahu juga ya. Karena kalau untuk di Takengon siang hari ini sih terpantau lumayan terik siang hari ini. Kita coba baca-baca WA lagi dari 0821-7333 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Salam buat semua. Rumus waras, maksudnya apa nih rumus waras nih? Berhentilah memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Tinggi boleh tapi jangan ke langit. Rendah boleh tapi jangan sampai diinjak. Oke. Dari Sera Alpha Tango SAT. Sat berarti. Kalau dibaca sat berarti ya. Sera Alpha Tango SAT sat gitu berarti dibacanya ya. Oh, ini ternyata nomornya Bang Mus di simpang balik. Bang Mus banyak nomornya ini ya. Ngapain sih Bang Mus banyak-banyak nomor? Nomor kan satu aja, gak usah banyak-banyak. Nanti Ibu Menteri Keuangan curiga kalau punya nomor banyak-banyak. Terima kasih Bang Mus. Lanjut lagi dari 0852-9665 sekian ya. Ini Bang Ari WA nih. Bang Ari WA ya. Abis pulang siaran, bukannya tidur, istirahat, ini malah ngirim WA Bang Ari ini. Bang Ari kan capek dari pagi tadi siaran dinas subuh ya kan. Udah tidur aja tidur, udah siap. Capek kan, capek ngantuk, bukannya tidur nih Bang Ari ini. Assalamualaikum Wak Bud. Waalaikumsalam. Masa saya dipanggilnya Wak Bud ya kan. Gak gitu juga lah, masa saya dipanggilnya Wawa-Wawa berarti nih. Assalamualaikum Wak Boots, aku ikut request juga ah. Gubuk Derita dari Maggie Z, lagunya khusus untuk Wak Boots dan Kak Viola, Mari Mari Viola.

0: Siapa ini? Buat para pendekar di reuni perabot Mekar Ayu, tetap semangat. Wak Mansur jangan lupa ngopi. Lek Rudi awas oleng. Dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada ya. Salam buat semua pendekar di reuni perabot Mekar Ayu, tetap semangat. Wak Mansur jangan lupa ngopi. Lek Rudi awas oleng. Dan seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun berada ya. Bang Ari, oke Bang Ari. Gubuk derita Maggie Z ya, mudah-mudahan waktunya masih cukup, nanti kita puterin requestnya Bang Ari ya. Selamat siang Bang Ari, selamat istirahat. Bang Ari dari pagi tadi udah siaran sih soalnya ya. Pulang tadi istirahat, mungkin kebangun dengerin radio, akhirnya request lagu di Prodangdu. Lanjut lagi 0852-6192 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Mau minta lagu Bang, ada Bayangmu darinya Melinda. Oke, salamnya untuk Abang aja, semoga sehat selalu. Oke, ini tidak dijelaskan ini dengan siapa ini ya. Dengan siapa ini, abang, kakak, adik, ibu, bapak, atau siapa ini, om, tante, tidak dijelaskan ini dengan siapa gitu ya. Oke, terima kasih, nanti kita mudah-mudahan sempat terputar lagunya ya. Oke, terima kasih bang, kakak, ibu, nggak dijelasin tadi dengan siapa itu ya. Oke, karena sudah pukul 14.22 ini waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, mudah-mudahan sempat terputar lagunya semuanya. Jadi berhubung antrian juga sudah semakin panjang, kita putarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Pro
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Lama-lama nanti aku diambil orang ya. Request dari Kak Nurul tadi di Meriah Jaya ya. Terima kasih Kak sudah kita putarkan lagunya. Dua lagu selanjutnya ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Ini Pak siapa tadi, Pak Joni apa Pak Saragi atau Pak siapa, pokoknya itulah ya. Dan dilanjut lagi dengan request dari Kak Fitri di PRJ tadi, Lesti Sekali Seumur Hidup.

Lesti, sekali seumur hidup ya. Dari siapa tadi? Dari Kak Fitri di Pereje ya. Terima kasih Kak Fitri. Dua lagu selanjutnya ada Zul Anggara, Relakan, request dari Bang Amir di Melabo. Dan juga Jamu Pegel Melarat nih, request dari Mas Nawan di Jagong Jeget.

0: Zul Anggara, relakan ya request dari Bang Amir di Melabo tadi. Dan berhubung kita sudah di penghujung program Pro Dangdut di edisi siang kali ini, pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari awal tadi melalui line telepon dan juga melalui request WA juga di studio kita. Dan mohon maaf juga ada beberapa lagu yang tidak sempat terputar karena terbatasnya durasi kita di siang hari ini. Dan saya juga harus pamit undur diri di siang hari ini, pendengar. Nanti dilanjut lagi sama Kak Yati pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dua lagu terakhir ada Jamu Pegel Melarat dan juga Bob Rizal Harapan Terakhir.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Bagaimana bagaimana kabar pendengar untuk sore hari ini? Dan terima kasih pendengar yang masih bersama kami dengan program-program yang masih kami hadirkan hingga nanti pukul 24 pendengar ya. Ya baik pendengar, bersama saya Yati di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar, dengan lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polres Bandar Meriah menerangkan perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan melengkapi alat bukti. Kasat Reskrim Polres Bandar Meriah Ibtu Julpandi SEMH mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan. Menurutnya polisi akan mengambil langkah penetapan tersangka setelah keterangan para saksi dinilai telah cukup dan alat bukti yang diperlukan terpenuhi. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasus ini kemudian dilaporkan ke SPKT Polres Bandar Meriah melalui laporan no polisi nomor LP/B/47/8/2026. SPKT/Polres Bandar Meriah/Polda Aceh tanggal 23 Agustus 2026. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengambil keterangan terhadap dua orang pelajar yang diduga terlibat, masing-masing berinisial RA 17 tahun dan HRT 16 tahun. Keduanya masih berstatus pelajar dan dalam proses penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Korban dalam perkara ini ialah T, 16 tahun, seorang pelajar yang berdomisili di Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bandar Meriah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Kasat Reskrim Polres Bandar Meriah bersama personel kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Melakukan visum et repertum, mengamankan pakaian yang digunakan oleh terduga pelaku saat kejadian, serta melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa, peristiwa bermula ketika korban diduga tidak terima setelah mendapat teguran dari salah seorang terduga pelaku berinisial RA. Persoalan tersebut kemudian berlanjut hingga korban mengajak RA untuk berkelahi satu lawan satu di belakang lingkungan SMA Unggul Binaan Pantai Raya. Namun dalam perkembangannya, perkelahian tersebut melibatkan dua orang terduga pelaku, yakni RA dan HRT, dengan korban T. Peristiwa itu kemudian direkam dan videonya beredar di media sosial hingga menjadi perhatian masyarakat. Polisi masih mendalami secara menyeluruh rangkaian kejadian tersebut untuk memastikan peran masing-masing pihak. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan serta pengumpulan alat bukti terus dilakukan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan CT scan, namun hasil resmi pemeriksaan dari pihak Rumah Sakit Datu Beru masih menunggu penerbitan. Polisi juga telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Bandar Meriah dalam proses penanganan perkara. Polisi memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan seluruh fakta kejadian terungkap secara objektif. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik pendengar, selamat sore, kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Pendengar, bersama saya Yati, kami kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Berbicara. Pendengar ya, ruang inspirasi, ruang berbagi cerita, dan ruang untuk mengenal lebih dekat perjalanan para pelaku usaha di Tanogayo. Dan pendengar, sore ini kita akan menyimak sebuah kisah tentang perjuangan, kreativitas, dan semangat membangun ekonomi keluarga melalui usaha, pendengar ya. Tema yang akan kita bahas adalah perjalanan pelaku UMKM membangun ekonomi keluarga. Dan pendengar, bersama narasumber Bu Erni dan Pak Sucipto, owner Humaira Roti Donat Cake Cemilan, pendengar, tentunya menarik untuk kita dengarkan ya, bagaimana perjalanan mereka membangun usaha, menghadapi berbagai tantangan, hingga menjadikan UMKM sebagai bagian penting dalam menopang perekonomian keluarga. Dan pendengar, dipandu rekan Budi, pendengar ya, akan kita simak cerita dari Pak Sucipto dan Bu Erni. Ya, pendengar, inilah UMKM Berbicara.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Berjumpa kembali kita di hari Senin ini, di hari Senin sore ini di program UMKM Bicara. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dua narasumber kita di sore hari ini, pendengar, terkait dengan tema kita yaitu modal kecil, mimpi besar, perjalanan UMKM membangun ekonomi keluarga ya. Dan sudah bersama saya sore hari ini ada Pak Sucipto dan Bu Erni. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Nah, baik pendengar, jadi di sore hari ini kita akan mengangkat kisah dan semangat para pelaku usaha mikro yang berani memulai dari keterbatasan, tentunya dengan modal yang tidak besar. Mereka mengubah keterampilan, kreativitas, dan peluang sederhana menjadi usaha yang mampu memberikan tambahan penghasilan sekaligus juga menopang perekonomian keluarga ya. Dan juga sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi gambaran bahwa membangun usaha itu tidak selalu harus dimulai dengan modal yang besar. Ada yang berawal dari dapur rumah, garasi teras, atau juga memanfaatkan keahlian yang dimiliki. Nah, di balik perjalanan tersebut terdapat tantangan, baik itu jatuh bangun, strategi bertahan, hingga keberanian untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Sucipto dan Bu Erni di sore hari ini terkait gimana sih awal mula mereka bisa memulai bisnisnya. Nah, kita ke Pak Sucipto dulu atau bolehlah gantian nanti dijawab ya. Bisa diceritakan nggak ini Pak Sucipto, Bu Erni, ke pendengar-pendengar kita gimana sejarah atau awal mulanya bisa memulai usaha ini, Pak Sucipto? Ya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sejarahnya panjang, Pak. Sejarahnya tahun 2001 saya.
1: 2001.
2: Tahun 2001 masa konflik. Dulu saya merantau kemari berkebun, Pak, di Pantai Raya Dalam. Berkebun, kondisi nggak memungkinkan, saya pindah ke kota. Pertamanya mau jual roti, Pak. Mau jual roti, mau pingin jual roti keliling. Cuman saya, takdir Allah, saya salah cari alamat. Dulu pabrik roti ada di Asir-asir di apa ini, Kampung Baru.
1: Oh, maksudnya mau daftar jadi
2: karyawannya? Mau jadi gitu. Karyawan, mau jual roti ecer. Sejarahnya. Pabrik roti ada di Kampung Baru, saya cari di BOM. Nggak dapat-dapat.
1: Jauh ya?
2: Jauh. Pak Empo Adi dulu yang kerja di pertanahan kan, saya bilang, saya bisa bikin roti, Pak. Tapi mau jual roti aja susah. Dukungan dari beliau lah

0: apa chip katanya sih, chip toh dia panggil saya Pak kan. Kalau memang bisa bikin roti, ini ada modal duit halal, dia kerja di pertanahan Pak kan, gaji saya yang halal untuk kamu mudah-mudahan berkah. Itu ingat saya sekarang udah almarhum. 50.000 Pak dikasih Pak.
1: 50.000.
0: 50.000 waktu itu.
1: Oke.
0: Saya beli belanjakan dapat tepung 4 kilo Pak.
1: 4 kilo.
0: Kalau sejarah ini cerita sejarah
1: Ya
0: Pak.
1: ya ya ya ya.
0: Dapat tepung 4 kilo, gula segala macamnya. 2 kilo saya bikin pertama. Saya titipkan di Kedai Raman Tuke Simpang Lorong Sejati itu. Agak kurang bagus rotinya Pak, agak bantat. Cuman kok laku habis masa itu, masa 2001 itu belum belum banyak orang produksi roti Pak kan. Eh, situ semangat saya Pak. Roti kurang bagus tapi laku.
1: Ini menarik nih, 50.000 modal
0: 50
1: awal,
0: ribu.
1: 50.000 mungkin kalau kita konversikan ke tahun 2001 itu lumayan lah, 50.000 itu ya. Kalau di 2026 duit 50.000 itu udah, mohon maaf ini 50.000
2: jajan anak aja.
1: Iya. Tapi kalau kita tarik ke tahun 2001, 50.000 ini
0: gula persak dulu gula persak 50 kilo itu harganya 160.000 Pak, saya ingat.
1: Ya, ya. Oke, selama perjalanan nih akhirnya bertemu dengan Bu Erni, itu prosesnya sudah semakin besarkah usahanya atau
0: itu
1: bagaimana Pak?
0: Mulai menanjak Pak.
1: Mulai menanjak.
0: Dulu pertama kali bikin saya numpang di ini Pak, di teras rumah Abang Angkat, Lorong Sejati. Di teras saya pasang tenda, open apa rumah tangga itu. Talamnya saya pinjam ke tetangga-tetangga.
1: Ya, berarti untuk peralatan masih belum ada waktu
0: belum ada
1: itu ya?
0: Pak.
1: Cuman untuk bahan bakunya aja ya.
2: Peralatan
0: udah
2: pada minjam dulu kan?
0: Udah mulai ningkat baru jumpa sama Ibu ini.
1: Oke. Okay. Dalam perjalanannya nih Bu Erni, selama menemani Pak Cipto berbisnis, lika-liku tantangan apa saja yang sudah dijalani selama ini?
2: Dari yang dulu, dari setelah menikah.
1: Iya, dari awal menikah tuh apa yang bisa
0: banyak
1: dibagikan.
2: Sebenarnya kalau ditanya tantangan tuh banyak sekali kan. Ya kami dulu memang waktu awal-awal menikah masih bikin roti kecil-kecilan. Kita belum dikaruniai anak. Ya mungkin waktu itu nggak terlalu berat untuk mikirin sekolah anak atau apa gitu kan. Tapi kita ngurusi orang tua juga dulu gitu. Anak nggak ada tapi orang tua. Gitu. Jadi ya kalau masalah tantangannya ya, kalau dulu ya nggak terlalu banyak lah. Karena dulu harga bahan-bahan pun nggak terlalu mahal. Jadi dengan modal kita mungkin 100-200 itu udah bisa kita buat lebih gitu. Gitu.
1: Sulit nggak Bu waktu masa itu tuh? Maksudnya mempromosikan ke orang-orang, nitip dagangan ke warung-warung, ke kedai-kedai tuh, zaman itu sulit nggak sih?
2: Kalau itu sebenarnya kami dulu nggak cari orang. Karena dulu mungkin belum banyak orang produksi roti barangkali ya. Yang kami ingat dulu roti kami, Dolok Bakery sama roti Gayo dulu yang ada waktu itu. Jadi kami orang datang ke sini mereka jadi reseller. Bawa ke kampung, dulu ke apa Batu Lintang, ke Jagong, ke Isak dulu kan. Jadi dulu roti luar pun nggak banyak masuk. Jadi roti kami aja yang pergi ke kampung kayak itu dibawa sama orang-orang ini. Sebenarnya kalau dulu mengingat ke dulu itu lebih enak dulu jualan.
1: Dulu ya. Harga barang-barang masih
2: harga masih
0: sangat
2: masih
0: ideal
2: apalah,
0: kali ideal.
2: Masih ideal kalau kita pun masih bisa menyisihkan, masih bisa nabung, bisa beli ini beli itu dulu kan?
1: Okay. Ya. Kenapa harus roti Pak?
0: Sebenarnya kalau masalah harus roti dulu saya. Waktu dulu saya berkebun Pak, bukan bukan roti, berkebun kan, cuman nggak kondisi, lari ke Takengon itu kok roti nggak ada Pak.
2: Makanya roti batat tadi pun
0: roti laku, kurang ya. Roti kurang bagus tadi habis juga. Situ semangat. saya kan dari Medan, memang keluarga apa basicnya buat roti, semua Pak kan. Kita tahu roti itu kurang bagus dulu, cuman kok laku. Itu semangat terus kita jadi roti, biarpun sekarang saingan banyak apa, kayak mana caranya tetap kami nggak beralih dari ini, dari roti ini. Karena secara apa, roti kan kita bikin kecil, dia kan jadi besar. Secara keuntungan mungkin kalau apa, bisa dia dua kali lipatnya dari modal. Ini,
2: satu lagi kalau masalah isi dari dulu, kami banyak kali bikin macam-macam isian roti. Tapi yang tetap bertahan sampai sekarang ini itulah kelapa, ya, serikaya, ya, coklat. Itu.

0: kan?
1: Iya.
0: Kalau dari dulu ada roti tape, roti pisang itu mungkin nggak sesuai dengan lidah orang sini.
1: Iya.
0: Tapi kalau dulu di daerah Medan ya, itu roti krim itu macam-macam rasa itu selalu orang suka.
1: Tapi
0: Kita
1: sekarang
0: aplikasikan di sini itulah nggak.
1: tapi kalau sekarang mulai, Pak. Mulai orang suka roti tiramisu yang
0: Ya.
1: kekinian itu, Pak, kan
0: Tapi
1: roti
0: itu kalangannya ada
1: macam-macam.
0: juga anak-anak
1: Anak-anak ke sekolah
0: ke
1: dia. Cuman
0: sekolah.
1: kalau orang orang tua tetap dia roti yang tadi, yang apa tadi,
0: Roti
1: yang
0: jadul istilahnya.
1: jadul
0: Kalau
1: gitu.
0: ngomongin roti sih saya lebih senengnya kelapa sih memang dari dulu ya.
1: Itu,
0: Jadi kita
1: enggak
0: ganti pun
1: ada.
0: dengan isian apa aja dulu itu tetap
1: Itu
0: roti itu
1: yang
0: yang
1: itu
0: bertahan.
1: tetap tuh
0: Jadi sampai sekarang itu nggak hilang.
1: kelapa,
0: Kelapa,
1: serikaya,
0: srikaya,
1: coklat itu tetap
0: coklat.
1: yang apa? Biarpun kita seling dengan, kalau sekarang kan banyak produksi produk kami, Pak, kan sampai ibu sampai ke bolu gulung,
0: Bolu
1: nastar,
0: gulung,
1: segala
0: aduh.
1: macam. Pokoknya apa yang dipesan orang kami bikin.
0: Nastar, kalau nastar mungkin Lebaran.
1: Lebaran.
0: Kalau nastar, oh ya, kalau nastar tadi ya mungkin musiman karena pas lagi
1: Iya,
0: Lebaran tadi ya.
1: lebaran,
0: Kalau
1: lebaran.
0: nastar Taiwan itu ada juga misalnya sebulan orang
1: Ada
0: pesan.
1: pesan juga,
0: Kan ada
1: Pak.
0: tuh nastar sekarang untuk oleh-oleh yang bentuk nanas itu. Nah itu ada, nggak nunggu Lebaran
1: Biarpun
0: maksudnya.
1: nggak lebaran, ada sekali-sekali tapi apa?
0: Bisa bolu-bolunya, donat-donat, kan?
1: Kalau ngomongin usia berarti dari 2001 sudah 25 tahun. Sejauh ini Pak, jualannya masih di sini saja atau memang sudah jualan online atau ada di aplikasi atau bagaimana Pak saat itu?
0: Online ada. Di Instagram ada Humaira Roti, ada. Habis itu di Facebook ada. Pokoknya selama menggunakan digital ini, kita mulai juga
1: Kita
0: online ada.
1: belajar juga, Pak.
0: Di rumah
1: Maksudnya
0: ada.
1: diikuti.
0: Yang dibawa orang ada.
1: Sekarang kalau sekarang dia kalau dulu kita orang datang aja, Pak, kan orang datang ngambil jual, orang datang. Kalau sekarang semuanya kita, Pak. Semuanya kita dari
0: Terangkul.
1: kita rangkum semua dari online, harus kita ikuti memang teknologi, Pak, kan.
0: Ya,
1: Itu.
0: walaupun Pak Cipto nggak ngerti teknologi, tapi
1: Enggak,
0: anaknya ngerti ya
1: anaknya
0: kan?
1: ngerti.
0: Ngerti
1: Jadi
0: anaknya.
1: ngerti anak-anaknya,
0: Iya.
1: pandai anak-anaknya.
0: Kalau kami jujur terus terang
1: Kami
0: gaptek
1: nggak pandai,
0: memang.
1: Pak. Gaptek emang.
0: Kadang-kadang megang HP pun nggak sempat. Masalahnya mau scroll-scroll tengok gitu pun nggak sempat.
1: Iya. Memang nggak bisa dipungkiri dunia digital, apalagi
0: Iya.
1: teknologi
0: Iya,
1: zaman
0: itu
1: sekarang
0: Gen Z
1: itu
0: punya.
1: udah nggak bisa dibendung lagi ya. Jadi
0: Iya.
1: kita sebagai pebisnis, ya mau tidak mau harus ikut nyemplung Harus juga
0: ikut, Pak.
1: gitu
0: Iya,
1: untuk
0: Pak, betul.
1: mempromosikan bisnisnya gitu
0: Iya,
1: biar
0: betul.
1: supaya nggak ketinggalan sama Iya. bisnis-bisnis yang lain begitu ya.
0: Betul tuh, Pak.
1: Nah kalau dari pemerintah daerah sendiri sejauh ini bagaimana dukungannya Pak untuk UMKM-UMKM terutama tadi roti?
0: Pemerintah daerah 25 tahun bergerak. Kalau dukungan pasti mungkin ada, Pak, kita kurang kurang tahu, tapi mungkin ada. Cuman nggak terkena ke kita, Pak. Contohnya belakangan ini saya dengar ada Baitul Mal ngasih bantuan ke UMKM. Tapi
1: Berarti kan
0: kita,
1: ada pemerintah, perhatian pemerintah. Tapi kita kan nggak
0: cuman
1: kena, Pak.
0: cuman
1: Cuman
0: kita nggak ini.
1: berarti kan ada perhatian pemerintah. Cuman apa namanya? Alhamdulillah kita dari segi permodalan, kalau yang dulu-dulu kita ya usaha ke bank, apa kalau sekarang nggak lagi. Sekarang udah modal sendiri, udah apa, Pak,
0: Kayaknya yang itu
1: nggak
0: udah
1: pakai,
0: lepas
1: udah
0: lah, kita
1: lepas
0: lepas.
1: dari
0: Sejauh ini belum pernah ada bantuan dari pemerintah, Bu, untuk Kalau
1: UMKM.
0: bantuan dari pemerintah,
1: Pemerintah kan seingat saya selama perjalanan apa, masa COVID itu kan terpuruk UMKM, Pak, kan?
0: betul.
1: Ada itu bantuan UMKM dari pusat. Itu pun kami dapat yang kedua. Yang pertama, gelombang pertama 2.400.000. Yang kedua 1,5 juta, itu kami ada dapat sekali itu. Tapi ya sekali itu selama usaha ini, Pak.
0: Apalagi
1: Cuman,
0: November kemarin kita habis bencana
1: ya,
0: kan?
1: nah, kalau
0: Kalau
1: itu
0: itu sama
1: nggak ada
0: sekali.
1: memang, Pak. Kami
0: Itu kita bangkit-bangkit sendiri
1: satu
0: kalau itu.
1: bulan kami libur, satu bulan kami nggak bisa produksi, memang nggak ada sama sekali kecuali beras tadi, Pak. Gak beras itu kan semua
0: Itu
1: dapat,
0: pas
1: Pak.
0: bencana kemarin.
1: Iya,
0: Iya.
1: Pak.
0: Satu bulan berarti nggak
1: Satu bulan.
0: beroperasi full.
1: Listrik nggak hidup, Pak.
0: Iya betul. Listrik nggak hidup,
1: Kayak
0: gas
1: mana
0: nggak
1: mau
0: ada.
1: bikin
0: Bahan
1: gas-gasnya
0: bakunya
1: nggak.
0: harga gimana ya. Nggak ada kan.
1: Tapi alhamdulillah
0: Jadi.
1: bisa bangkit. Walaupun memang kita bukan kita jelekkan pemerintah, memang nggak ada, belum nggak dapat dari
0: Dari pas bantuan
1: mungkin
0: bencana kemarin pun nggak ada gitu.
1: nggak
0: Ini pun
1: ada,
0: kan
1: Pak.
0: katanya ada bantuan untuk yang terdampak, UMKM yang
1: Ya.
0: terdampak kan. Tapi ya sampai sekarang, sampai kita ya bangkit-bangkit sendiri aja, nggak ada.
1: Kalau tapi apa, Pak? Kalau prinsip kita, Pak, kan memang mungkin kalau dikasih kita yang nggak nolak, Pak, kan. Cuman kalau prinsip kita jangan bergantung kepada
0: pemerintah ataupun manusia lah Pak kan.
1: Betul.
0: Allahu somad, bergantung kepada Allah Pak.
1: Berarti sejauh ini dari awal 25 tahun kemarin Bapak merintis, kalau misalkan terdesak kebutuhan modal tadi, ini pengajuannya langsung ke lembaga keuangan atau seperti apa?
0: Kalau memang, kalau yang kemarin-kemarin termasuk bisa bangun rumah ini apa sampai apa, ya kita permodalan ya yang resmi kita ajukan, tapi kami
2: dari bank,
0: Pak, nggak mau kami ke dari, kalau kan banyak di
1: koperasi
0: UMKM lah, kita ya. Banyak terjerat ke koperasi harian. Ya. Nah, kalau itu kami nggak pernah, Pak. Itu ya. Kami pernah. Itu karena kami nilai nggak apa, bukan membantu itu, Pak. Orang mereka mencari cari untung mungkin, Pak. Nggak membantu, nggak ada, nggak membantu lah.
1: Oke. Bisa dijelaskan juga, Bu, sama pendengar-pendengar kita nih, produk-produknya apa aja selain roti tadi?
2: Produk kita di sini selain roti, ada bolu gulung.
1: Bolu gulung.
2: Bolu gulung yang best sellernya itu isian nenas.
1: Isian nenas.
2: Isian nenas. Ya. Kemudian ada brownies gulung juga. Mm-hmm. Nah, itu variasi isinya ada tiramisu, ada taro, ada coklat. Mm-hmm. Kemudian nastar Taiwan tadi. Ya aneka kue basah. Mm-hmm. Ada juga snack box. Kita juga nasi kotak.
1: Oh,
2: ada juga
1: catering. Yang paling cerewet siapa di antara berdua?
2: Ya udah pasti. Kalau itu langsung ditanya.
1: Ya kan, misalkan deadline, tiba-tiba pesanan belum selesai, ini yang paling cerewet siapa?
2: Ya, kayak misalnya, kayak ini kan, pesanan belum siap, yang sana udah minta diantar, yang sana udah nunggu, nah, gitu kan. Udah cepat sedikit.
0: Di mana-mana.
2: Kita memang berbagi tugas, misalnya antar sekolah, jemput anak sekolah, bapaknya. Saya pokoknya urusan di rumah.
1: Urusan di dapur, Ibu, ya.
2: Ya di dapur, ya roti belum siap, ya pesanan orang macam lah kayak itu kan.
1: Oke, urusan belanja Bapak berarti. Bapak.
2: Kalau urusan belanja emaknya cuman ngeluarin duit aja. Bendahara cat apa yang perlu.
1: Iya. Berarti kalau berbicara prospek ke depannya Humaira Bakery ini mau seperti apa, Pak Cipto, ke depan?
0: Kami kalau Humaira Bakery ini kami kalau bisa anak kami yang meneruskan, Pak. Maksudnya anak kami sekolahnya basic ini kalau bisa ya, harapan orang tua Pak kan, cuman anak-anak ini kadang kan apa Humaira Bakery ini apa namanya itu kalau bisa dari garis keturunannya itu bisa turun ke apa ke penerusnya.
2: Makanya kami kasih Humaira karena anak yang pertama namanya Mumtazah Humaira.
1: Jadi
2: nama dia. Kalau dulu besar. Dolok Bakery namanya.
1: Dolok Bakery.
2: Makanya kami di
0: kalau dulu kalau dulu kami izin kami Dolok Bakery itu ada sejarahnya juga itu Pak. Dolok Bakery kami punya apa momongan punya keturunan lama Pak, 12 tahun baru dapat.
1: Tahun.
0: Jadi kami nggak punya anak itu produk kami namakan Dolok Bakery bukan karena lorong Bulog.
2: Karena dulu di Bulog yang numpang dulu.
0: Doloknya itu, donya itu doa, loknya itu logika, doa dan logika aja yang kami pikirkan.
1: Saya pikir dolok itu bahasa apa gitu, bahasa gayo atau...
2: Kebetulan di lorong dolok dulu.
0: Lorong bulok kan, bulok, tapi dolok kami bikin karena doa dan logika, karena kami selalu berdoa terus Pak kan.
1: Alhamdulillah untuk kedepannya diteruskan sama
0: diteruskan
1: anak
0: sama
1: gitu.
0: Anak-anak
2: itu pinginnya. Keinginan kami diteruskan. Okay.
0: Anak-anak kami sekolahkan di bidang itu, dibilang boga. Dua-dua kalau bisa kan. Kadang sekolah kalau ada rezeki sekolah sampai keluar, kalau bisa meneruskan Bapak cuman dengan yang lebih
2: kalau
0: lebih apa lagi Pak?
2: Variasi pasti ya lebih ya.
0: Zaman sekarang. Ya.
1: Selain itu apa lagi Pak rencana-rencana ke depan untuk Humaira Bakery ini? Mau buka cabang lagi enggak?
2: Kalau itu sebenarnya mimpi dari
0: mimpi,
2: dulu.
0: Mimpi cuman belum
2: pengin punya toko toko roti.
0: Cuman di pinggir jalan
2: kue, gitu. Kayak itu kan yang di pinggir jalan sana cuman pinggir sampai sekarang itu belum terwujud. Mungkin karena ya banyak kendala-kendala sekarang lah ya.
1: Oke. Okay. Untuk kalau kita ngomongin mimpi nih Pak Cipto, apa kira-kira mimpi Pak Cipto yang sampai sekarang belum terwujud atau belum terlaksana?
0: Kalau mimpi kan sebenarnya yang pertama kalau mimpi mau pergi haji mungkin udah nggak apa Pak, jadwal ngantrinya apa nih? Yeah. Kalau bisa ya pergi umroh berdua, kalau bisa sekeluarga.
2: Itu cuma tinggal mimpi kami.
0: Sebelum anak-anak yang melanjutkan semuanya.
1: Bu Erni ada lain lagi? Mungkin mau apa mimpi-mimpi yang belum terlaksana sampai sekarang?
2: Kalau kami apanya sama. Karena mengingat usia juga kan, anak pun masih kecil-kecil kan kayak gitu. Kami cuma itu aja, tinggal satu lagi. Yang pengen kami wujudkan kan. Nanti kalau misalnya pun bisa buka toko, udah ini biar anak-anak aja kayak gitu. Udah kita, karena kita pun kita arahkan juga orang nih kan. Sekarang udah SMP yang besar. Nanti kalau bisa ke kejuruan aja, sekolah apa? Sekolah
1: masak
2: menengah kejuruan
1: gitu,
2: kayak
1: boga,
2: itu kan.
1: Ya?
2: Nah, ambil terus tata boga. Itu nanti kalau misalnya dari kejuruannya itu bisa kuliah tata boga, ambilkan terus kayak itu. Jadi kita dorong terus mereka ke situ. Jadi kami pun lihat mereka di rumah kan. Kalau kakaknya itu bagian pemasaran dia. Kalau adiknya produksi dia.
1: Ya itu tadi digital tadi ya, upload-upload ke Instagram, ke Facebook.
2: Dia bisa menjual ke temannya, mempromosikan ke temannya bisa. Jadi kami kan melihat itu juga.
1: Jiwa-jiwa marketingnya itu.
2: Nah, jiwa marketingnya ada. Kalau adiknya dia di belakang layar. Ya kalau bantuin, bantuin proses apanya dia bisa. Tapi kalau dia marketing dia nggak bisa.
1: Ya. Bu, bisa dibagikan nggak? Mungkin ada pengalaman-pengalaman lucu nggak selama ini sama Pak Cipto? Ya. Bisnis roti ini.
0: Kesam beropen.
1: Berbagi cerita sama pendengar-pendengar kita nih.
2: Dulu waktu apa, kita masih pakai anak buah dulu kan. Pernah menghidupkan open. Rupanya dimatikan apinya, kerannya nggak dimatikan. Jadi waktu Bapak mau menghidupkan open, kan kesamber tuh, kesamber, hilanglah ini alisnya ini semua ini, alisnya, alisnya hilang, kumisnya hilang, semua kan kesamber, betul-betul kesamber, cuman muka memang nggak lonjot, merah,
1: nggak sampai luka bakar gitu, ya.
2: Cuman kesamber kayak itu kan, lah kenapa abis tuh pernah lagi kena apa nih, bau apa nih rupanya? Yang kerja tadi lupa matikan open, gosong roti satu apa tadi. Jadi kan udah hitam semua roti tadi. Kalau pengalaman lucu-lucu sebenarnya banyak ya banyak. Nanti.
1: Apalagi Pak pengalaman-pengalaman lucu.
0: Apalagi.
1: Tapi untung nggak sampai luka bakar ya, cuman ini mungkin.
0: Iya, cuman ya, kayak ini. Apa udah kayak. Maaf katanya kayak tuyul.
1: Berarti untuk saat ini cuman di handle berdua apa ada anggota Bu?
2: Kalau anggota sekarang jual aja.
1: Oh jual.
2: Kalau
1: jual
2: untuk tetap anggota. Produksi kita aja.
0: Berdua. Paling kalau kita kira-kira pesanan banyak tetangga kita minta tolong atau saudara.
2: Karena gitu. Kita pengalaman kali pakai anak buah dari dulu ya. Yang apa masalahnya yang banyak. Bukan masalah kita nggak bisa gaji, masalahnya yang banyak. Sampai yang terakhir. Pernah
0: itu yang
2: dia
0: bikin
2: itu ikut dengan kami. Kemudian dia dipinjam sama kawan lah bikin bolu.
0: Bolu mentari di Simpang Lemah.
2: Di Simpang Lemah, bolu mentari itu kan. Kami gak tahu ceritanya kayak mana, rumahnya kebakaran. Yang di lemah tadi. Gara-gara
0: dia.
2: Jadi kan waktu itu dia masuk penjara. Dipenjarakan selama 3 bulan.
0: Kelalaian.
2: Kasusnya kelalaian gitu kan. Nah karena dia tuh anak buah kami kan. Otomatis tanggung jawab kami.
0: Orang
2: gitu
0: tuanya kan nanyanya sama kami. Kami
2: ya dari
0: Besitang.
2: Dari Besitang. Dulu kami ngambil anak buah jauh-jauh dari Besitang, dari Berandan gitu ya, yang putus-putus sekolah.
1: Dari Medan sana ya ngambil
2: yang putus-putus sekolah gitu kan.
0: Dari sini pun ada juga.
2: Habis itu udah apa kami mikir, ya udahlah kayaknya kita aja yang handle apa ini. Karena pakai udah akhirnya cari orang sini aja yang nggak usah jauh-jauh. Yeah. Ibu rumah tangga kita berdayakan.
1: Betul.
0: Tetangga.
2: Setelah itu masalahnya lagi. Bentar rewang, sebentar ngetek, sebentar mau. Nah itu terakhir ujung-ujung kita juga yang kerja. Yeah. Oh nanti anak gadis aja. Anak gadis lebih banyak lagi masalahnya.
1: Berarti untuk saat ini akhirnya diputuskan untuk berdua.
2: Untuk berdua aja. Sesanggupnya. Okay. Makanya kami nggak terima program MBG, nggak terima. Sudah berapa kali orang datang ke sini.
1: Berarti ada yang mengajukan untuk kerjasama untuk dapur-dapur MBG
2: banyak.
1: Ya?
2: Banyak. Itu dari pertama kali MBG ada di sini. Dapur yang pertama itu kan di Payilang tuh kan. Iya. Yeah. Mereka datang ke sini untuk minta roti 5.000 roti sehari. Itu bulan puasa waktu itu pertamanya. Minta roti 5.000 sehari.
0: Gak sanggup itu.
2: Kami pikir-pikir, kalau nanti oke lah duit dapat. Cuman kalau masalahnya, sanggup ke kita?
1: Akhirnya, percuma, duit ada tapi kesehatan.
0: Gak tidur.
2: Lagi, kan? Jadi kami kalau sekarang ini ya ikuti aja waktu. Insya Allah, Allah cukupkan semuanya. Ya. Jadi kayak anak-anak sekolah, kebutuhan anak sekolah, lesnya macam segalanya kan. Kalau kita bilang, enggak ada tabungan kayak mana nih? Minta aja sama yang maha kaya, kasih
0: kok. Tapi kalau roti mudah-mudahan apa, ya misalnya kita bikin 10 kilo aja pun satu hari, kalau untuk, apa namanya, untuk kalau bisa terjual untuk sehari-hari ya bisa nabung, Pak. Ya. Kalau apa... Karena roti itu untungnya memang dia agak banyak berlipat dia, Pak, kan? Jadi ya sesanggupnya kita bikin, kalau sekarang rata-rata 15 kilo ya bisalah untuk apa.
2: 15 kilo udah ada lah lebih.
1: Karena kalau
2: karena kita sekarang lebih mementingkan kebutuhan bukan keinginan lagi. Yeah. Kalau dulu uang banyak pun karena keinginan kita banyak nggak cukup duitnya. Yeah. Jadi kalau sekarang karena kita oh ini butuhnya ini. Jadi uang sedikit pun itu bisa. Bisa kita atur.
1: Gitu. Emang kalau ngikutin kemauan gak bakal ada habisnya ya, Ibu ya.
0: Kalau dulu ya, Pak, dulu ya.
2: Dulu ngambil bank ya, arisan ya. Arisan bukan 1 juta 2 juta lu, kan kayak gitulah. Karena duit banyak tadi, wah, ingin ini, ingin itu, pergi sana, pergi sini. Alhamdulillah kami nggak lupa bikin rumah dulu untuk tempat tinggal. Jadi kita nggak lalai kan.
0: Tapi kuncinya satu, Pak. Kalau masalah pengelolaan apa tadi, kuncinya satu kalau menurut saya, orang UMKM ini jangan sampai terjebak dengan itu tadi, permodalan yang harian tadi yang apa itu rusak kalau udah situ.
2: Tapi itu. Pemerintah membiarkan ya.
0: Jadi kalau memang apa ke bank
1: yang lembaga-lembaga resmi begitu
2: yang
1: resmi.
2: Ya. Mungkin masalahnya lagi kalau yang di bank kan
0: sulit, rumit, Pak.
2: Harus ada jaminan mungkin orang kan. Kalau modal-modal kecil perlu modal kecil dan cepat, nah itulah orang larinya ke sana.
1: Nah kalau kita berbicara bisnis itu kan nggak cuma semata mencari keuntungan ya. Nah selama 25 tahun perjalanan Pak Cipto nih, bisa nggak Pak dibagikan ke pendengar-pendengar kita masa-masa sulit apa yang pernah dilewati waktu selama 25 tahun ini?
0: Kalau selama 25 tahun kami apa, sebenarnya untuk Takengon ini taraf ekonomi masyarakat kalau menurut saya dibandingkan dengan saya orang Medan Pak, agak tinggi Pak untuk Takengon ini. Jadi kalau kondisi kondusif normal, saya yakin UMKM lancar aja Pak, ya, lancar. Tapi kalau pengalaman saya yang masa-masa sulit, masa dom komplek itu biarpun apa namanya itu rusuh di kota nggak rusuh, kita masih tetap bisa jalan Pak, masih apa. Tapi jatuh ke masalah COVID itu yang paling berat itu Pak.
2: Ke kampung pun nggak bisa.
0: Ke kampung anggota kita mau jualan di stop, dilarang. Kayak mana kita kan itu kan. Itu masalah apa? Masalah COVID itu berat perasaan. Itu belum bisa bangkit begitu selesai COVID, udah ada lagi yang jualan. Belum bisa bangkit, kita kena bencana lagi, Pak. Itu ujian dari Allah memang, Pak. Nah, kena
2: tapi
0: bencana
2: ya, itu. Memang itu yang bilang tadi, kita berdagang dari dulu, bukan sekedar untung. Gitu. Yeah. Kalau kami udah ada langganan, itu jadi saudara terus.
0: Jadi saudara,
2: Pak. Jadi sampai sekarang. Jadi mereka pun, oh ada teman saya, dia pun terus bawa, lagi kayak gitu kan. Pokoknya, kalau kita pikir berdagang ini cuma sekedar uang, kalau viral kayak itu kan, pasti dia banyak uangnya. Begitu nggak viral lagi, sebentar, hilang. Jadi mungkin ya kelanggengan kami sampai sekarang bisa apa ya karena itu aja. Kita rangkul mereka jadi saudara. Sampai waktu COVID itu ada yang meninggal.
0: Sampai ada yang meninggal, Pak.
2: Tapi mungkin bukan COVID ya. Ya karena semua dulu kan sakit pinggang pun COVID. Gitu.
1: Jadi pelanggan itu harus dianggap seperti keluarga.
0: Betul, Pak. Itu
1: biar dia bisa lengket terus sama kita. Ya, gitu.
2: Ya, itu tadi sampai meninggal, sampai sekarang masih keluarganya masih jadi saudara.
0: Yang kita misalnya kita patok bahkan harga roti itu ambil dari kita saat per buahnya itu 1.400. Mereka pergi ngecer, dia jual ke rata-rata ke Bintang, ke Batu Lintang, orang itu ngecer. Pulang-pulang mereka nggak habis. Kalau kita apa, oh kau tadi ambil harga 1.400 sampai 100 biji harus 140. Sementara orang itu kan perlu makan juga, Pak.
2: Jadi kita nggak melulu karena uang.
0: Jadi berapa apanya kita bagi, Pak. Nggak apa. Tapi besok kecuali roti habis, uang setorannya apa? Itu baru dia itu bukan orang baik gitu.
1: Kalau ngomongin pelanggan, Bu, apa memang masih seputaran Aceh Tengah kah? Atau udah ada dari Biren, dari kabupaten-kabupaten lain?
2: Pelanggan apa nih, roti?
1: Roti.
2: Roti. Sebenarnya kalau roti dari dulu kita cuman Takengon Bener Meriah aja. Kayak gitu. Kalau dari keluar-luar dulu ada ya, ke Gayolues ada dibawa ke sana.
0: Cuman besar biaya operasionalnya. Karena bawa mobil dia.
2: Kalau ke sana kan nggak mungkin bawa kereta kan? Ke sana bawa mobil operasional jauh lebih besar.
0: Jadi nggak sesuai.
2: Kalau ke Birun, roti Birun udah banyak. Apalagi kalau semuanya ke Medan itu kan udah ada masing-masing.
1: Oke, terakhir nih Bu Erni sama Pak Cipto sebagai penutup juga mungkin apa harapan-harapan kedepannya untuk Humaira Bakery dan pesan-pesannya untuk generasi muda mungkin yang ingin memulai bisnis, apa saja yang harus dilakukan dari Bu Erin dulu, Bu?
2: Kalau harapannya, kalau kami harapannya ya insya Allah Humaira ini tetap jalan. Kalau bisa nanti diteruskan sama anak sampai buka cabang. Amin. Ya kalau untuk
1: pesan-pesan untuk generasi muda yang mau memulai bisnis ya, seperti
2: kalau
1: apa?
2: Kalau untuk generasi muda mau memulai bisnis, kalau mau memulai jangan takut. Jangan pikirkan, oh modal berapa ya? Apa yang bisa, kerjakan terus. Nanti seiring waktu dia pasti bisa berjalan. Nanti kita pasti dapat, oh ini nggak cocok nih kayak gini kendalanya. Nah, itu pasti dapat nanti. Jadi nggak usah memikirkan perlu modal berapa ya, ini dijual kemana ya. Apalagi sekarang kan banyak tempat ya untuk UMKM berjualan ya gitu kan. Di Sanggamara, di Amandemo, di Lapangan, pokoknya banyak kan. Nah, mulai aja, nggak usah takut kayak gitu. Cuman kalau kayak kami ini karena memang mulainya pun memang dari rumah, kalau untuk keluar kami sulit. Jadi kita harus cari orang. Nah, kalau untuk anak-anak sekarang ini kayaknya banyak kali tempat, mulai aja.
1: Intinya action dulu, ya, jangan action dulu. Kelamaan mikir-mikir malah ngajak jalan.
2: Kalau kita mikir banyak, oh itu jualan ini, oh itu jualan ini, yang mana yang kita ikutin ya, kan tambah bingung nanti kan.
1: Banyak
2: action
1: mikir
2: aja dulu, apa yang ada di pikiran, nah itu jalankan dulu. Nanti kok kira-kira nggak laku, salahnya di mana, kan kayak gitu. Apa nggak enak, apa kurang banyak,
1: ya, baru
2: apa kemahalan, kan
1: ya.
2: Gitu. Kan banyak evaluasinya. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, gak usah takut kalau mau apa. Kalau kami mengarahkan anak kami justru untuk wira swasta.
1: Ya. Oke. Pak Cipto nih Pak, silakan harapannya ke depan untuk Humaira Bakery ini seperti apa? Dan pesan-pesan untuk generasi muda yang mau memulai bisnis seperti apa nih Pak Cipto?
0: Ya, harapan saya untuk Humaira ya kami senantiasa ikhtiar berusaha Pak kan. Mudah-mudahan Humaira bisa makin banyak di hati masyarakat. Bisa apa? Bisa puas karena kita selain usaha juga kita memikirkan ibadahnya Pak kan. Kita usaha kalau roti dari Medan mungkin sekarang di warung harganya 4.000 5.000 kita tetap 2.000 Pak. Jadi ada nilai nilai ibadahnya juga Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya Humaira ya tambah tambah maju walaupun produksinya terbatas, kami cuman disukai sama masyarakat, bisa sampai kami
1: nambah cabang
0: tua nanti, Pak. Nambah cabang anak nanti, oh, Pak, insya Allah.
1: Ya. Pesan-pesannya untuk generasi
0: untuk
1: muda?
0: Generasi muda, kalau untuk UMKM, kalau menurut saya perhatikan anak-anak muda ini UMKM-nya lebih tertarik ke makanan kekinian, Pak.
1: Betul.
0: Makanan kekinian, sosis, projen, seblak, dumpling. Cuman terkadang tidak memperhatikan kesehatan untuk untuk masyarakat yang mengkonsumsi, Pak kan. Kalau roti sekarang peminatnya bisa dibilang lebih banyak malah kaum kaum tua, agak kaum tua gitu, Pak. Kalau anak-anak sekarang larinya peminatnya ke ya nggak salah anak-anak sekarang usaha apa. Cuman kalau bisa usaha itu jangan materinya aja, jangan keuntungannya aja yang dipikirkan, tapi untuk kesehatan anak-anak kita juga, adik-adik yang masih kecil, ya, jangan ya, makannya yang itu, Pak.
2: Kalau untuk anak-anak muda tadi yang mau berusaha, kalau bisa ya jangan semuanya yang instan.
1: Instan.
2: Jadi kalau misalnya mau jualan bakso, coba resep sendiri. Sekarang bakso kan banyak dijual. Jadi semua orang bisa jualan. Dimsum, bakpao bahkan kan isinya macam-macam. Cuman kalau semua projen, kita pun nggak bisa menjaga anak kita di luar sana kan, di kantin-kantin sekolah semua jualannya projen-projen kayak gitu kan.
0: Sebenarnya untuk anak-anak muda ini lebih pintar Pak, anak-anak kita sekarang lebih pintar, lebih kreatif, lebih inovatif. Sebenarnya kalau mereka mau di sini yang paling cocok memang dari segi suhu mungkin yang hangat-hangat kayak bakso apa itu, mereka bikin sendiri di ramu, di resep. Kayak mana yang beda gitu bahkan resepnya itu bisa tersendiri mau kuahnya mau baksonya. Jangan kalau instan kan semua sama Pak kan. Semua sama kita beli projen kayak gitu rasanya. Cuman kalau kita dapat resepnya sendiri itu lebih lagi anak-anak muda ini lebih
2: kalau di rumah kita menjaga anak-anak kan. Kita kayak gitu. Kok saja jajan mama buat apa mau? Bakso, buatkan bakso.
1: Jadi kita ya kita yang bikin, jadi kita tahu bahan-bahan ini apa yang kita buat.
2: Iya, karena kita memang menjaga anak-anak sekarang ini banyak kali yang masih-masih muda udah kena penyakit ini, penyakit kan. Apalagi kita nih anak-anak sekarang, aduh makanannya yang bersaus-saus kayak gitu. Di luar kan kita nggak bisa mantau.
0: Nah, itu harapan sama anak-anak muda yang mau bergerak di UMKM. UMKM menjanjikan Pak kalau kita memang ditekuni gigi kita Pak kan. Dari pertama gigi sekolah nggak perlu tinggi Pak kan. Walaupun sekolah itu perlu Pak kan untuk wawasannya Pak.
2: Wawasan, pola pikir itu perlu sekolah.
0: Harus kita.
2: Tapi kan, kalau untuk cari duit, orang nggak sekolah pun bisa cari duit.
0: Kalau dia gigi, dia tekun. Ya.
1: Jadi intinya yang mau mulai usaha itu action-nya aja dulu. Ya. Kalau kelamaan mikir yang ada ujung-ujungnya kalian nggak jualan nanti. Ya. Dan kalau bisa fokus dengan resep sendiri seperti yang disampaikan tadi sama Bu Erni. Karena kalau kita berbicara bisnis, apalagi makanan, ini sudah menjamur banyak di mana-mana. Jadi sebisa mungkin resep harus dari diri sendiri. Dan dipastikan juga bahan-bahannya itu juga bahan-bahan yang berkualitas ya. Untuk menghindari tadi yang disampaikan Pak Cipto, sebagai penjual juga jangan mengesampingkan kesehatan untuk orang-orang yang mengkonsumsi makanan kita begitu ya. Demikian kita cukupkan di sore hari ini pendengar semua, pemirsa RRI Net, dialog UMKM bicara di dengan tema kita tadi modal kecil mimpi besar perjalanan UMKM membangun ekonomi keluarga bersama Pak Sucipto dan Bu Erni. Terima kasih Pak Sucipto dan Bu Erni sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di sore hari ini. Dan jadi intinya jangan menunggu modal besar untuk bermimpi besar, karena terkadang usaha besar justru lahir dari keberanian untuk memulai dengan apa yang kita punya. Kita cukupkan dialog UMKM bicara di sore hari ini pendengar. Sampai berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Saya Budi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar RRI Tangiangkun dimanapun Anda berada, demikian ya telah kita dengarkan bersama perjalanan pelaku UMKM membangun ekonomi keluarga pendengar ya. Dan pendengar, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Tangiangkun dan sekitarnya pendengar, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Tangiangkun untuk mendengarkan kumandang azan asar.

أشهد أن

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya, baik pendengar, pendengar Pro 1 RRI Tekengon dimanapun Anda berada, kami bacakan rilis panggilan dengan nomor 373/PDT.G/2026/MS.TKN pendengar ya. Pendengar, pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026, saya Muhammad Yanuar Rabak Ervaz SH

Ya, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Takengon pada hari atau tanggal Rabu 23 Desember 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Mahkamah Syariah Takengon, Jalan Lukub Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sarinem binti Pawiro Arjo sebagai penggugat lawan Ponidin bin Saimun sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio RRI Takengon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Ya, pendengar radio antar penduduk Indonesia, RAPI Lokal 18.01 Kecamatan Babesan turut mendukung kelancaran pelaksanaan pacuan kuda dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Takengon Aceh Tengah tanggal 24 hingga tanggal 30 Agustus 2026. Untuk mendukung kegiatan tersebut, RAPI Lokal Babesan menurunkan tim komunikasi serta menyiapkan radio pancar ulang atau RPU sebagai sarana komunikasi selama pacuan kuda berlangsung. Menurut Ketua RAPI Lokal Babesan, Erwin Fitra, mengatakan keterlibatan tim RAPI bertujuan membantu kelancaran komunikasi di lapangan, khususnya dalam mendukung koordinasi antar petugas selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta, panitia, petugas keamanan, serta masyarakat. Erwin menambahkan kehadiran RAPI merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi organisasi dalam membantu komunikasi dan koordinasi di tengah masyarakat. RAPI Lokal Babesan berharap dukungan komunikasi tersebut dapat membantu menciptakan pelaksanaan pacuan kuda yang aman, tertib, dan lancar sehingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Ya, pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id ya. Dan pendengar juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital.
1: Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas. Kita semua setara.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis, hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Ya, baik pendengar, untuk apa ya? Untuk wilayah Takengon dan sekitarnya mungkin akan turun hujan pendengar ya. Dan pendengar, ketika hujan ini mengharuskan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah pendengar ya. Dan bagi masyarakat yang sedang berkendara, kurangi kecepatan dan jarak dan jaga jarak aman karena jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Nyalakan lampu kendaraan dan hindari menerobos genangan air. Ya, pendengar. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tunda perjalanan hingga kondisi cuaca membaik, pendengar ya. Pastikan pula saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat sampah. Dan pendengar, tetap pantau perkembangan cuaca dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Pendengar, ini tiga langkah sederhana membagikan motivasi olahraga, pendengar ya. Dilansir dari laman rri.co.id. Mencari motivasi untuk berolahraga terkadang tidak mudah. Berbagai tips di media sosial mulai dari habit stacking hingga olahraga bersama teman justru bisa membuat seseorang semakin bingung, mendengar. Ya, melansir dari Shape Senin 24 Agustus 2026, sejumlah ahli psikologi, olahraga dan psikoterapis menyebut ada tiga langkah sederhana yang dapat membantu membangun sekaligus mempertahankan motivasi olahraga. Yang pertama, temukan alasan utama. Langkah pertama adalah menentukan alasan terbesar untuk big why mengapa ingin berolahraga. Coba bayangkan kehidupan yang ingin dijalani 10, 20 atau bahkan 30 tahun mendatang, pendengar ya. Olahraga secara rutin dapat membantu menjaga kekuatan tubuh, mobilitas, kesehatan jantung sekaligus suasana hati, pendengar. Ahli fisiologi olahraga Sharon Gam, PhD CSCS mengatakan, memiliki alasan yang jelas untuk menjadi lebih sehat dapat membantu seseorang mempertahankan kebiasaan olahraga dalam jangka panjang. Dikutip dari Shape, Game mengatakan intinya adalah menemukan alasan terbesar Anda untuk menjadi lebih bugar dan sehat dalam jangka panjang. Yang kedua, pendengar, buat target yang realistis. Setelah mengetahui alasan utama, tentukan target jangka pendek menggunakan konsep SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Artinya, target harus spesifik, dapat diukur realistis sesuai dengan tujuan utama, serta memiliki batas waktu. Misalnya, daripada hanya menetapkan target ingin lebih rajin olahraga, buat target yang lebih jelas seperti berolahraga selama 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, pendengar, target yang realistis juga penting agar seseorang tidak mudah merasa gagal dan akhirnya berhenti berolahraga. Yang terakhir, pendengar, pilih olahraga yang disukai. Motivasi akan lebih mudah dipertahankan jika olahraga yang dilakukan menyenangkan. Jika belum menemukan aktivitas yang cocok, cobalah berbagai jenis olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, yoga, berenang, latihan kekuatan, atau mengikuti kelas olahraga. Sharon Gam menyebut seseorang tidak membutuhkan kemauan yang besar untuk melakukan aktivitas yang memang disukai. Setelah menemukan olahraga yang nyaman, aktivitas tersebut dapat menjadi dasar rutinitas. Jenis latihan lain seperti latihan kekuatan, mobilitas atau kardio dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Ya, pendengar, jangan jadikan olahraga sebagai beban, pendengar ya. Motivasi olahraga tidak selalu harus muncul dari keinginan untuk mencapai bentuk tubuh tertentu. Menjaga kesehatan, memiliki tubuh yang kuat, mengurangi stres, dan tetap aktif hingga usia lanjut juga dapat menjadi alasan yang kuat. Kuncinya adalah memiliki tujuan yang jelas, membuat target yang realistis, serta menemukan aktivitas fisik yang benar-benar disukai. Dengan begitu, olahraga tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih mudah dipertahankan.
1: Tahukah Anda, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Paskibraka Nasional jadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan. Informasi lainnya, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan paskibraka.
2: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa, Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak, gitu.
1: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom, Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni teknik pengelasan, sepeda motor dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
4: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stand Dinas Pendidikan UMKN Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
3: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza, mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
5: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di Kota Banda Aceh.
3: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Platform tiket persiraja.id itu diresmikan untuk memudahkan penonton membeli tiket, bahkan bisa dipesan hingga 9 pertandingan kandang sekaligus. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
6: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Lencong itu menyiapkan platform tiket persiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
7: Melalui Mofrit, yang mana persiraja.id dari teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
6: Rijalur mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, salah satu tokoh masyarakat di Kota Los Mawe harapkan waspadai penipuan berkedok bantuan. Berikut laporan Muhammad Sofian.
8: Maraknya aksi penipuan dengan berbagai modus, mulai dari iming-iming bantuan fiktif hingga teknik penipuan langsung atau face-to-face, memicu keprihatinan tokoh masyarakat Kota Los Mawe, Yuswardi Mustafa. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran modal atau bantuan yang meminta uang muka di awal. Yuswardi menjelaskan bahwa para pelaku penipuan digital atau peretas hacker kini makin gencar mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu. Modus operandi yang sering digunakan meliputi permintaan uang, uang muka sebelum bantuan dicairkan, hingga panggilan telepon acak dengan pura-pura mengenal korban.
9: Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan lembaga pulen dan pulen, maka kan sekarang kan dah sistem digital lah, kan bisa kita cek lah. Kita cek di kantor itu ada nggak pengumuman penerima bantuan dan sebagainya. Nah kalau ada kan, ya minimal kita kirim link aja via apa ya, via email dan sebagainya. Tapi biasanya kalau per telepon itu memang orang-orang yang mengatasnamakan lembaga dan ingin mencari mangsa dia. Kalau kita lengah, kemudian kita percaya, langsung kita kirim uang ke dia.
8: Selain penipuan berbasis seluler dan digital, Yuswardi menggarisbawahi maraknya modus penipuan langsung yang kerap menyasar kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, seperti saat suasana ramai di pasar atau toko, untuk mengacaukan pikiran korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yuswardi membagikan sejumlah langkah pencegahan bagi masyarakat, antara lain verifikasi informasi, selalu cross-check pengumuman bantuan ke lembaga resmi, dan segera melaporkan indikasi penipuan ke kepolisian setempat jika menemukan pergerakan pelaku di sekitar lingkungan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merebo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merebo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
11: HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabuh Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan 1 dekade HSFCI Melabuh Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
12: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabuh. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabuh.
11: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan 1 dekade HSFCI Melabuh turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Sopengar pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
13: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personel UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsinya jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi.

Ya baik pendengar, demikian ya telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar, dan semoga informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya. Dan pendengar, kita di Takengon sore ini pendengar, Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu Gayu di ruang dengar Anda hingga nanti memasuki waktu maghrib pendengar ya. Ya pendengar dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah gurume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, Sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

Ya baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Masih kami hadirkan lagu-lagu Gayu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, hingga nanti untuk kita mengikuti cek fakta.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita dicek fakta pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Terkait hoax Presiden Prabowo instruksikan PPH 21 dipotong langsung 35% dari gaji pekerja. Ya pendengar, Liputan6.com, tim cek fakta Liputan6.com menemukan postingan Presiden Prabowo Subianto menetapkan pajak penghasilan 35% langsung dipotong dari gaji pekerja. Dan postingan itu beredar sejak pekan lalu pendengar ya. Dan salah satu akun yang mengunggah pada media sosial pada 20 Agustus 2026 kemarin, dalam unggahannya terdapat foto Presiden Prabowo dengan berbagai narasi pendengar. Dan unggahan itu juga disertai tabel perhitungan PPH 21 baru dengan narasi pekerja yang mempunyai gaji kotor 5 juta rupiah akan mendapatkan gaji bersih setelah dipotong pajak sebesar 3,250 juta rupiah. Dan pendengar, demikian juga pekerja dengan gaji kotor 10 juta akan mendapatkan gaji bersih setelah dipotong pajak sebesar 6,5 juta rupiah. Ya. Pendengar, penelusuran cek fakta liputan6.com pendengar ya menemukan bantahan dari Direktorat Jenderal Pajak RI. Bantahan itu disampaikan dalam akun Instagram @ditjenpajakri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 20 Agustus 2026 lalu. Dengan narasi pendengar, jangan mudah percaya, cek dulu faktanya. Beredar narasi yang mengatasnamakan DJP dan menyebut adanya instruksi Presiden untuk menaikkan potongan PPH pasal 21 hingga 35%. Informasi tersebut adalah hoax pendengar ya. Jadi pendengar, kesimpulan cek fakta seperti yang kami katakan tadi, postingan Presiden Prabowo menetapkan pajak penghasilan 35% langsung dipotong dari gaji pekerja adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita lanjutkan untuk menikmati alunan musik gayo pendengar ya, hingga nanti kita memasuki waktu sholat maghrib pendengar.
1: Kesenian gayo gerledi dong, kunolamu galong tertib semile.
2: Didong adalah sebuah kesenian rakyat gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong telah ada sejak zaman Gereja Linggu ke-13. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Ada yang berpendapat bahwa kata didong berasal dari kata denang atau donang, yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Ada pula yang berpendapat bahwa didong berasal dari kata din, yang artinya agama, dan dong, yang berarti dakwah. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Para cai didong menyampaikan tutur kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika, agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam berdidong, para Aceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius, tapi juga bersyair

Tarian Sining merupakan tarian khas suku Gayo yang diperkirakan muncul dan eksis pada sekitar abad ke-18 sebagai wujud syukur terhadap alam. Diiringi syair dan musik bernuansa mistik yang kuat, tarian ini digambarkan dengan gerakan yang indah, energik, dinamis, dan simbolik, menggambarkan dan menirukan gerakan burung unggau dan burung wo. Dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu, tarian ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu saat mendirikan rumah baru dan sebagai bagian dari prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munik nireje. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sining ditarikan di atas kayu yang melintang di antara dua pondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

عليهم والله شديد العقاب.

قل أنبئكم بخير من ذلكم.

Ya baik mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, 56 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yeti pamit undur diri pendengar, dan saat lagi akan ada rekan Nur yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita sentral. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usul

0: pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
2: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
0: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Protein. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
5: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
4: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
4: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
6: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
4: Heping Garuda Indonesia dengan China.
5: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
4: Ini paling lambat 2020.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.

0: Laga penutupan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
1: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
0: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
1: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
0: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kini lanjut dengan rangkaian program di Takengon malam ini menemani kebersamaan kita. Selamat malam, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, bahagia selalu kami harapkan menjalankan beragam aktivitas dan rutinitasnya. Dan pendengar, kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan rangkaian program di Takengon malam ini. Ada mimbar agama yang kembali akan kita dengarkan bersama. Dan mimbar agama kali ini dengan judul Bijak di Era Digital akan menemani kebersamaan kita. Selamat malam untuk semuanya dan pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah bijak di era digital. Era digital ini adalah ruang baru bagi umat manusia. Media sosial, aplikasi, dan teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan besar bagaimana kita tetap bijak dan berakhlak mulia dalam menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini pendengar mengingatkan bahwa setiap ilmu dan teknologi harus digunakan dengan mengingat Allah, bukan untuk keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu termasuk literasi digital harus menjadi jalan menuju kebaikan, bukan kebinasaan. Ada 3 cara untuk mewujudkan bijak di era digital. Pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Menjadikan media digital sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan motivasi. Kedua, menghindari konten negatif. Tidak menyebarluaskan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya, fitnah, atau ujaran kebencian. Dan yang ketiga, menjaga etika komunikasi, berbicara dengan santun, menghargai perbedaan, dan menyebarkan pesan damai. Dunia digital adalah ladang amal baru. Setiap tulisan, gambar, dan video yang kita bagikan akan menjadi catatan amal. Maka, gunakanlah teknologi dengan nilai iman dan akhlak. Mari kita jadikan literasi digital sebagai bagian dari ibadah. Dengan menggunakan teknologi untuk kebaikan, menghindari konten negatif, dan menjaga etika komunikasi, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tadi kita sudah dengarkan kepada Ejen Isya live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Lanjut terus menemani kebersamaan kita dengan ragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang hadir. Dan semangat, selamat malam untuk semuanya. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 20.07 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri apel kebangsaan Indonesia Damai bertema Bersatu dalam Kebinekaan Menjaga Persatuan Bangsa yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gors Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia, kemudian Danrem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Amran, dan Brigif 47 Letkol Infantri Raden Aldi Wibisono, SEMPM, dan Dim 0119 Bener Meriah Letkol Febri Adianto SH serta Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto SIKMIK. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekda Bener Meriah Rizwan Dikaputra SST PMAP disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai tersebut diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar mengatakan bangsa Indonesia lahir dan tumbuh dari keberagaman yang menjadi kekuatan bersama, mulai dari perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, hingga agama. Seluruh perbedaan tersebut, katanya, dipersatukan oleh satu identitas kebangsaan, yakni Indonesia di bawah naungan Sang Merah Putih. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Baik, selamat malam semuanya dan pendengar Pro 1 RRI Talking On. Lanjut kita akan dengarkan mini drama yang selanjutnya akan menemani kebersamaan kita. Mulai mini drama malam ini, pendengar, kami hantarkan produksi RRI Cirebon dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berbisik.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik, iseng dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjain ini di sih.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik manggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, manggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curaku.
2: Oh, jadi curaku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya priben yuk?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe umah je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Sing endi coba?
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Engko yang medok blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya nok.
3: Nah, toli napa Mi durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
4: Ya wis syukur hari betah sih. Tapi Mimi harap takon kia, jawabi kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e.
3: Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribennya nok Mimi lo, khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mesti nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat manggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oli omongan tah.
4: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting kin Mimi wis weruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
3: Engko dikit Mi, awite apa Winda dadi omonganku?
4: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasae. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini enaknya mendiki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih, Ray, lu? Biasanya wis wardro pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis, yuk.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritanya.
2: Pak RT. Iya ki, Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
3: Di, anak apa aja, Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya, Pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari, ayo sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga, Pak RT. Yayu sari, ngintili Pak RT dikit, Bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai

0: Winda wis bisa gabung ning Koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya ta, Pak RT?
2: Iya, Nok. Kula dapat info Koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya, Pak RT.
2: Selain singkong letus frozen, ana produk apa maning, Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
2: Kemasannya diperhatiin nang ya, Nok. Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, jadi insya Allah aman.
2: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, dua dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, jadi digawe versi frozen, Pak RT.
2: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru. Pengen belajar, Nok Winda bisa bagi ilmu. Karo kang sejen, yo.
1: Iya, Pak. Insya Allah. Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
2: Duwe dagangan mengkenen. Kerjaning pabriknya priben, Nok.
1: Hari ning pabrik, untungnya kan kerja shift, Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan, batur-batur.
2: Bisa anok bagi waktu, we. Kang penting, Nok Winda, ajak lalen istirahat, deh. Tenaga diatur.
0: Ku, Nok, rongok nang, yo.
1: Iya, Mi.
3: Walah, Yusari, ternyata anak Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipripen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang judul. Pripe, Mi. Tolong isun, Mi.
4: Sira lu. Jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Duduk malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, semangat selalu menjalankan beragam aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, untuk malam ini, Takengon malam ini ya, saat lagi nanti kita akan gabung atau ikuti ya untuk program Ruang Komunitas, dan kami akan menghadirkan program Ruang nih Komunitas untuk Anda pendengar. Ruang Komunitas malam ini akan menghadirkan relawan inspirasi dari Rumah Zakat, dan dengan tema inspirasi gaya berbagi aksi menggugah hati. Dan Nur akan hubungi melalui sambungan telepon nantinya ada Bang Gunedi Saufa Asri, relawan inspirasi Rumah Zakat. Jadi pastikan stay tune terus ya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk malam ini di edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Saya rekan siar Nur Hasanah menghantarkan program Ruang Komunitas ya untuk malam ini. Dan pendengar, tentunya senang sekali ya program Ruang Komunitas hadir dengan program inspirasi khususnya dan cerita pengalaman aksi nyata dari orang-orang yang memilih untuk bergerak dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar khususnya. Dan memang kalau kita lihat ya, banyak cara untuk bisa berbuat baik, tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Kadang sebuah perhatian sederhana, waktu yang diluangkan, tenaga yang diberikan, atau kepedulian kepada sesama itu justru mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Karena pada akhirnya kebaikan bukan hanya tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi tentang seberapa tulus nih kita melakukannya dan seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan malam ini kita akan berbincang tentang semangat berbagi dan menjadi bagian dari perubahan melalui tema berbagi aksi menggugah hati. Saat ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Bang Gunedi Saufa Asri yang merupakan relawan inspirasi Rumah Jakarta. Assalamualaikum Bang Gun.
1: Waalaikumsalam Kak Nur Hasanah.
0: Apa kabar? Iya. Alhamdulillah sehat. Bang Gun sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat berbagi kebaikan.
0: Alhamdulillah. Ini Nur enaknya nyapanya apa biasanya Bang?
1: Bebas saja Kak.
0: Biasa,
1: nyamannya aja.
0: Oke, kalau Bang Gun boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, siap. Bang Gun nih kalau apa ya? Sebelum kita berbicara lebih jauh lah tentang aktivitas kerelawanan seperti apa, mungkin pendengar kita itu pingin mengenal lebih dekat nih sosok Bang Gun ya. Bang Gun bisa cerita sedikit nih aktivitas sehari-harinya apa dan kenapa sampai terjun apa ya, kenapa suka gitu ya atau tertarik terjun menjadi relawan?
1: Oke Kak, mungkin berbagi sedikit ya pengalaman dan kegiatan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah saya sebenarnya di relawan inspirasi ini di Rumah Zakat sudah 5 tahun dan seperti kegiatan-kegiatan lainnya kebetulan Kak ya, terjunnya menjadi relawan Rumah Zakat dan ada yang
0: iya. Halo, terputuskah? Halo Bang Gun. Oke, sepertinya terputus pendengar ya, hilang nih suaranya. Karena memang kita coba hubungi Bang Gun itu lewat sambungan telepon. Oke, sambil kita tunggu nanti mencoba tersambung kembali bersama Bang Gun. Ya, Nur juga mau sampaikan untuk Anda, untuk Ruang Komunitas malam ini juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Dan yang pasti pendengar juga bisa dengarkan selain melalui 93 FM, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sambil kita mencoba menghubungi Bang Gunedi lagi, Nur juga mau sampaikan nih satu informasi terkait dengan ragam kegiatan dari Rumah Jakat itu sendiri ya. Jadi beberapa waktu lalu itu mereka juga turut sih menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Zeget Ayu. Dan setidaknya itu pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu mereka ke lokasi ya. Dan sebelum lebih lanjut sih Nur mau sapa lagi nih karena sudah tersambung kembali. Halo Bang Gun.
1: Halo, mohon maaf Kak, sepertinya hilang suara tadi ya?
0: Iya, tadi hilang suaranya, terus akhirnya Nur putus dulu, terus coba telepon lagi. Oke.
1: Oh ya, mohon maaf.
0: Oke, siap. Ini udah aman ya Bang ya? Insya Allah ya.
1: Aman.
0: Oke, siap. Okay. Boleh lanjut Bang, ceritanya seperti apa?
1: Oh ya, saya ulangi tadi. Alhamdulillah, kebetulan sebenarnya bergabung di Rumah Zakat ini selain panggilan kemanusiaan, ada juga unsur hablum minallah yang pertama, dan yang kedua ada hubungan manusia, hablum minannas. Selain itu, saya juga kebetulan beraktif di...
0: Ya? Halo?
1: Saya beraktivitas di BPRK sebagai tenaga ahli dan juga di mengolah homestay, guys.
0: Oke. Jadi banyak kegiatan yang ternyata Bang Gun jalani ya. Bang Gun, kalau menurut Bang Gun sendiri, apa sih arti menjadi seorang relawan?
1: Ya, kalau relawan sebenarnya panggilan kemanusiaan nih. Intinya ya, kita melihat kondisi sekitar, banyak hal yang perlu kontribusi bersama untuk saling berbagi, dan mungkin menjadi bagian kecil lah kontribusi kita terhadap masyarakat supaya tercatat amal untuk semuanya, Kak.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Gun. Bang Gun, kalau kita lihat kan menjadi relawan itu konon bukan hanya soal hadir ketika ada kegiatan ya. Di balik sebuah aksi sosial ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang nih boleh jadi harus mengorbankan kepentingan pribadi. Tetapi justru dari sana itu kan kita bisa menemukan satu hal penting, bahwa ketika kita membantu orang lain sebenarnya kita juga sedang belajar menjadi manusia yang lebih peduli. Hablum minannas tadi ya Bang ya. Oke, okay. Yeah. Bang Gun, kalau boleh tahu nih tentang aktivitas Bang Gun juga sebagai relawan inspirasi Rumah Zakat, seperti apa sih peran relawan inspirasi Rumah Zakat ini, Bang?
1: Jadi gini, Kak. Jadi program relawan inspirasi ini adalah salah satu program dari sekian banyak program yang ada di Rumah Zakat. Jadi di kegiatan relawan inspirasi ini kita selain menyalurkan zakat sesuai peruntukannya, ada juga kegiatan pendampingan ekonomi bagi masyarakat yang berhak, peningkatan iman dan takwa melalui kajian pekanan dan majelis taklim yang kita kelola. Itu secara garis besarnya, Kak.
0: Oke, Rumah Zakat sendiri ini kalau yang Abang sekarang bersamai hadirnya di Dataran Tinggi Gayo udah berapa lama sih?
1: Aktivitas kita sudah 5 tahun, Kak.
0: 5 tahun.
1: Alhamdulillah, ya? Kurang lebih 5 tahun, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ada melakukan kegiatan peningkatan iman dan takwa masyarakat, yang juga ada pendampingan ekonomi, serta ada salah satu unit di Rumah Zakat, itu Rumah Zakat Action namanya. Di situ kita juga melakukan aksi-aksi kemanusiaan jika ada bencana atau ada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan di case-case tertentu, Kak.
0: Apa namanya, Bang? Ini ada wadah terpusat gitu, dalam artian apakah cuman ada di Takengon atau mungkin ini menjadi bagian dari provinsi dan provinsi menjadi bagian dari tingkat nasionalnya untuk Rumah Zakat ini sendiri?
1: Rumah Zakat kan lembaga nasional ya, Kak. Lembaga amil zakat nasional dan juga filantropi lah kalau istilah sekarang, Kak, ya. Aktivitasnya selain menyalurkan, menghimpun dana dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta juga melakukan aksi-aksi kemanusiaan baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, Kak. Karena di Rumah Zakat juga aktif melakukan advokasi dan menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia kepada saudara-saudara kita di Palestina, Kak.
0: Oke, ini berarti ada berkaitan dengan Baitul Mal Aceh Tengah misalnya, seperti itu, Bang? Atau khusus dia beda sumber anggarannya atau pendanaannya?
1: Dengan Baitul Mal atau lembaga jiswab lainnya di tingkat daerah, kita sifatnya koordinasi, Kak, dan konsultasi. Dana kita bersumber dari menghimpun dana zakat, infak, sedekah seluruh Indonesia, dan tugas saya kebetulan dan beberapa rekan lainnya itu untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah beserta wakaf di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Wah, Masya Allah. Sejauh ini ya Bang ya, dari kegiatan rumah zakat, siapa saja nih yang biasanya menjadi sasaran atau penerima manfaat nih dari kegiatan yang Abang lakukan bersama rekan-rekan?
1: Yang pasti Kak, yang penerimanya itu yang memenuhi asnaf zakat yang 8. Seperti fakir, miskin, bisa dibilah, gharim, dan yang lain. Jadi dalam melaksanakan program, kita identifikasi dulu Kak penerima manfaatnya. Kita cek dulu, kita dampingi dulu. Baru kita intervensi bantuannya. Tapi yang utama, khususnya kalau misalnya kita cerita di pemberdayaan ekonomi Kak. Jadi memang fokus kita itu mindsetnya dulu dirubah, baru kita intervensi dananya. Jadi cara berpikirnya dulu yang kita sama-sama diskusikan, menghadapi permasalahan, kemudian baru kita intervensi dari pembiayaan dan yang lain-lain.
0: Oke, ini kalau udah 5 tahun tentunya ada pendampingan yang sudah dilakukan ya Bang ya. Apakah sifatnya juga berkelanjutan atau hanya sekedar kegiatan satu pintu selesai seperti itu sejauh ini?
1: Di sini menariknya Kak, jadi kan kalau kita di rumah zakat, ada program-program yang dia berkesinambungan. Terutama itu dalam peningkatan akidah, kajian, pekanan, majelis taklim. Untuk pendampingan ekonomi, dalam program penuntasan kemiskinan, kita lihat kondisinya, kita sesuaikan kondisinya. Ada yang harapan kita ketika diintervensi bantuan, baik itu secara mindset dan secara modal usaha atau sarana usaha, kita berharap dalam beberapa kali intervensi program, si penerima manfaat ini bisa keluar dari statusnya sebagai penerima, kalau bisa jadi statusnya muzaki, pemberi zakat atau sedekah. Jadi udah ada beberapa Kak yang udah kita langsung bantu. Kalau di desa Asir-Asir Aceh Tengah ini ada kita mendampingi peternakan kambing, Arias. Ada juga yang sifatnya kita kolaborasi dengan Baitul Mal, seperti kakak bilang tadi. Kita ada kolaborasi dengan Baitul Mal Provinsi Aceh. Ada memberi Baitul Mal Aceh memberikan bantuan di usaha jamur merang di SMP Az-Zahra, dan itu sangat menarik dan sangat luar biasa kalau menurut saya.
0: Oke, ada ini Bang, apa dalam artian mungkin bisa digambarkan daerah-daerah yang sejauh ini didampingi oleh para relawan Inspirasi Rumah Zakat ini sendiri Bang?
1: Oh iya Kak, untuk program Desa Berdaya namanya Kak, ada dua desa berdaya istilahnya di Rumah Zakat, ada dua desa berdaya. Pertama itu di Desa Asir-Asir, dan yang kedua itu di Desa Gelulungi, Kecamatan Pegasing. Asir-Asir, Kecamatan Lutalar, itu yang sudah berlangsung 5 tahun. Selain dari itu, ada program-program yang sifatnya kondisional, situasional dan kondisional, Kak.
0: Oke, ini tergantung.
1: Kalau mau cerita, Kak, ya?
0: Boleh.
1: Jadi sempat bulan lalu, Rumah Zakat juga ada memberikan beasiswa terhadap salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di Mesir.
0: Masya Allah.
1: Beliau Hafiz Quran, berprestasi, dan Rumah Zakat Alhamdulillah memberikan beasiswa pendidikan dari salah satu donaturnya. Dan luar biasanya si yang dibeasiswakan ini biayanya biaya mandiri. Jadi dia memiliki orang tua luar biasa yang betul-betul berjuang, dan dia pun dengan semangat luar biasa, penuh keterbatasan, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya Kak.
0: Oke, itu berapa orang yang penerima beasiswa Bang?
1: Untuk yang kasus yang beasiswa Al-Azhar tadi, yang mahasiswa Mesir, 1 orang.
0: Oke.
1: Untuk tingkat SMA, SMP, dan SD di Aceh Tengah ada juga bantuan beasiswa, bantuan pendidikan Kak. Itu udah berjalan 2 tahun, ada sekitar 20-an lebih lah siswa yang diberikan bantuan pendidikan, dan juga setiap bulannya kita melakukan pendidikan dan ketakwa.
0: Iya? Halo? Hilang lagi ya suaranya. Halo Bang Gun? Oke, sepertinya hilang lagi. Iya, halo. Okay, siap. Jadi tadi 20-an siswa SMA penerima manfaat, ada satu mahasiswa di Kairo yang kebetulan baru-baru ini juga menerima manfaat beasiswa lah gitu ya Bang ya, bantuan biaya kuliah. Wah, ini puluhan sudah ya, dan tentunya ini program yang luar biasa lah, setidaknya untuk mereka yang mungkin pingin tetap sekolah tapi dengan kondisi yang bagaimana gitu, dan akhirnya ada support seperti ini jadi kemudahan untuk mereka. Banyak sekali ternyata kegiatan dari relawan Inspirasi Rumah Zakat ini ya Bang. Bang, berapa sih anggotanya kalau di Aceh Tengah Bang kira-kira?
1: Untuk Aceh Tengah kan kita hanya bersifat program Kak ya.
0: Iya.
1: Yang program yang relawan inspirasinya itu ada 2 orang.
0: Okay.
1: Untuk Rumah Zakat Action yang fokus ke bencana atau kondisi-kondisi situasional lainnya itu ada sekitar 4 orang kalau nggak salah ya.
0: 2 untuk relawan inspirasi, kondisional ada sekitar 4. Masya Allah, kayak kemarin ya. Baru-baru ini juga Nur dengar menyerahkan bantuan ke korban kebakaran di Jagung Jeget ya Bang ya.
1: Betul Kak.
0: Okay.
1: Ya, itu jadi tidak hanya Jagung Jeget sebenarnya Kak, karena Jagung Jeget ini baru-baru. Jadi sebelum-sebelumnya kita juga lewat lembaga Rumah Zakat sudah turun. Kalau kita ingat flashback lah, itu waktu banjir bandang
0: Des
1: Payakumbuh kebanyakan beberapa tahun yang lalu, dan juga bencana hidrometeorologi. Alhamdulillah Rumah Zakat dan tentunya relawan-relawan lainnya bersama pemerintah saling bahu-membahu bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
0: Wah, Masya Allah. Program saat ini banyak, kedepannya dalam waktu dekat Rumah Zakat bakal ngapain sih Bang?
1: Kegiatan rutin tetap kita kayak seperti melakukan kajian keislaman, melaksanakan majelis taklim, dan melakukan pendampingan ekonomi itu tetap dilakukan oleh Rumah Zakat. Dan juga alhamdulillah kayak kita Rumah Zakat sebenarnya juga mengumpul dana-dana dari masyarakat, termasuk dari Aceh Tengah, untuk bersedekah, melaksanakan zakat, infak sedekahnya dan dijadikan program oleh Rumah Zakat yang tepat sasaran insya Allah Kak. Untuk dalam rangka menyalurkan dana jiswab tadi.
0: Siap-siap. Berarti luar biasa sekali untuk beragam kegiatan positif yang dilakukan lah setidaknya oleh para relawan Rumah Zakat ini. Bang Gun, agak ke pribadi dan mungkin jadi bagian dari pengalaman lah sebagai relawan. Selama jadi relawan nih, ada pengalaman tersendiri nggak yang pernah Bang Gun rasakan yang konon justru bisa mengubah cara pandang Bang Gun tentang kehidupan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara pandang ya, kejadian kemarin, tapi kalau saya kemarin kejadian kita bencana kemarin kan luar biasa, tidak? Banyak dari kita semua. Tapi kalau ditanya pribadi saya ya, untuk kakak juga yang makanya kita sama nih, gen milenial ini, bukan gen Z kan. Tentunya sudah banyak dalam hal hidup yang kita rasakan, mulai dari saya kebetulan juga korban konflik orang tua, dan juga termasuk imbas tsunami karena saya sebenarnya tinggal di Banda Aceh, baru beberapa tahun ini di Aceh Tengah, 6 tahunan lah. Khusus untuk kejadian baru-baru ini, pengalaman kemarin alhamdulillah memberikan banyak makna ya, makna hidup saya rasa bagi saya sendiri dan mungkin masyarakat Aceh Tengah ya. Di bencana kemarin alhamdulillah kami juga di awal-awal termasuk orang yang di awal-awal mengambil bantuan melalui jalur jalan kaki Kak, di camp ke camp untuk ngambil beras dan sembako lah ya, di pekan-pekan awal. Alhamdulillah saya juga merasakan itu berangkat jam 8, pulang jam 3 pagi, di tengah malam kita ngangkut beras di lumpur yang hingga selutut Kak. Itu hari-hari yang saya pikir mudah-mudahan menjadi amal untuk saya pribadi dan kawan-kawan relawan lainnya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat lah untuk semua yang bisa dibantu pada saat itu, Kak, ya.
0: Benar, benar, benar. Itu semuanya berasa ya, Bang, ya. Oke.
1: Iya, tentunya.
0: Bang Gun, nih tadi ya, ya, sebelum kita bincang-bincang, tadi malam sempat bilang ya, 30 menit gak kelamaan, Kak, ya. Tapi ternyata kita udah mau habis waktu.
1: Oh, gitu,
0: ya, bangun udah di 25.4 loh, nggak terasa kan, Bang?
1: Oke, okay,
0: jadi sebagai closing,
1: mengalir,
0: iya mengalir. Ini kan sebelum apa ya, sebelum kita closing lah, setidaknya mengakhiri ya obrolan kita malam ini. Mungkin Bangun punya pesan nih untuk masyarakat atau pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa nih yang ingin Bangun sampaikan kepada masyarakat atau pendengar agar semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama itu terus tumbuh gitu, Bang?
1: Sedikit aja kali, Kak, ya. Yang penting dalam hidup ini kan bagaimana kita meningkatkan amal pada intinya, Kak, ya. Karena akhir hidup kita akan tergantung apa yang kita laksanakan hari ini. Paling yang jadi pesan ya, untuk peningkatan hablum minallah dan peningkatan hablum minannas di sektor-sektor yang bisa kita mau.
0: Oke, siap. Sebagai closing statement untuk tema kita, sesuai tema kita, Bang, berbagi aksi mengunggah hati, seperti apa, Bang?
1: Mungkin agak personal, Kak, ya, tadi berbagi aksi mengunggah hati. Saya ingin berpesan untuk saya sendiri dan kita semua lah, agar dalam hidup ini kita memaksimalkan segenap potensi kita untuk beramal dan berbuat kebaikan.
0: Oke, terima kasih Bang Gun Saufa Asri atas sharingnya ya, waktunya untuk malam ini, berbagai cerita, pengalaman dan inspirasi yang tidaknya, walaupun nanggung sih sebenarnya, tapi nanti insya Allah kita atur waktu lain lagi. Ya, kita bisa cerita lagi soal mungkin ada kegiatan-kegiatan di Rumah Zakat terbaru apa gitu, nanti ya lain waktu, dan bisa menjadi inspirasi tersendiri, kita bisa sharing kembali. Terima kasih waktunya, Bang Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Hasanah.
0: Iya, sama-sama, Bang Gun. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Bang Gunedi Saufa Asri ya, relawan inspirasi Rumah Zakat. Ya, sebuah wadah lah setidaknya, di situ banyak kegiatan yang dilakukan, pendampingan, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian juga ya kajian-kajian yang bersama, dan bahkan ada program-program desa berdaya, program beasiswa juga, program sosial kondisional, misalnya ada bencana yang mereka lakukan, berbagi bantuan, yang setidaknya sejak 5 tahun kehadiran relawan inspirasi dan relawan kondisional ya dalam Rumah Zakat ini sendiri, mereka terus hadir lah setidaknya gitu ya. Dan intinya semoga ya apa yang kita sudah sharing malam ini atau kita dengarkan tidak berhenti sebagai sebuah cerita, tetapi bisa menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu, karena memang kebaikan itu tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu punya banyak uang gitu ya, dan tidak harus menunggu menjadi siapa-siapa. Mulai dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa, dan dari lingkungan terdekat kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian perbincangan kita dalam inspirasi dalam program Ruang Komunitas ya, semoga bisa berbagi inspirasi dengan tema berbagi aksi menggugah hati. Dan malam ini kita belajar bahwa menjadi relawan bukan hanya tentang memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi juga tentang membangun kepedulian, menumbuhkan empati, dan menghadirkan manfaat di tengah masyarakat. Ya, memperbaiki hablum minallahnya, meningkatkan hablum minallah, kemudian hablum minannasnya juga gitu ya. Terima kasih sudah menjadi bagian untuk program Ruang Komunitas malam ini. Tetaplah menjadi pribadi yang peduli, tetaplah berbagi, dan jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Karena bisa jadi bagi orang lain, kebaikan kecil kita itu memiliki arti yang sangat besar. Sampai jumpa kembali untuk program Ruang Komunitas lainnya. Setiap malam hadir, dan jangan kemana-mana, karena masih akan ada ragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP secara resmi membuka pacuan kuda tradisional Gayo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di lapangan Haji Hasan Gayo Pegasing Senin 24 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Muhsin Hasan menyampaikan bahwa pacuan kuda tradisional merupakan agenda tahunan yang telah menjadi bagian dari tradisi dan hiburan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan dua kali dalam setahun, salah satunya dalam rangka memperingati hari jadi kota Takengon. Menurutnya, melalui semangat dan perjuangan para joki, olahraga pacuan kuda tradisional Gayo diharapkan terus berkembang sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dalam pelaksanaan event. Ia meminta panitia memperhatikan kebersihan fasilitas umum, termasuk tangga dan area gedung, serta mengimbau para pedagang menyediakan tempat sampah di sekitar lapak masing-masing. Selain kebersihan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik perjudian dan pungutan liar. Muhsin menegaskan bahwa pacuan kuda tradisional Gayo harus menjadi pesta rakyat yang bebas dari perjudian dan pungutan yang membebani masyarakat maupun pengunjung. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Selamat malam dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Alah, Ella, kalian udah siap belum? Kita besok 17 Agustusan loh.
1: Siap, Kak. Ini lagi beresin hiasan kantor, tinggal pasang benderanya aja.
2: Ngomong-ngomong soal 17 Agustus, kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan ya?
0: Iya juga ya, kita juga harus merdeka dari produk obat dan makanan yang berbahaya.
1: Nah benar, makanya kalau beli obat, kosmetik atau makanan, jangan asal beli.
2: Minimal cek-cek dulu, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsa.
0: Betul, jangan karena murah terus kita lupa ngecek keamanannya.
1: Kalau udah aman, baru deh tenang, mau makan, mau kerja juga nyaman.
2: Jadi, tahun ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang beda.
0: Merdeka dari produk berbahaya.
1: Dan tetap jadi konsumen yang cerdas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Balai POM di Aceh Tengah mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yuk rayakan kemerdekaan dengan hidup sehat dan aman. Jangan lupa

Baik, selamat malam. Jumpa kembali di Ruang Rindu malam ini menemani kebersamaan kita pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk lagu-lagu nostalgia yang hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang ingin gabung bersama kami di program Ruang Rindu, silakan di nomor interaktif 0821 6585 4676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852 70 82 5272.

0: Aduh, sorry.
1: Maaf.
0: Maaf ya, Yu. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, jadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah ya, Mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja, Mas. Sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
2: Heh, maling! Mana jam tanganku?
3: Ih, cantik sih. Tapi maling.
1: Jam? Jambak? Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
2: Oh, mau dijambak, hah? Sini!
3: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
2: Heh, ada yang gelut? Waduh. Heh, aduh, dilerai dong. Wah, ini malah divideoin.

0: Lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa nih, Yar? Ayu.
1: Nah, itu. CCTV pasti bisa lihat, Pak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
0: Oh, lalu?
1: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
0: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
1: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
0: Oke.
2: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
0: Kenapa? Ya, kan saya pikir itu masuk juga idenya.
1: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
0: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
1: Maaf, Pak.
0: Ayo, sini coba lihat tasnya.
2: Iya, Pak.
0: Mana? Wah, nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh, Pak. Kali aja.
0: Ayo. Coba buka lokernya.
1: Iya, Pak. Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
0: Mana? Ada, Niar.
1: Kok nggak ada ya?
2: Hah? Kok? Nggak ada gitu loh, Niar.
0: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
1: ya lihat CCTV aja, Pak.
0: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
3: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
0: Maksudnya?
3: Ini saya yang ngambil.
1: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih, kok Mas Aziz?
0: Loh, kamu ini, Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
3: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
1: Walah, Mas Ajis.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
0: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
3: Iya, Pak.

Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Baik, 93 FM Rosato Renita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Ya, pendengar tadi Nur ada salah putar mini drama ya. Gak apa-apa ya. Jadi ada tambahan mini drama yang Nur hadirkan untuk malam ini. Pendengar Ruang Rindu menemani kita untuk malam ini. Buat yang sudah gabung, Nur mau sapa ada siapa? Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum kawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini, Mbak Mas Boy ya?
1: Iya kak, 200% kak.
0: Betul ya. Oke, buat Mas Boy apa kabar?
1: Alhamdulillah kak, sehat kak. Kantongnya cuman yang gak sehat kak.
0: Kayaknya banyak tanggal segini kantongnya gak sehat ya Mas Boy ya. Oke deh Mas Boy. Ada kabar apa dari Meriah Jaya?
1: Alhamdulillah kak, aman-aman aja kak, terkendali kak.
0: Aman terkendali, alhamdulillah. Oke, mau sapa-sapa siapa Mas Boy?
1: Salam-salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Bang Kak Bunda Ana, Kak Nur, Kak Selvi, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Budi, Kak Piola, Abah Dipaya Tumpi, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman di Amerika Serikat, Bang Joy, Anan Selvi di Bergangka ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya dari Rati Turwasi kayak judulnya Terserah Kata ya.
0: Pokoknya dari Rati.
1: Dari Rati Turwasi.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mas Boy di Meriah Jaya. Baik, pendengar dari Meriah Jaya, Nur mau sapa pendengar kita di Simpang Balik ada Bang Mus. Selamat malam buat Bang Mus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Heidi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Salam buat semua, buat kakak jangan lupa ngopi. Menemukan yang baik tidak sama dengan menemukan yang nyaman. Semua orang bisa baik, tapi tidak semua orang bisa memberikan rasa nyaman. Betul apa betul kak? Betul, ada betulnya. Oke, siap Bang Mus. Terima kasih buat Bang Mus. Pesannya, ku cari jalan terbaik dari Rati Purwasi. Ada kaitannya ya sama yang ini ya, yang baik dan yang memberi rasa nyaman. Intinya jalan terbaik aja lah gimana.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

23 FM Pro 1 RRT Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Ruang Rindu temani kebersamaan kita pendengar Pro 1 dimanapun berada. Heidi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Oke, baik, selamat malam aja untuk semuanya. Dan di Ruang Rindu malam ini terus ya ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia yang semoga dapat menemani pendengar untuk malam ini.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu masih lanjut ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau sebelumnya memang sampai pukul 23 saja, tapi saat ini Ruang Rindu menemani kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ya, lagu-lagu nostalgianya masih tetap hadir terus nih untuk malam ini. Jadi pastikan stay tune terus bersama kami. Semangat untuk semuanya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Dan ya, untuk lagu-lagu nostalgia lainnya juga masih akan hadir. Buat yang mau gabung, masih Nur terima di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, ada pesan WhatsApp tadi dari Hartono ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam juga. Semoga Mbaknya selalu dalam keadaan sehat. Selalu amin. Dari kawasan Pondok Balik, ingin minta diputerin lagu dari Endang Estaurina dengan judul Hujan. Salam-salam buat semua pendengar. Diana saja berada. Di mana saja berada tuh Diana nih. Terima kasih juga buatnya pendengar kita. Hartono-tono sih kalau Nur simpan ya, atau kami simpan nomornya ya. Oke, ada siapa di ujung telepon kembali? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Iya, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siap. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa lagi?
0: Dengan siapa?
1: Kenapa Kak Nur gak tahu?
0: Halo?
1: Kenapa Kak Nur gak tahu?
0: Kak Viola,
1: masa Kak Nur nggak tahu siapa ini?
0: Iya, maksudnya karena mungkin udah berapa lama nggak bersua, jadi Nur agak-agak lupa.
1: Ah, kemarin tuh pun iya, waktu kakak bangdut juga.
0: Iya, izin dengan siapa Kak? Suara radionya juga swing, mohon maaf.
1: Bunda Hana.
0: Siapa?
1: Bunda Hana.
0: Oh siap, Bunda Hana, mohon maaf. Oke.
1: Okay.
0: Iya, Bunda Hana. Soalnya kayaknya udah sebulan ya kita enggak bersua, Bunda Hana ya.
1: Iya, enggak lah. Kemarin tuh ada waktu kakak siang-siang.
0: Siang-siang ya. Seminggu yang lalu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap Bunda Hana. Bunda Hana, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak Nur.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Siap. Oke deh, Bunda Hana, ada informasi apa nih?
1: Informasi nggak ada.
0: Nggak ada, pokoknya aman terkendali semuanya
1: aman
0: ya?
1: Aman terkendali, itu aman. Ada pasar malam.
0: Ada pasar malam di?
1: Di lapangan Baliatu.
0: Lapangan Baliatu Benda Meriah.
1: Simpang 3 Redolong.
0: Oh iya, kemarin kabarnya ada konser juga malam Minggu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau nggak salah tadi malam ada juga Kak.
0: Oh, tadi malam juga ada. Masya Allah. Berarti seru ya.
1: Cuman kita nggak nonton.
0: Kenapa?
1: Udah lansia ini harus jaga-jaga badan.
0: Jaga-jaga badan biar gak masuk angin. Biar gak LLL-an gitu ya. Lesu, lunglai. Lemah, tak berdaya. Oke deh Bunda Hana. Bunda Hana, gimana kabar Om?
1: Ada tuh.
0: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Justru Om yang minta lagu ini.
0: Lagu apa Bunda Hana?
2: Kenapa
0: Kak Nur? Diskusi dulu Bunda.
1: Dia minta lagu dulu dan sekarang, nggak boleh Bunda yang apa yang pilih.
0: Dulu dan sekarang.
1: Iya, Ratu Purwasih. Siapa nyanyinya Ratu Purwasih?
0: Dulu dan sekarang. Nur coba cari.
1: Iya, kalau nggak ada. Kalau nggak ketemu, apapun jadi.
0: Apapun jadi, pasrah ya. Siap. Kalau pasrah nggak apa-apa.
1: Tapi Kak Nur udah sehat semua ya?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Hana. Beginilah keadaan.
1: Itu yang penting, Kak.
0: Iya, itu yang penting. Tapi lagunya dari Ratih ya?
1: Iya, Ratih Purwasih.
0: Ketemu sih antara benci dan rindu.
1: Bukan. Dulu dan sekarang.
0: Ratih Purwasih. Karena Nur ketemunya itu bukan dari Ratih malah antara
1: Nia dan Yati apa?
0: Nia dan Yati. Enggak.
1: Atau Happy Kus Endang zaman dulu.
0: Kok nggak ketemu ya?
1: Karena dari Happy Kus Endang dia juga apa aja lagunya.
0: Oke deh, siap. Demi Cinta Nie beda lagi ya.
1: Beda lagi.
0: Dulu dan sekarang Hetty Fitter.
1: Dulu dan sekarang. Lagu tahun 80-an itu, Kak.
0: Oh iya, Hetty Kus Endang dulu dan sekarang.
1: Hetty Kus Endang ya?
0: Iya, ada sih, tapi ini versi panjang enggak ya? Oke, nanti Nur coba ini ya. Coba cari
1: Hetty Kus Endang dulu meninggal kami, meninggal. Waktu Hetty Kus Endang menikah kami pergi ya dulu ke gedungnya itu, Kak Nur.
0: Serius?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Jadi dulu, ya itu waktu kami pergi kan main ke sana dulu, belum bekerja.
0: Oh.
1: Main ke sana, terus diajak-ajak sama saudara-saudara. Di gedung dia kan.
0: Oh. Keren. Dulu kereta sekarang Bendi sama enggak, beda lagi ya?
1: Dulu
0: kereta sekarang Bendi.
1: Beda
0: ya. Tapi Nur ketemu lagu dulu dan sekarang itu versinya ini Black Dog Bone.
1: Itu udah baru itu.
0: Baru ya. Oke deh. Ya udah yang lain aja lah. Soalnya nggak ketemu, serius Nur juga nggak. Ini kali sih karena kalau di ini nggak ada.
1: Ya udah nggak apa-apa, Kak Nur ada yang pilihin nanti ya.
0: Siap.
1: Dari Ratih Purwasih boleh, dari Hetty Kus Endang boleh.
0: Oke deh, siap Bunda Hana.
1: Ya salamnya buat semua aja. Kak Nur selamat bertugas, sehat selalu ya Kak Nur ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bunda Hana.
1: Sama-sama, boh kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pernikahan Hetty Hetty Kus Endang, benar ya. Nur ini kadang-kadang nggak ngeh nih ya, udah sampai sana ya Bunda Hana dan Om. Wah, luar biasa ya. Nur pilihkan Hati dan Cintamu boleh ya dari Ratih Bunda ya, semoga dapat menghibur aja deh untuk malam ini. Dan tadi ada requestan lagu itu Endang S. Taurina ya dengan Hujan. Ya semoga dapat menghibur lah sebelumnya untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Dan ya bahagia selalu setidaknya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: sedangkan
1: ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengkon, Rati Purwasi, hati dan cintamu. Oke deh, memang kalau suara Rati itu masya Allah sekali ya pendengar. Iya, untuk pesan selanjutnya ada Bang Amir. Wah, malam banget nih hadir Bang Amir ya. Selamat malam buat Bang Amir di Melabuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Nur penyiar. Iya, Bang Amir pendengar. Oh ya Kak, aku mau request lagu Darmansyah judulnya Kembalikan Padaku. Salam buat penyiar RRI Takengon, salam semuanya. Dan buat Mas Tito, buat Mas Yudi, penyiar Pro 1 Padang ya. Salam sehat selalu dan buat Kak Nur selamat melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Wah, ini bakal didengar gak ya sama Bang Yudi di Padang ke Pro 1 Takengon. Oke, intinya terima kasih buatnya Bang Amir ya, sudah jalan-jalan ke RRI Senusantara lah setidaknya. Masya Allah sekali. Memang kalau pendengar nih punya aplikasi RRI digital di HP Androidnya, atau coba-coba buka streaming rri.co.id, di situ pendengar bisa dengerin RRI se-Indonesia. Jadi bisa dengerin Pro 1, Pro 2, RRI Padang, mungkin Pro 4-nya juga ada mereka ya, Medan atau mungkin mau ke Manokwari sampai Papua sana bisa. Dan RRI yang ada di berbagai wilayah Indonesia lah gitu ya. Dan informasi-informasi dari rri.co.id apalagi banyak pendengar. Baik, selamat malam saja. Dan ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan
2: pendatang baru nih, stok lama.
1: Alam, Bang Mus. Bang Mus, iya. Apa kabar Bang Mus?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat.
1: Alhamdulillah, yang penting itu ya Bang Mus ya.
2: Iya, iya.
1: Bang Mus, suara Nur masih kecil nggak kira-kira?
2: Gak biasa nih, lumayan bagusnya nih.
1: Udah lumayan ya dibandingkan hari-hari sebelumnya mungkin pas nelpon ya.
2: Iya, kalau kemarin-kemarin dulu tuh gimana ya, memang kurang
1: kecil, pit kecil
2: kan.
1: Gitu ya. Oke deh, siap. Bang Mus, ada kabar apa dari Simpang Bali jam segini kok belum tidur?
2: Jam segini, luar kelapa, di langit ada bintang, rembulan, enggan menampakkan wajahnya.
1: Gitu ya.
2: Okay. Boleh request lagu aja nih, Kak.
1: Boleh, request lagu apa, Bang Mus?
2: Dari Scorpion, Still Loving You.
1: Bus. Ini keren banget lagunya ya, boleh-boleh banget diputerin. Still Loving You. Oke,
2: Nur dapat. Salam pertama sekali buat fan-fan yang masih standby di 93 MHz Tegal Universitas Bandung. Selamat malam, selamat berstart. Yo, itu ada Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mus di Simpang Balik. Asik banget ya dengerin Bang Mus nyapa pendengar. Itu kayak berasa penyiar jumpa penyiar. Oke deh, selamat malam aja buat

warga Simpang Balik, warga Meliah Jaya, terus tadi yang udah sapa itu di mana lagi ya, PRJ, oh ada yang berada di mana sih tadi, lupa, banyak ya, Melabuh pastinya ya, dan semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di berbagai wilayah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, masih bersama kami di Ruang Rindu menemani kebersamaan kita malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat dan bahagia selalu ya untuk pendengar. Untuk malam ini menemani kebersamaan kita dengan pilihan lagu-lagu nostalgia lainnya. Dan ada pilihan lagu selanjutnya Nur hantarkan dari Bob Tutupoli dengan Widuri yang selanjutnya akan hadir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Baik, selamat malam untuk semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Sudah beranjak jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dan saat lagi di Donggayo akan menemani kebersamaan kita. Sembari menemani penghujung Takengon malam ini.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya, mengudara pada frekuensi 93 MHz dan 90,1 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan memasuki waktu salat subuh. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Tagung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian, dilanjutkan dengan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti kita bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmata Kengon untuk mendengarkan ceramah subuh.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majelis jamaah pada fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada, untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Ramadan MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah, dengar radio Republik Indonesia cabang Takengon. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dengan usia yang begitu singkat dibandingkan dengan para nabi sebelumnya. Beliau hanya berusia 63 tahun. Itu pun dihitung dengan tahun Hijriah. Artinya kalau kita hitung dengan tahun Masehi yang biasa kita gunakan, itu hanya 61 tahun saja. Beliau dalam rentan waktu yang begitu jarak dengan kita, tanpa media sosial, tanpa pernah kita lihat bagaimana gambar beliau, foto beliau, tidak pernah kita lihat. Kita hanya mendengar bagaimana perawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri beliau? Beliau tanpa followers. Tapi umatnya sangat mencintai beliau dan mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dipungkiri bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Yang tidak mempunyai followers secara media sosial, tapi jutaan bahkan mungkin triliunan umat yang mengikuti ajaran yang diamanahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk akhlak, membentuk akhlak. Di sisi lain kalau kita amati Al-Qur'an, Rasulullah diutus sebagai rahmat. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bahwa setiap manusia yang lahir mempunyai potensi untuk mempunyai akhlak yang mulia. Cuman kalau kita lihat di hadis yang lain, fa'abwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani, orang tuanya lah yang menjadikan dia akan Yahudi, Majusi, atau bagaimanapun akhlak tersebut, kepribadian anak itu tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya yang tidak menyempurnakan akhlaknya, yang tidak mendidik akhlaknya. Terbukti bahwa dewasa ini yang merosot itu adalah akhlak. Yang meroset itu adalah akhlak. Kembali kita kepada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagi semesta alam. Kalau kita lihat para nabi dan rasul sebelumnya, mereka ada diutus itu kepada daerah-daerah lokal saja. Jadi hanya kepada satu kaum. Bahkan ada nabi yang diutus dalam satu masa itu ada dua nabi dan dengan jarak yang tidak begitu berjauhan. Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu diutus dalam satu masa dan mempunyai daerah masing-masing. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Artinya bukan hanya untuk dunia ini, bukan hanya untuk manusia, bahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan menjadi rahmat dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis tadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, kalau di Al-Quran tadi Rasulullah diutus sebagai rahmat, artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita ketika kita berakhlak mulia, ketika kita jujur, ketika kita sabar, ketika kita memaafkan, saling memaafkan, saling menyayangi dan lain sebagainya, akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebaliknya ketika akhlak itu hancur lebur, akhlak itu penuh dengan kemaksiatan, tipu menipu, tidak amanah, tidak jujur, perampokan, zina dan lain sebagainya, judi, minum-minuman, maka rahmat Allah itu tidak akan diturunkan. Rahmat Allah turun kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia. Majelis subuh rahimakumullah, kita mengenal bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung, mempunyai akhlak yang begitu mulia. Bagaimana akhlak yang dicontohkan baginda Rasulullah? Ketika kita dipuji oleh orang lain kita senyum, ketika kita diberi hadiah oleh orang lain kita gembira, ketika orang menyapa kita dengan begitu sumringah kita bahagia. Bagaimana ketika kita dihina orang lain? Bagaimana ketika orang lain menyakiti kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan akhlak yang mulia sekalipun beliau disakiti, sekalipun darah mengucur dari tubuhnya. Beliau tidak memberi contoh dengan membalas dendam sebagaimana beliau di Taif, bahkan ditawarkan oleh malaikat untuk membalikkan gunung, untuk menghancurkan orang-orang Taif pada saat itu. Tapi beliau tidak demikian, bahkan mendoakan mudah-mudahan akan lahir keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah dari orang-orang Taif. Sudahkah kita demikian, bahwa kita menunjukkan akhlak yang mulia ketika kita dalam keadaan yang dihinakan, yang dikecewakan, tidak dihargai? Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia dalam menghadapi hal-hal tersebut. Jadi kita mencintai baginda Rasulullah tidak cukup hanya kita ketika mendengar nama beliau kita berselawat kepadanya. Tidak cukup dengan itu.
dengan kita memperingati maulid Nabi, dengan kita mengenang sejarah beliau, sejarah kelahirannya, kisah-kisah beliau. Apa cukup dengan itu? Tidak akan cukup kalau kita tidak membuktikan bagaimana akhlak-akhlak yang telah diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Majelis Subuh Rahimakumullah, mudah-mudahan dengan bertemunya kembali dengan 12 Rabiul Awal hari ini, yang kita khawatirkan malah jangan-jangan anak-anak kita enggak tahu kenapa tanggal merah hari ini, kenapa libur hari ini. Khawatir kita, mereka tidak paham kalau hari ini adalah maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah. Dan yang perlu kita pahamkan kepada mereka adalah tidak hanya mengenang beliau, tetapi bagaimana kita meneladani akhlak-akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ったかなって感じ。
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh ya bersama Bapak Tengku Dr. Ramadan MA dan pendengar, semoga isi ceramah tadi pendengar dapat bermanfaat untuk kita semua terkait dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sebagai penyempurna akhlak pendengar ya. Dan pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita mengikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanogayo edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, benar meriah gelar apel kebangsaan Indonesia Damai. 204 ekor kuda ikuti event pacuan kuda tradisional Gayo di Aceh Tengah. Warta Tanah Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Melalui apel kebangsaan, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat benar meriah berkomitmen menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigip TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto dan Dim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra disebutkan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar sebagai upaya memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga kerukunan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kedamaian di Kabupaten Bener Meriah.
2: Adapun melalui apel kebangsaan dan deklarasi damai ini diharapkan semakin tumbuh kesadaran seluruh masyarakat untuk mengedepankan persaudaraan, toleransi, serta menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara-cara yang damai dan bermartabat.
1: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar dalam sambutannya menekankan bahwa keberagaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Bener Meriah.
3: Jadi apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Bener Meriah dan sekitarnya termasuk Aceh Tengah, terutama ada unsur peta dan ormas lainnya, kemudian para penduduk kampung, ketua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya NADEM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak Danrem untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita yang ada di merasa disinggung adanya kerusakan terhadap simbol dan lambang negara. Jadi atas kehendak elemen masyarakat yang ada di Bener Meriah terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih. Ini dan kami mengundang Pak Danrem sebagai motivator ke Bener Meriah.
1: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baitturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
4: Kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap memastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
1: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 Lilawangsa dan Brigip 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah kembali pimpin apel di BLUD Datuberu Takengon. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Bupati Aceh Tengah kembali pimpin apel di RSUD Datuberu Takengon pada Senin kemarin. Apel ini diikuti jajaran BLUD setempat. Bupati Heli dalam sambutannya melayangkan apresiasi atas pelayanan yang diberikan jajaran BLUD terhadap masyarakat. Ia meminta pelayanan prima terus menjadi prioritas BLUD untuk meningkatkan kepuasan pasien dan masyarakat Aceh Tengah. Heli tak luput mengingatkan agar menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama.
6: Kami sudah beberapa hari di sini. Kalimat 11 hari itu hanya sebutan, tapi mungkin bisa saja sampai nanti 2030 kantor saya masih tetap di rumah sakit. Yang perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa perubahan perilaku yang Bapak Ibu lakukan atas kehadiran pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit itu adalah bupati. Jadi bupati itu selalu ada.
5: Dalam apel kali ini, Bupati Heli juga turut memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik di sejumlah kategori. Penghargaan ini diharap mampu mendorong perubahan besar untuk pelayanan yang lebih baik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stan produk sekolah menengah kejuruan di area Carefree Day. Berikut laporan reporter TC Maulidia Putri.
7: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stan produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye bela dan beli produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom, Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni Teknik Pengelasan, Sepeda Motor dan Busana termasuk juga aneka produk jajanan.
8: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stand Dinas Pendidikan UMKN Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
7: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza, mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
9: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di Kota Banda Aceh.
7: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Melabuh.
7: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye Bela dan Beli Produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari
10: HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabuh Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan satu dekade HSFCI Melabuh Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
11: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabuh. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabuh.
10: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan satu dekade HSFCI Melabuh turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, 204 ekor kuda dalam event pacuan kuda tradisional Gayo dalam rangka memeriahkan HUT RI di Takengon. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
12: Event pacuan kuda tradisional Gayo mulai bergulir di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo Pegasing kemarin. Kadispora Aceh Tengah Sukirman melaporkan ada 204 ekor kuda yang ikut serta dalam event kali ini. Rinciannya Aceh Tengah 127 ekor kuda, Benar Meriah 62 ekor, dan Gayo Luas 15 ekor. Pelaksanaan ini katanya akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Pada pertandingan perdana yang dibuka Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan, panitia menampilkan 10 race, kelas muda dengan jarak tempuh 1000 meter, kelas F muda 1100 meter, dan kelas perdana 600 meter.
13: Yang dari Kabupaten Aceh Tengah, ada 127 ekor kuda, Benar Meriah 62 ekor kuda, dan Gayo Luas 15 ekor kuda. Jadi total 204 ekor kuda yang bertanding.
12: Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan dalam sebuah yang melaksanakan event diharapkan dapat menjadi ajang pesta rakyat sekaligus membawa nama Gayo di kancah event.
14: kegiatan event bantuan kegiatan profesional ini di dalam rangka kegiatan hari ini kita laksanakan 2 tahun dan 1 tahun. Pertama sekali pada saat bulan tahun April situasi kemarin.
12: Wabub Muhsin juga berharap agar pelaksanaan event bacuan kuda ini tidak terjadi praktik perjudian dan pelanggaran syariat lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga URRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita benar meriah gelar apel kebangsaan Indonesia Damai. 204 ekor kuda ikuti event pacuan kuda tradisional Gayo di Aceh Tengah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Luktawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar, pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, untuk kita mengikuti info cuaca bersama BMKG, bersama prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum, dan pendengar saat ini kita telah terhubung ya bersama Ibu Nasyita Zahra Lubis. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
1: Iya, gimana kabarnya Bu Nasyita hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Iya. Ibu Nasyita, silakan untuk informasi cuaca wilayah tengah untuk hari ini, Bu.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 25 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah tengah Aceh, pada umumnya pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu pada saat sore hingga malam hari. Dan untuk angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
1: Iya, kalau untuk suhu untuk hari ini berapa, Bu?
2: Kalau untuk suhu udara kita perkirakan berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Begitu, Bu.
1: Iya. Kalau hotspot sendiri, Ibu Nasyita, seperti apa?
2: Iya. Sampai hari ini terpantau ada 11 titik panas yang terpantau di Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Tamiang 3 titik, kemudian Aceh Tenggara 3 titik, Aceh Timur 1 titik, dan ada 4 titik untuk wilayah Aceh Utara. Begitu, Bu.

0: Berarti untuk Aceh bagian tengah itu tidak terdapat ya untuk hari ini ya, Bu Nesita?
1: Iya, alhamdulillah sampai jam 6:30 ini tidak ada terpantau untuk wilayah tengah Aceh, begitu Bu.
0: Baik, kalau untuk cuaca ekstrim atau cuaca buruk seperti apa Ibu?
1: Ya, kalau untuk cuaca wilayah tengah Aceh hanya ada potensi itu terjadi pada saat sore hari sekitar jam 4 hingga jam 7 malam, begitu Bu.
0: Baik, apakah ada imbauan dini Bu Nesita?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat karena terlihat bahwasannya ada potensi suhu yang cukup mendukung terjadi titik panas. Diharapkan untuk wilayah tengah, untuk masyarakat wilayah tengah Aceh diharapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan untuk wilayah rentan terhadap adanya kemunculan titik panas. Begitu Bu.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca untuk hari ini Bu Nesita. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah gurume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis pendengar ya. Untuk hari ini ada komoditi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Adapun beras 2 mawar pendengar stabil di harga Rp16.600 per kilogram. Beras 88 juga stabil di harga Rp16.000 per kilogram. Beras cap udang stabil di harga Rp14.500 per kilogram. Beras UB stabil di harga Rp16.000 per kilogram. Dan beras Yusima Super juga stabil di harga Rp16.600 per kilogram. Untuk gula pasir pendengar dalam negeri stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Gula tebu juga stabil di harga Rp25.000 per kilogram. Untuk minyak goreng, minyak curah stabil di harga Rp22.000 per kilogram. Minyak goreng kita stabil di harga Rp15.700 per liter. Minyak kemasan premium juga stabil di harga Rp24.000 per liter.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.
5: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Ya pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto